0: Mesias ternyata dijatuhi hukuman mati. Mereka takut kalau-kalau mereka sebagai pengikutnya juga akan ditangkap dan menjalani nasib yang serupa. Menurut kitab Injil Yohanes, murid-murid itu berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi beberapa hari kemudian mereka sudah berani berada di jalan raya kota yang sama dan berkata dengan lantang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, Yesus yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh, tapi Allah membangkitkan dia. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bertobatlah." Lihat Kisah Rasul 2 ayat 14-40. Dapat Anda bayangkan, sikap para murid itu berubah 180 derajat. Mereka yang semula bersembunyi kini mengecam dan menasihati. Kalau kita jadi penduduk kota Yerusalem, mungkin kita sulit mengenali kembali para murid. Mereka sangat berubah. Beberapa yang lalu mereka begitu takut, sekarang mereka begitu berani. Kalau mereka memberi kesaksian itu di kota-kota kecil di luar Yerusalem, itu tak begitu mengherankan. Tapi mereka melakukan itu di dalam kota Yerusalem, yang adalah tempat pusat musuh-musuh Yesus. Yerusalem adalah tempat tinggal imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan masa orang Yahudi yang semuanya membenci Yesus. Jelas sekali bahwa para murid itu berubah menjadi sangat berani. Di hadapan orang yang merasa berhasil menamatkan riwayat Yesus, mereka meneriakkan yang sebaliknya, "Yesus sudah bangkit, ialah Tuhan yang hidup." Itulah perubahan besar yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dari rasa kurang pasti menjadi yakin seyakin-yakinnya. Dari diam karena rasa kalah menjadi bersorak karena rasa menang. Dari patah hati menjadi bulat hati. Apa yang menyebabkan perubahan sebesar itu? Apalagi kalau bukan kenyataan bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

Pagi sahabat itu The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi, good morning. Gimana pagi hari ini? Wow, seger banget nih ya. Kita rasakan kehangatan pagi hari ini. Angin sepoi-sepoinya ada juga. Ya, pasti sahabat juga sudah menikmati kecoan burung-burung. Makarnya bunga yang cantik menyambut pagi hari ini ya. Apalagi ini dia ya, sang mentari yang sudah menghangatkan kita semuanya. Morning blessing hari ini. Wow, sudah masuk hari yang ke-6 di bulan Juli 2026. Selamat pagi semuanya. Hari baru tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan ya, tidak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ya, sahabat itu, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Kiranya pagi ini dipenuhi dengan berkat, penuh dengan penyertaan Tuhan ya, dan membawa sukacita. Selamat pagi, bertemu lagi di pagi hari Morning Blessing. Yeay, setiap hari Senin bersama dengan Dr. Yosep yang akan membagikan informasi seputar kesehatan. Semoga hari ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan wah, pasti dong ya, setiap hari kita terus memperdalam iman kita. Selamat pagi. Tuhan akan menyinari kita dan memberkati pagi kita dalam hadirat-Nya. Oh, selamat pagi semuanya.

0: Ya, sahabat semuanya, pagi hari ini sudah siap untuk bergabung bersama Ipusnya ya tentunya. Sudah terhubung via Zoom bersama dengan Dr. Yosep. Ya, selamat pagi, Dok.
1: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua. Apa suara saya kedengeran, ini Mbak, tahu dekat apa enggak Mbak ini?
0: Enggak, pas ini.
1: Pas ya.
0: Pas dok ya, oke. Ya. Nah, selamat pagi dok, apa kabarnya pagi hari ini setelah seminggu dengan aktivitas masing-masing ya dok ya?
1: Ya, luar biasa Mbak ini.
0: Ya, tetap sehat, semangat untuk masuki hari yang baru di musim kemarau yang sudah masuk di bulan Mei kemarin ya dok ya, tetap ya, harus
1: betul.
0: Menjaga kesehatan ya. Baik dok, hari ini dokter sudah siap dengan informasi yang akan dibagikan oleh sahabat semuanya. Tentang apa ini dok?
1: Ya, jadi sahabat itu semua, kemarin hari Sabtu saya berkesempatan mengikuti launching obat baru yang namanya Monjaro gitu ya. Monjaro itu kayak gunung gitu ya, kayak mon tapi jaro gitu ya. Ya. Nah, ceritanya ini, obat ini merupakan terobosan terbaru untuk mengatasi diabetes dan obesitas ya. Oh. Dulu kan sudah ada obatnya selain Monjaro namanya Wegovy, Ozempic gitu ya. Ya, tapi ternyata obat ini mempunyai khasiat yang lebih bagus, tapi efek sampingnya lebih sedikit ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk kurangannya satu, harganya ikut beda, lebih mahal gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Lebih mahal, ya. Mungkin kalau dulu sekali suntik itu katakan 250.000 itu ya. Oh, ini satu kali suntik itu kurang lebih sekitar 400.000 rupiah untuk Monjaro itu. Nah,
0: okay.
1: Dan dosisnya itu kan seumpama belum turun harus naik dua kali lipatnya. Berarti kan 400, 800, 1,2, 1,6, 2 juta gitu jadinya. Untuk apa? Untuk progresnya gitu ya. Tapi obat ini sangat menjanjikan karena di luar negeri sudah lama tapi barusan aja launchingnya hari Sabtu kemarin ya. Jadi sahabat itu kita akan cerita lagi yang pertama tentang obesitas ya. Jadi obesitas itu bukan gara-gara orangnya tanda kutip ya makannya kebanyakan lah, gak mau usaha, orangnya rakus gitu ya. Bukan, tapi ternyata adanya dari neurokimia otak yang mengatur rasa lapar itu. Jadi rasa lapar itu akan ada ya, kemudian rasa kepingin nyemil itu tuh semua dari otak itu sahabat iktus ya. Jadi jangan kita ini sekarang apa ya mendiagnosa seseorang itu dengan kejam, ah pantas aja gemuk soalnya nggak mau usaha, padahal bukan, itu akibat adanya gangguan pada neurokimia di otak yang mengatur sistem makan kita ya, artinya leptin, ghrelin ya, amilin. Nah, dan salah satunya adalah GLP-1. Nah, GLP-1 ini, namanya GLP-1 dan GIP, itu mengatur nafsu makan. Nah, kalau orang-orang itu berat badannya naik, biasanya itu gandengan sama diabetes gitu ya. Nah, kalau udah diabetes itu ibu segala penyakit. Jadi keluarlah penyakit mata lah, kekandungan, keputihan, ke bedah, kakinya luka, ke jantung, ke sumbet, ke otak, stroke atau pikun, kemudian ke kulit, gatal-gatal. Jadi induknya segala penyakit itu mamahnya itu diabetes ya. Tapi neneknya dari diabetes itu, jadi neneknya penyakit ini diduga kegemukan gitu ya. Jadi gemuk dulu baru diabetes ya. Tapi ada juga gemuk ke diabetes, nanti langsung ke jantung, ke stroke itu juga bisa itu ya. Biasanya kalau pankreasnya lemah dia akan lewat ke diabetes dulu. Nah, jadi sahabat iktus, jadi ternyata untuk kegemukan itu tuh kompleks gitu ya. Adanya hormon-hormon neurokimia otak yang mengatur ya. Sehingga walaupun kita berusaha makannya sedikit, olahraganya banyak, tapi kalau kita enggak diatur dari neurokimia otak, naik lagi gitu ya. Kayak yoyo, main yoyo, turun naik, turun naik, turun naik ya. Nah, terus kalau orang itu kegemukan, nanti si lemak itu tuh enggak cuma nemplok di perut, nempel di otot, nempel di otot jantung gitu ya. Yang ujung-ujungnya itu menimbulkan banyak penyakit gitu ya. Nah, sahabat itu semua, jadi kegemukan ini bukan penyakit yang sedikit ya. Jadi saat ini di seluruh dunia itu diduga ada 2,5 miliar penduduk gitu ya. 2,5 miliar penduduk itu berat badannya di atas normal ya. Dan kelihatannya itu tuh akan naik terus gitu kegemukan ini. Jadi bukannya turun, kayak COVID kan naik turun ya, tapi dia akan naik terus. Dan sekarang WHO maupun dari Kemenkes udah mendefinisikan bahwa obesitas itu penyakit gitu ya. Penyakit yang kompleks. Jadi bukan penyakit yang sederhana gara-gara orangnya rakus gitu atau nggak mau gerak, bukan. Jadi penyakit yang kompleks karena ada pengaruh dari neurokimia otak yang sehingga mengganggu nanti gangguan makan ya, yang kemudian nanti jadi kegemukan. Nah, Sahabat Iktus, mulai tahun 2022 sudah positif, jadi gemuk tapi kok sehat ya, bukan, kan namanya penyakit. Jadi gemuk itu sudah dinyatakan sebagai penyakit ya. Karena apa? Karena dia itu tambah lama tambah jadi. Memang penyebabnya macam-macam, tambah lama tambah tambah gemuk ya dan mudah kambuh dan ternyata berhubungan dengan berbagai penyakit ya. Dan saat ini kita sebut dengan overweight kalau BMI kita di atas 23. Overweight sampai 25 ya. Tapi kalau 25 30 obesitas 1, kalau di atas 30 obesitas 2. Tapi ini juga berhubungan dengan ternyata angka kematian. Jadi kalau di atas 30 ternyata umurnya itu dibanding yang normal itu lebih pendek itu. Nah, makanya kenapa disebut ini penyakit, karena ini kok ganggu itu ya. Jadi membuat harapan hidup orang itu menjadi pendek. Jadi sahabat itu sudah bisa menghitung, jadi misalnya berat badan pakai kilo, dibagi tinggi badan, misalnya 1,6 kali 1,6. Atasnya berapa? Misalnya 60, 60 per 1,6 ke 1,6. Tapi kalau sahabat itu yang gampang, buka aja BMI kalkulator, BMI kalkulator ya. Nanti tinggal dimasukkan aja berat badan, umur udah keluar. Nah, patokan kita harus 23 ya. Tapi kalau saya sampai 25 lah masih oke lah, 23-25. Tapi kalau di atas 25 udah lampu kuning, mending kita obati ya. Loh, tapi aku mau diet. Nah, tadi diet itu turun tapi naik lagi. Aku mau fitness turun naik lagi. Karena kalau dari kimia otaknya nggak diobati ya nggak bisa gitu ya. Nah, jadi selain itu tentunya ada juga pemeriksaan lingkar perut. Bisa juga berat badannya tuh besar, tapi perutnya kecil kayak aderai itu ya. Itu sebab itu nanti harus melengkapi ya. Jadi dilengkapi dengan lingkar perut. Kalau wanita di atas 80, wanita laki-laki di atas 90. Itu berarti lemak perutnya banyak. Nah, berarti ada hubungan dengan resiko nantinya juga terkena penyakit-penyakit diabetes, jantung, stroke dan lain sebagainya ya. Nah, sahabat Iktus, sudah saya katakan bahwa seringkali itu orang itu akan mencoba ya untuk diet, tapi sering dalam studi-studi itu ternyata orang yang mencoba turun ya, kemudian tuh mereka ternyata naik lagi gitu sahabat itu sih. Jadi artinya itu tuh udah turun cepat tapi nanti naik lagi gitu ya. Dan yang sedihnya itu kalau nggak pakai obat naiknya tuh melebihi dari berat badan pertama. Jadi pertama 90, diet jadi 85. Kemudian kan hormon otaknya kan numpuk tuh. Nah, begitu saat lengah, naik bukan 90 lagi, jadi 95. Padahal tadinya 90 jadi 85 jadi 95. Jadi ternyata itu rata-rata itu tahun pertama itu udah naik 30%, tahun kedua 55 jadi kambuh lagi itu ya. Nanti semakin lama tuh dia akan kembali lagi ke berat badan yang awal gitu ya. Nah, sehingga kita memerlukan tentunya obat, obat yang bisa mengatasi hormon kenyang, hormon lapar, supaya jangan itu ya, sahabat tuh jangan nanti yoyo ya, naik turun, naik turun, naik turun, akhirnya capek, udahlah aku gendut aja lah. Nah, masalahnya itu nanti keluar penyakit. Kalau keluar penyakit, akibatnya tentu ada konsekuensinya diabetes, hipertensi. Nah, kalau udah sakit itu tentu sakit satu orang aja itu serumah tuh pusing kepalanya ya, karena pasti akan harus mengurusi ya. Nah, sebab itu kalau bisa kita tuh bertanggung jawab tuh kesehatan kita sendiri. Jangan ngandelin istri, ngandelin anak. Mereka juga banyak kesibukan. Kita kudu jaga kesehatan sendiri. Tapi aku kok gemuk? Nah, ada waktunya diobati aja di klinik obesitas Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto ya. Jadi yang pertama, pesan pertama, bahwa kegemukan itu satu penyakit. Dan sekarang sudah ada PNPK-nya. PNPK itu kayak pedoman pengobatan, udah jelas gitu ya. Tapi isinya yaitu suntian dua yang dianjurkan, yaitu semaglutide dan tirzepatide ya. Tirzepatide ini minggu ini mungkin baru ada ya di Kota Semarang. Tapi kalau sudah ada di Kota Semarang, nanti mungkin minggu depan sudah bisa injeksi obesitas di klinik obesitas Rumah Sakit Panti Welasa ya. Tapi harganya agak beda. Kalau itu 390, ini 450, jadi lebih mahal gitu ya. Dan ternyata yang penting itu nggak cuma nurunkan ya, tapi juga bagaimana tetap mempertahankan. Nah kemudian ya, seperti itu. Jadi sudah saya katakan bahwa makan dan olahraga itu diperlukan ya, tapi nggak cukup gitu ya. Nah karena nanti tubuh itu akan kayak ada mekanisme kompensasi, akan melawan lagi ya. Nah, syarat ini udah keluar juga guideline dari Eropa ya. Jadi intinya hampir sama ya. Jadi kalau dia kegemukan ya, tapi dengan ngorok, obatnya tuh kalau ngorok itu paling cocok sama Monjaro gitu ya. Kemudian gemuk terus nyari lutut. Bukan diobati lututnya, dioperasi sebetulnya, berat badan turunkan. Itu obatnya boleh Wegovy, boleh Monjaro ya. Kalau prediabetes, nah itu boleh Wegovy, boleh Monjaro ya. Kalau ingin membuat diabetesnya itu sembuh, gak usah minum obat, itu boleh Wegovy, boleh Monjaro ya. Kalau untuk mencegah stroke dan jantung, nah itu penelitiannya juga sama. Jadi bisa si Monjaro dan Wegovy atau semaglutide, tirzepatide ya. Untuk gagal jantung, jadi orang yang dengan gagal jantung, jantungnya lemah juga berguna, yaitu tirzepatide, semaglutide ya. Untuk perlemakan hati juga sama, semaglutide, tirzepatide. Jadi hampir sama-sama. Jadi artinya kegemukan itu udah, zaman dulu kan tablet obatnya ya, sekarang sudah enggak. Jadi nomor satu obatnya suntikan itu, tirzepatide yang namanya Monjaro dan semaglutide yang namanya Wegovy itu ya. Jadi ya sahabat itu, jadi seumpama kita bisa menurunkan berat badan 5% ya, itu hipertensinya normal sama gulanya. Jadi dari 100 jadi 95 tensi turun ya. Dari 100 jadi 90 itu bisa mencegah kencing manis, menurunkan kolesterol, memperbaiki ketidaksuburan akibat PCOS, mengurangi asma dan mengurangi perlemakan hati. Nah seumpama 15% itu lututnya sembuh, sama GERD-nya yang sering kambuh juga sembuh, ngoroknya sembuh, fatty liver sembuh ya. Kalau di atas 15%, karena suntikan ini tuh bisa 20% ya, paling sedikit tuh 20% turunnya si tirzepatide, itu mencegah serangan jantung, hati, perlemakan hati yang menjadi sirosis, diabetesnya sembuh, menurunkan angka kematian akibat jantung stroke dan kejadian jantung stroke, perbaiki lemah jantung. Jadi kalau sampai turun 20%, udah penyakitnya pada pergi, gitu ya. Nah, jadi sahabat itu, penelitiannya si obat tirzepatide ini sudah dicoba orang yang gemuk tok, ternyata turun, ya. Orang yang gemuk sama kencing manis, wah itu bagus lagi. Gula sembuh, berat badan turun. Orang yang sudah olahraga, tapi kalau udah turun, ditambahin, turun lagi, tambahannya 21%. Orang yang orang yang dibandingkan dengan obat yang udah ada ya, semaglutide lebih bagus gitu ya. Orang yang di stop, ternyata di stop itu memang agak naik lagi sedikit, tapi nggak naik lagi seperti diet. Kalau diet kan 90 jadi 85, 85 begitu stop kan jadi 95 ya, di atas 90. Kalau ini nggak, seumpama tadinya 80, terus turun dia 70, di stop, ya kadang naik lagi, tadi 72, 73 gitu. Artinya, dia itu punya efek nggak langsung naik lagi gitu, kayak yoyo itu enggak gitu ya. Nah, jadi sahabat, itu yang pertama, untuk pasien yang kegemukan ya, itu di bulan pertama aja udah kelihatan, dan turunnya itu kalau di satu setengah tahun itu 22,5%. Jadi artinya dari 100 turun 22,5 kilo turunnya gitu ya. Kalau obat yang lama gimana? Obat yang lama 16 gitu ya. Ini 22,5. Ya tapi mungkin dilihat ya. Jadi kalau misalnya badannya Mbak Eri pengen nurunkan ya pakai yang obat lama aja ya. Tapi yang gemuknya memang
2: gemuk
1: pas berat ya, berlebihan, pakainya cocoknya tirzepatide ini. Jadi sama-sama punya punya pangsa pasarnya gitu ya. Dan ternyata itu ya 25%-nya itu turun di atas 25, ada yang 30%, ada yang 35. Jadi hampir sama dengan motong usus gitu. Kan ada sekarang lambungnya dipotong ya, hampir sama. Jadi rata-rata itu semua turun ya. Jadi gak usah khawatir ya, penelitiannya ini pada orang barat, biasanya kalau pada orang Indonesia lebih cepat lagi gitu ya. Dan ternyata selain tadi turun berat badannya, dia tuh awet, jadi nggak terus nanti naik lagi, nggak. Memang bisa naik lagi kan tergantung gaya hidup ya. Memang bisa, tapi nggak akan melebihi yang awal. Dan ternyata lingkar perutnya itu turunnya kira-kira 20 cm. Jadi kalau lingkar perutnya wanita 100, gak usah khawatir, nanti jadi 80 ya. Kalau wanita, kalau laki-laki 110 kan harus 90, 20 hilang ya. Kalau obat yang lama 14 turunnya lingkar perut itu, kok ini 20 gitu ya. Semakin lingkar perutnya itu kecil, semakin sehat ya. Memang dari dulu udah bilang dari tabib-tabib di China itu, ini kok raja kalau ikat pinggangnya tambah lebar, kok umur tambah panjang toh perutnya, jadi tambah panjang ikat pinggangnya, malah umurnya tambah pendek gitu ya. Dan memang betul ya, karena di situ tempat berkumpulnya lemak jahat yang ngeracuni tubuh kita ya. Nah, kemudian kita juga takut jangan-jangan turun tuh ototnya ya. Ternyata dibuktikan bahwa kalau disuntik dengan obat ini, yang turun tuh lemaknya, bukan otot gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya dengan disuntik tirzepatide ini ya, nah sahabat itu menurunkan tensi 8 mmHg, menurunkan trigliserid 31%, kolesterol jahat 9%, kolesterol baik naik 9%. Jadi ternyata gak cuma berat badan ya, tensi, kolesterol yang selama ini minum obat tensi, minum obat kolesterol ya, itu gak usah, karena minum obat gula ya, suntik satu ini semua kena itu ya. Nah, jadi itu adalah kelebihan dalam menurunkan si berat badan ya. Jadi dibandingkan obat lama, obat ini lebih baik, dan ternyata efek mualnya separuh dari obat yang lama. Kalau dulu misalnya dari 105, ini dari 102 orang gitu ya. Jadi lebih lebih sedikit efek sampingnya ya. Nah, sahabat tikus, jadi saat ini kalau kita tuh cuman gizi olahraga itu ya cuman 5%. Tapi kalau dengan obat ini bisa turun sampai tadi 25%. Kalau dipotong usus, potong lambung tuh 25% juga. Lah kenapa dipotong lambung kalau ada suntikan, suntikan aja udah ya. Karena potong lambung itu banyak resiko, harga juga enggak murah gitu ya. Nah, jadi sahabat Titus, bahwasanya di Amerika saat ini udah 31%. Indonesia tuh 25% gitu ya. Nah, tapi kita khawatirkan kalau kita dibiarkan ya lama-lama nanti jadi 31% juga itu ya. Nah, jadi itu untuk obat yang baru ya, udah terbukti ya bahwa obat ini tuh menurunkan berat badan, lingkar perut, kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, trigliserid ya, kemudian tadi dengan mekanisme ngeblok daripada neurokimia otak, dan ternyata hampir sebagian besar cocok ya, ya, dan seumpama di stop itu ada kenaikan lagi tapi sedikit ya, tidak sampai melebihi yang awal ya. Jadi itu kesimpulan daripada si obat yang namanya Munjaro atau tirsepetait, susah yang ngomongnya ya, tirsepetait ya. Nah sekarang gimana kalau untuk kencing manis gitu ya? Kan tadi untuk kegemukan jelas ampuh. Sekarang gimana obat ini kalau digunakan untuk kencing manis ya? Nah kencing manis ini di Indonesia ini ranking 5 kita ya. Dan diduga ada 22 juta orang kena kencing manis. Satu Semarang tuh 1,5 juta itu Mbak Eli. Berarti kira-kira 15 kali kota Semarang se-Indonesia tuh kena diabetes gitu ya. Nah, dan diabetes itu biasanya itu bersamaan dengan kegemukan juga. Tapi juga bersamaan dengan tadi, darah tinggi, kolesterol gitu ya. Nah di Indonesia tuh itu ya biasanya gabung sama hipertensi sama diabetes. Jadi gemuk, diabetes, hipertensi, kolesterol ya. Cuman sedihnya itu harusnya itu HbA1c-nya tuh 7. Tetapi di Indonesia itu yang mencapai 7 itu hanya kira-kira 25% gitu. Nah sisanya kemana? Oh sisanya tuh gulanya pada tinggi. Akibatnya apa? Ya akibatnya kena komplikasi cuci darah, stroke jantung. Jadi Panti Hospital Dr. Cipto tuh tidak henti-hentinya pasien stroke jantung, cuci darah, mata buram, kaki luka dipotong, ternyata biang keroknya diabetes gitu ya. Nah, diabetes itu tadi bersama dengan teman-temannya tadi ya, repotnya itu jarang diabetes tok, pasti ada kolesterol, hipertensi, kegemukan, ginjal dan lain sebagainya ya. Dan seringnya itu tadi di Indonesia itu banyak yang ke udah stroke, udah jantung, ibu tahu nggak ada diabetes? Nggak tahu katanya. Karena nggak mau periksa ya, padahal periksa itu murah, 15.000 atau di mana di K24 apa di apotek 10.000 udah tahu itu ya. Nah, jadi untuk obat diabetes ya, saat ini juga yang paling ampuh itu sebenarnya obat suntikan ini ya. Karena obat suntikan ini ya bisa mengurangi HbA1c-nya tuh sampai kira-kira 2,5. Jadi orang yang diabetes tuh HbA1c misalnya 8, 9 itu pasti normal dengan suntikan ini aja ya. Gak usah pakai obat tuh udah bisa gitu ya. Dan kelebihannya ternyata obat ini gak cuma menurunkan gula tapi bisa mencegah stroke dan jantung ya. Sama ginjal. Jadi sama ini tuh ya memang BPJS belum bisa bayar ya. Karena suntikannya kan 400 ribu ya. Tapi artinya kalau memang untuk kesehatan, kenapa enggak ya? Kita pakai obat ini aja, sudah enggak usah tablet-tabletan seminggu sekali, mencegah stroke, jantung, badannya juga jadi langsing gitu ya. Jadi kedepannya itu, kita tuh jangan mikirkan gulanya berapa. Bisa enggak obat-obat tadi mencegah komplikasi yang sekarang ini ya? Nah jadi, sahabat itu, jadi itu yang diharapkan ya bahwa obat-obat yang suntikan ini sebenarnya menjadi terobosan untuk diabetes dan komplikasinya gitu ya. Nah jadi kalau kita pakai obat-obat zaman dulu ya, itu tuh bisa turun gulanya, tapi tetap aja kena stroke, tetap kena jantung. Nah berarti sama aja gitu ya, untuk apa ya. Nah sekarang ini dengan obat-obat ini ternyata pankreasnya jadi awet ya. Dan dikatakan bisa mengatakan remisi. Remisi itu jadi cuma nggak usah obat, cuma suntik aja gitu ya. Nah jadi kalau memang uangnya ada, saya kira harus berganti dengan obat ini. Karena obat ini tuh bisa mencegah ginjal, stroke, dan jantung gitu ya. Seperti itu. Dan nggak tanggung-tanggung, dia tuh bisa menurunkan untuk si HbA1c-nya itu sampai dengan 2,5%. Kalau obat biasa tuh yang BPJS gitu paling turun 1% gitu ya. Naik lagi. Terus badannya tambah gemuk. Kalau tambah gemuk, tambah komplikasi. Kalau ini tuh menurunkan berat badan sampai 13 kilo ya pada pasien diabetes, menurunkan HbA1c-nya 2,5%. Jadi saya kira sangat menjanjikan sekali ya. Karena bisa turun 2,5% tuh jarang. Jadi obat yang kuat, yang efek sampingnya hipo, yang ngedrop itu paling cuma 1,5. Ini 2,5%. Nah, jadi otomatis kalau gulanya normal, ya nggak komplikasi lah. Nggak kemana-mana gitu ya. Dan dibanding obat yang lama, juga jauh ya. Ini bisa nurunkan resikonya itu sampai 2,7%. Dua kali mencegah stroke jantung gitu ya. Nah itu saya kira luar biasa. Juga bisa ternyata mengobati fatty liver. Jadi saat ini mulai banyak orang-orang itu perlemakan hati, dibiarkan jadi mengecil, mengerut hatinya, terus akhirnya harus ini, perutnya gendut ya, harus obat macam-macam. Nah untungnya obat ini ternyata bisa mengobati fatty liver ya. Rata-rata kebutnya buncit, USG itu fatty liver, nanti jadi sirosis, jadi kanker hati. Nah tapi untungnya dengan obat ini bisa mengurangi semuanya itu gitu ya. Jadi artinya si tesepatet ini menurunkan HbA1c 2,5, menurunkan berat badannya 12-13, tapi ingat ya, memperbaiki resiko serangan jantung, stroke ya, kemudian kegemukan, ginjal juga, dan perlemakan hati ya. Jadi saya kira obat ini luar biasa ya, karena udah nggak usah minum tablet, pagi siang malam suntik aja, ini sekali seminggu sekali sudah beres gitu ya, bisa menurunkan komplikasi macam-macam gitu ya. Jadi artinya HbA1c sekarang aku 9,5 ya, harus dokternya 7, gak usah khawatir, suntik ini nanti langsung 7 gitu ya. Berat badanku gemuk, kasih obat. Nah, dikasih suntik ini baik ya. Nah, tapi menurut saya khusus untuk kesehatan itu kita gak boleh eman-eman duit. Karena kalau kita gak sehat, mau kerja, mau ke gereja, mau ibadah, itu gak bisa gitu. Dan kita jangan mengandalkan orang lain ya, kalau orang lain kan anak repot, istri repot, jadi kita jangan nanti aku ada yang merawat. Nah jangan, kita bertanggung jawab, kita kudu sehat loh. Akhirnya kita tuh akan sendirian nantinya itu ya, yang bertanggung jawab untuk kesehatan. Khusus kalau gula tinggi ya, nanti kena jantung, kena ginjal, kena stroke, mending memilih obat-obat yang baru, yang udah terbukti, yang udah disahkan oleh Balai POM, yang berguna untuk diabetes dan komplikasinya ya. Saya kira itu aja Mbak. Jadi tentang diabetes dan kegemukan ya. Dimana kalau kita dengan obat tirzepatide ini, selain tadi gulanya turun, jantung turun, stroke turun, ginjal turun, liver turun, juga memperbaiki mikrovaskuler ya, mata buta ya akibat diabetes. Nah kalau mata buta kan sedih ya, nggak bisa nonton film gitu ya. Nah itu juga bisa dikurangi sampai 37%. Mungkin itu aja Mbak.
0: Iya.
1: Untuk
0: obat baru dengan adanya obat Mounjaro. Iya. Tirzepatide. Apa dok? Betul ya dok?
1: Tirzepatide ya. Tapi mungkin gampangnya Mounjaro gitu. Itu susah Mounjaro, ya. Mounjaro itu gampang gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi bukan Kilimanjaro bukan ya. Mounjaro itu gunung yang di Afrika itu mana itu ya.
0: Ini mungkin sahabat itu pernah mendengar Mounjaro. Nah ini dokter Yosef membagikan, ini adalah obat untuk bisa digunakan untuk penderita diabetes dan juga mengontrol kadar gula darah dan juga untuk kegemukan.
1: Berat badan.
0: Nah, silakan. Berat badan ya. Oke, silakan sahabat itu yang mau bertanya. Karena ini benar-benar baru di Indonesia, di Semarang ya dok ya? Atau di Indonesia?
1: Semua, di seluruh Indonesia baru.
0: Wey,
1: mungkin baru ada minggu depan. Nanti minggu depan mungkin di Panti Pelaso sudah ada.
0: Oh nah, gitu ya?
1: Ya, sudah ada. Silakan, tapi nanti paketnya mungkin sekali suntik 450.000 kira-kira.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi dengan pertanyaan bagaimana caranya, kemudian Kak tadi sudah disampaikan efeknya itu bagus banget karena ada penurunan yang sangat signifikan ya, kegemukan yang tadinya perutnya lebarnya 100 bisa turun menjadi 80. Wey. Oke, kita akan jeda dulu, kita akan undang untuk sahabat itu yang mau bergabung, silahkan bisa di 081745 0595.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Masih di morning blessing, ya, yeah, oke, okay. Masih di morning blessing bersama dengan Dokter Yosep dari Rumah Sakit Panti Blosa Dokter Cipto berbagi pagi hari ini tentang terapi obesitas dan juga diabetes mellitus. Nah, ini ada kabar bahagia dengan adanya obat Mounjaro, biar lebih mudah diingat ya, Mounjaro. Wes, silakan sampai itu saya mau bertanya. Dok, sekarang bagaimana cara penggunaannya, Dok? Apakah sama seperti obat yang lama dulu? Yang jelas, ini adalah kalau untuk DM itu bisa digunakan untuk tipe obesitas grade 1. Ya, Dok ya. Halo. Halo.
2: Halo Mbak. Iya Mbak. Ya, kalau okay. Untuk obesitas sih bisa diberikan yang obesitas 1, 2 bisa banget. Diabetes juga segala diabetes juga bisa. Cuman nanti kalau misalnya tuh diabetesnya Mbak parah, nanti dosisnya tuh dititin dinaikkan tiap 4 kali naik sampai cocok. Tapi kalau ringan sekali aja udah cukup gitu. Kalau udah ringan sekali aja cukup gitu.
1: Mungkin dokter menyampaikan bagaimana caranya penggunaan ini, apakah kalau yang lama itu kan sekian mili dipakai berapa kali, kemudian kalau tidak ada perubahan naik begitu, Dok?
2: Oh iya, jadi kalau si kalau pakai Wegovy atau semaglutide kita mulainya tuh dari 0,25 4 kali 0,5 4 kali 1 miligram, 4 kali 1,7, 4 kali 2,7, 2,4 miligram. Kalau si Mounjaro atau tirzepatide, 2,5 miligram awal, kalau jadi 5 miligram, jadi 7,5, jadi 10, 12,5, dan 15. Gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, tapi biasanya orang Indonesia tuh kayaknya nggak sampai, nggak sampai, enggak sampai 15, 10-an paling udah cukup. Ya, 10 udah cukup gitu artinya. Seperti itu.
1: Oke, okay, itu untuk artinya, penggunaan misalnya 2,5 berapa kali begitu, Dok?
2: Kalau obesitas tuh penelitiannya dia 1,5 tahun ya, Mbak.
1: Oh.
2: Kalau si diabetes ya kan obatnya harus seumur hidup ya, Mbak. Berarti dulu dia minum tablet sehari 7, sekarang enggak usah suntik seminggu sekali. Nah, lo nanti gulanya naik ya enggak, karena dengan disuntik ini dia tuh bekerja ternyata di pankreas menghasilkan insulin, bekerja di otak dan makannya jadi bisa direm, bekerja di pembongkaran lemak, jadi lemaknya tuh dibongkar yang jelek-jelek terus dijadikan energi gitu. Jadi artinya yang dulu metformin 3 kali 500 glimepirid akarbos, ya, wah itu sehari kudu minum obat tiri-tiri. Nah sekarang nggak usah, suntik aja seminggu sekali beres, gitu. Ya. Seminggu sekali cut, udah selesai ya. Suntiknya sakit nggak? Nggak sakit, gitu ya. Nggak sakit. Suntiknya pakai jarumnya itu hanya 4 mm, 4 mili itu jadi nggak ada 0,5 cm dan kecil 32 ukurannya, 32 itu kecil banget, nggak ada rasa, gitu ya. Tapi udah kayak orang normal. Ya, makan manis siti-siti ya masih bisa. Karena kan dia obat itu bekerja, kalau kita makan baru kerja ngeluarkan insulin, kemudian dia tuh memperbaiki penghancuran lemak gitu ya. Kemudian lemaknya dihancurkan menjadi energi. Nah, itu bedanya ya. Sehingga dengan demikian keuntungannya itu sahabat Iktus untuk berat gula jadi baik, berat badan baik. Tapi yang penting itu komplikasinya kegemukan itu. Jadi misalnya kita takut kesumbat di jantung, kesumbat di otak, kesumbat di kaki, ya, gangguan ginjal, mata, itu tuh hilang semua. Lah kok hilang lah, kan gulanya akan normal. Kalau gula normal ya otomatis ya, juga tadi menurunkan tensi, menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserid, meningkatkan kolesterol baik gitu. Jadi obat ini ya terobosan ya, sama ini kan kayak HP lah mungkin ya, dulu HP itu zaman jadul BlackBerry, sekarang sudah ada Android atau iPhone gitu ya. Nah, cuman tadi kekurangannya itu memang cukup mahal ya. Karena kalau 1 setian 400 ribu atau 450 berarti kan sebulan 2 juta. Tapi tidak usah pakai yang lain. Cuman kalau pakai yang obat yang tablet ya, kita minum obat seperti itu, tetap stroke nggak? Tetap stroke masalahnya. Tetap jantung, tetap cuci darah. Jadi nggak ada efek protektifnya gitu loh, sahabat Iktus ya. Nah, jadi saya kira, tapi mungkin sahabat itu sudah punya dokter keluarga, juga boleh ke dokter keluarga untuk omong-omong gitu ya. Bagaimana untuk menjaro itu ya. Dan karena efek mualnya sedikit ya, nah jadi obat ini tuh orangnya jadi betah pakai Sutiat ini. Banyak yang tetap menggunakan gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya
1: Dok.
2: Sahabat itu bisa ada revolusi yang dulu cuma minum tablet metformin, sitagliptin, glimepirid, akarbos, pioglitason. Sehari mungkin minum 8, enggak usah ini suntik sekali beres. Satu minggu sekali gitu. Karena itu ke akar penyakitnya langsung gitu. Nah, jadi udah bahkan dikatakan nanti bisa remisi. Remisi itu mungkin udah normal gulanya, suntiknya mungkin 2 minggu sekali seperti itu. Tapi penelitiannya itu 72 minggu ya, turunnya 25% itu. 72 minggu kira-kira 1,5 tahun. Tapi nggak ada salahnya tuh suntik sekarang. Atau 1,5 tahun lagi kita jadi sehat gitu ya. Nah, kalau dibiarkan tubuh kita menjadi sarang penyakit, tambah lama tambah penyakitnya tambah banyak, eman-eman ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini dok, pertanyaannya dengan suntikan Monjaro tadi, itu kan yang pertama ada 2,5 mili. Itu akan ada peningkatan miligramnya kalau belum tercapai kenaikan untuk progresnya begitu dok.
2: Betul,
1: artinya kalau yang dulu itu kan misalnya dari ini belum ada kenaikan ditambah lagi. Nah, untuk misalnya untuk penyakit yang obesitas ya dok ya, kenaikan ini 2,5 sampai 7,5 dari berapa kali suntikan sudah mengalami.
2: Oh, kalau suntikan itu 4 bulan pertama udah turun, pasti berarti udah turun. Seminggu aja udah pasti turun. 1 minggu udah turun. Jadi tidak usah pakai lama-lama.
1: Oke.
2: Di 1 minggu itu. 1 minggu sudah baik. Turun bisa 1 minggu itu turun 1 kilo.
1: Yeah.
2: Sebulan 4 kilo gitu. Jadi udah lumayan banget gitu.
1: Sebulan 4 kilo ya?
2: Ya, sebulan 4 kilo.
1: Untuk
2: artinya nggak usah nunggu. Aku turunnya untuk, nanti nggak pakai lama ya, langsung.
1: 4 kilo.
2: Iya.
1: Baik. Nah, silakan sahabat itu yang mau bergabung bisa WhatsApp bertanya seputar terapi baru dari kegemukan ini dengan suntikan Monjaro. Nah, silakan sahabat itu dengan seandainya mengetahui bahwa badannya gemuk, kemudian ada juga penyakit, itu ada progres yang sangat cepat. Begitu ya, dok ya? Oke.
2: Betul.
1: Tadi dokter juga menyampaikan bahwa akan terjadi penurunan lingkar perut. Itu sudah kelihatan banget ya. Oke, dok. Ini ada satu cerita yang mengatakan bahwa seseorang itu diet dengan mengurangi makanan begitu ya, ada karbo, ada protein dan lain sebagainya, tapi badannya lemes. Tapi dengan menggunakan suntikan Monjaro ini setelah badannya, berat badannya turun, apakah mengalami kelemahan tubuh atau semangatnya berkurang atau tetap beraktivitas seperti biasa, dok?
2: Iya. Kalau ini sih aman gitu ya. Jadi artinya tuh nggak lemes karena untuk suntikan Monjaro itu tuh orangnya tetap kudu makan, tidak boleh tidak makan. Tapi ingat makannya itu nggak boleh karbohidrat yang terlalu banyak. Aku pun makan roti, makan donat nggak boleh. Makannya itu kalau lapar sebaiknya protein karena jangan sampai ototnya mengecil. Jadi kita makannya itu telur, ikan, ayam gitu ya. Jadi misalnya aku lapar makan telur rebus, boleh. Jadi proteinnya yang ditinggikan ya. Nah, karena otaknya udah disetting nafsu makannya turun dari otak, jadi nggak lemes gitu ya. Itu kok nggak pakai suntian lemes, jadi menderita gitu loh. Itu jadi berat badannya turun tapi nggak menderita seperti itu, ya seperti itu.
1: Ya, jadi tidak usah khawatir. Saya membayangkan begini, kalau diet ada suntikan terus badannya lemas gitu ya, tapi ternyata dengan adanya suntikan ini tetap bisa beraktivitas ya. Silakan sahabat itu yang mau bergabung boleh tanya tentang seputar Mounjaro ini, Dok. Apakah dengan suntikan misalnya dari 2,5 mili kemudian 5 mili itu ada kenaikan harga, Dok?
2: Betul, itu udah kenaikan harga, Mbak. Betul sekali. Jadi yang 0,25 itu kira-kira mungkin 400 ribu ya, 450 ribu ya. Okay. Tapi kalau dia naik, jadi dua kalinya, 700. Naik lagi, dua kalinya, 1.050. Naik lagi, dua kalinya, 1.400 gitu ya. Tapi semoga aja pasien-pasien itu katakan di angka 5 miligram sudah cukup, berarti kan sekitar 700 ribu. Per suntikan sebulan 2,8. Memang harganya premium sahabat itu sih ya. Harganya premium ya. Tapi kan memang ini kan kita tuh kayak

0: tiap minggu 2 kali ya, atau luka harus ganti balut, itu tuh duit semua gitu sobat
1: Iya,
0: fisio ya.
1: iya.
0: Nah, tapi kalau dengan si obat ini kita tuh udah mencegah dari hulunya ya, sehingga penyakit hilirnya tuh nggak keluar gitu. Nah, itu memang ya itu ada harga ada rupa gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang uangnya ada, kok saya anjurkan pakailah ini karena bisa mengurangi komplikasi, memperbaiki gula, berat badan ya. Jangan ditunggu udah komplikasi, udah cuci darah, udah nggak usah disuntik karena udah cuci darah kan. Nah, tapi kadang-kadang udah dipasang ring jantung, masih gemuk ya disuntik juga. Tapi kan sudah ibaratnya sudah dibawa rumah sakit sana sini lah, kenapa nggak kita suntik dari awal aja biar kita nggak usah sakit gitu. Nah, jadi memang pemikirannya baru ya, jadi langkah baiknya kalau kita ada biaya itu pakai aja. Karena apa, kita tuh nggak bisa mengandalkan kalau sakit ah nanti ada anakku ada istriku yang bantuin, itu nanti nggak ada seperti itu sih, karena mereka tuh repot semua ya. Nah, kenapa enggak kita menjaga kesehatan kita sendiri dengan cara tadi, gula ya diobati, kolesterol diobati, penyakitnya kan itu lagi yang ujung-ujungnya diabetes, kolesterol, ya udah disuntik aja gitu ya. Jadi saya kira memang betul ada harga ada rupa, tapi kalau kita ada biayanya pakai ini aja, seperti itu.
1: Baik. Oke, sahabat sekalian, silahkan yang mau bertanya, dok. Misalnya yang kegemukan itu mau suntik Mounjaro ini, tetapi setelah pemakaian yang 2,5 mili, 1 bulan sudah mengalami progres yang baik. Aku berhenti aja, dok. Misalnya gitu, bisa nggak, dok?
0: Tapi nanti kan hormon otaknya naik lagi. Jadi kalau bisa harus 72 minggu aja. Hormon otaknya naik lagi, nanti lapar lagi. Nanti naik lagi, tapi mungkin gak separah itu. Tapi kan artinya kita jadi buang biaya ya. Udah buang biaya 400
1: Ya,
0: juta.
1: oke.
0: Turun naik lagi. Tapi turun
1: Dari
0: 3 kilo tuh
1: awal
0: menyenangkan
1: lagi.
0: loh. Turun 2 kilo, 3 kilo. Ya.
1: Betul, baik. Oke, sahabat sekalian, silahkan kita akan jeda lagi. Kita akan tunggu lagi untuk sahabat itu yang mau bertanya, silahkan.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Okay, kembali lagi morning blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Artilosa Dr. Cipto yang pagi hari ini berbagi tentang terapi obesitas dan diabetes mellitus dengan obat yang saat ini sudah terbit begitu ya. Begitu ya dok ya, untuk di Rumah Sakit Artilosa Dr. Cipto kapan ini sudah ada dok?
2: Mungkin baru minggu depan, soalnya kan kemarin launching pesen kan berarti butuh waktu, mungkin minggu depan lah ready-nya. Tapi kalau pakai yang lama, pakai yang semaglutide ada Wegovy bisa, pakai Wegovy bisa. Jadi sementara itu dulu mungkin ya bisa. Tapi kalau yang untuk pakai si Mounjaro kemungkinan minggu depan kita udah siap. Itu okay. Nanti kita umumkan, soalnya kan kita udah pesan. Tapi pesan kan butuh waktu untuk pesan itu sampai ke penyediaan dan sebagainya itu butuh waktu, gitu ya.
1: Oke, okay, ya. Dok, seandainya ini ada pasien yang kemarin menggunakan semaglutide lalu mau berpindah dengan Mounjaro, ini aman aja ya dok ya?
2: Aman.
1: Oke. Okay. Kalau aduh aku pengen cepet nih ya, kita mau menikah supaya semakin penampilannya nanti bisa lebih oke okay, gitu ya. Oke, okay, baik kita undang lagi untuk sahabat itu seputar obat Mounjaro yang bisa digunakan untuk mengurangi apa namanya stroke jantung,
2: ginjal, kelemahan
1: ya,
2: hati.
1: Kelemahan hati ya. Yeah. Nah, ini bisa. Nah, dok, ini pertanyaannya dok. Kalau misalnya orang ini tidak gemuk, artinya tidak obesitas, untuk khusus untuk mengobati diabetesnya diizinkan dok?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh sekali ya?
2: Boleh, iya, boleh. Tetap aja nggak masalah. Tapi kalau kurus banget, nah itu harus kita perhatikan, karena dia mungkin itu benar-benar sudah kurang insulin, mungkin harus dikombinasi. Jadi insulin sama si Mounjaro atau Wegovy ini. Jadi mesti dicek dulu gitu ya. Seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Benar-benar, tapi harus dicek dulu, makanya harus dicek dulu nih gimana ceritanya ya. Tapi sebagian besar, kalau di Indonesia tuh diabetes itu badannya agak gemuk itu. Perutnya agak buncit gitu ya. Seperti itu.
1: Ya. Nah, misalnya penderita diabetes, tapi usianya sudah lanjut misalnya, apakah aman juga untuk menggunakan Mounjaro ini dok?
2: Boleh, sampai umur 85 tahun boleh. Tapi kalau udah 90, pada usah lah. 90 itu makan agak banyak juga boleh, wis.
1: Iya, iya, iya.
2: Okay. Jadi 85 maksimum gitu ya. Jadi 85. Tapi paling kecil itu di 12 tahun.
1: Oke.
2: Okay. 12 tahun berat badan di atas 60 boleh.
1: Oke, ya. Karena ini betul-betul ada progres yang bisa dirasakan oleh penderita diabetes dan juga obesitas. Nah, siapa lagi nih yang mau bertanya? Oke, kita akan buka. Oke, silakan bersama dengan Dr. Yosepnya setiap hari Senin di bersama Itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke dok, mungkin juga ini sahabat itu jangan khawatir nih untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Artilosa Dr. Cipto, banyak sekali dokter yang akan membantu sahabat semuanya baik seputar obesitas maupun penyakit-penyakit yang lainnya ada di klinik-klinik di Rumah Sakit Artilosa Dr. Cipto. Nah sahabat itu bisa aja tanya untuk dokter jaga dokter piket misalnya ya, silahkan bisa buka di Instagramnya itu ya dok ya. Oke. Okay.
2: Betul, ya, ya.
1: Baik. Nah, ada promo lagi dok untuk pajak ini bersama dengan Rumah Sakit Artilosa Dr. Cipto selain Mounjaro ini yang akan launching nanti di Artilosa Dr. Cipto. Ada lagi dok?
2: Ya, saya kira masih paket itu sekarang adalah CT scan otak mbak. Jadi misalnya sering pusing kepala, ya, tiba-tiba vertigo. Nah, kemudian misalnya tuh tangannya kebas. Nah, kita kan perlu lihat otaknya. Saat ini ada paket Rp750.000 untuk melihat otak kita. Apakah ada sumbatan, apakah ada gejala pengerutan. Misalnya, kok sekarang sering lupa ya, kenapa gitu ya. Seperti itu. Tapi biasanya juga agak ikut ke scan sinus kita. Jadi bisa ada sinusitis kelihatan juga itu ya. Jadi sahabat Iktus, saya kira bisa manfaatkan pemeriksaan CT scan kepala. Caranya gimana? Sahabat itu tinggal WA Mbak Selin apa WA Mbak Selin ya, kemudian nanti ke bagian radiologi paket untuk ini CT scan kepala. Nah, jadi kan kita perlu foto juga ya bagaimana kepala kita tuh ada penyumbatan atau tidak. Nah, yang kedua paket USG perut untuk melihat hati, limpa, kandung empedu, ginjal, kandungan di harga 574.000. Tapi kalau itu perlu puasa dulu ya selama 6 jam. Nah, baru kita periksa. Jadi perut sering sakit, kenapa ya? Nah, USG aja. Jadi ketahuan penyakitnya, oh ada batu empedu, ya sudah, nanti kita rujuk ke spesialis penyakit dalam, apa bagian bedah. Tapi kalau kita nggak difoto, itu kan nggak tahu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin dua paket ini, yaitu CT scan kepala di 750.000 sama USG di 574.000. Ini saya kira cukup penting, ya. Tapi sering juga gini ya, batuk gak sembuh-sembuh. Nah, itu ada foto paru-paru 180.000 ya. Jadi bolak-balik foto, ternyata foto itu ada TBC-nya. Atau justru ada pembengkakan jantung yang menyebabkan batuk terus. Itu juga bisa. Jadi paling cocok kepala 150, paru-paru foto 180, USG 574. Ya, milih salah satu dulu lah. Oh, keluhannya batuk, foto 180. Oh, keluhannya tuh kok sering geliem, stikan otak. Aku seringnya perutnya kerucuk-kerucuk, sakit, perut sebelah kembung, USG perut gitu. Jadi bisa milih itu gitu ya.
1: Ya, untuk jadwal-jadwalnya sama sekali bisa di Instagramnya Antiloso Dr. Cipto. Ini kalau pagi hari ini, setiap hari Senin, Dr. Yosef akan menyampaikan topik-topik yang ada di masyarakat. Nah, ini dia sahabat Iktus untuk hari ini seputar obat Monjero. Nah, silahkan nanti yang mau bertanya-tanya lebih lanjut bisa konsultasi dulu. Boleh ya dok ya?
2: Boleh, boleh. Iya, boleh.
1: Iya. Ya. Oke, silahkan dok untuk sesi yang terakhir ya. Untuk berbagi tipsnya buat sahabat semuanya.
2: Ya. Jadi sahabat Iktus bahwa ragamnya penyakit kita tuh ya, itu lagi, stroke, jantung, diabetes ya, kegemukan. Nah, itu kan ujung-ujungnya dari makanan ya. Tapi masalahnya otak kita tuh udah terlanjur, harus dikasih makan. Harus makan yang tepung-tepung dan sebagainya. Nah, gak bisa mengatasi gimana? Nah, gak usah khawatir, ada obat baru yang namanya tirzepatide itu ya. Nah, walaupun belum ada, sementara ini masih ada semaglutide, itu juga cukup bagus, itu 20%-an kira-kira ya. Tapi kalau si tersepatnya 25%, jadi lebih kuat. Juga untuk pasien diabetes, yang sama ini nggak pernah terkontrol gulanya, nggak usah khawatir, karena obat ini memberikan harapan terkontrol, plus mencegah komplikasi. Ya. Tapi karena obat ini nggak boleh sembarangan, ya harganya juga cukup mahal, langkah baiknya sahabat itu konsultasi dulu ke dokter keluarga boleh, ke rumah sakit Pantiroser Dr. Cipto boleh ya. Nah, nanti kalau yang tanya-tanya praktek bisa ke Mbak Selin ya, ada nomornya Mbak ya?
1: Iya, ada.
2: Mbak Selin ya, Mary ya. Saya kira itu aja Mbak, semoga nanti udah datang barangnya nanti minggu depan tak infokan kalau sudah siap paketnya gitu ya. Untuk paket injeksi tirzepatide ya.
1: Iya, Baik dok. Nah, terima kasih nih. Untuk info selanjutnya sahabat sekalian yang butuh pasarnya Mbak Selin mau konsultasi dengan Dr. Yosef bisa nanti saya tekan berikan atau mau periksa apa ya ini misalnya. Oke, silahkan nanti bisa buka jadwalnya di Instagramnya Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipta. Di situ sangat jelas ya, komplit begitu ya dok ya. Oke dok, terima kasih untuk hari ini yang sudah berbagi info sehatnya seputar terapi kegemukan dan diabetes mellitus. Oke, kita ketemu lagi di Senin yang akan datang ya dok ya.
2: Selamat pagi. Ya, baik Pak Erik. Selamat pagi, terima kasih.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan Ragil Pamungkas dan juga nanti narasumbernya Bapak Pendeta Darto. Sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu When a Man Truly Loves a Woman. Jadi jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Baik, sama itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Title hari ini adalah tip tentang kegagalan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto. Oke, pagi Pak Darto, apa kabar?
1: Mas Ragil, kabarnya puji Tuhan semuanya baik nih.
0: Tuhan begitu luar biasa Pak ya.
1: Amin.
0: Baik Pak Darto, ya.
1: Iya,
0: baik Pak. Pagi ini puji Tuhan, berkati Tuhan semua.
1: Ya, pagi ini saya ingin ajak Anda untuk kita mendengar mengenai tip tentang kegagalan. Kita kemarin sudah bicara mengenai ketakutan, kita bicara mengenai langkah-langkah menuju kesuksesan, kita bicara mengenai bagaimana menyelesaikan ketakutan, menghadapi ketakutan, mengatasi ketakutan, memakai ketakutan sebagai kendaraan untuk keberhasilan. Ya, kita sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu. Hari ini saya akan memberikan sebuah summary, sebuah kesimpulan tentang kegagalan. Seorang menulis bahwa kegagalan itu tidak ada. Yang ada adalah salah melangkah atau salah mengambil jalan. Jadi dia ingin menghapus kata kegagalan. Karena setelah dipikirkan begitu dalam, bahwa kegagalan, kenapa orang gagal itu karena dia salah melangkah atau dia salah berjalan, mengambil jalan. Jadi sebetulnya tidak ada kegagalan, yang ada adalah salah melangkah dan salah mengambil jalan. Seorang pernah bercerita, seorang pengusaha besar di Indonesia, dikatakan setelah saya memulai usaha distribusi mengenai produk saya, timbul masalah-masalah. Produk saya tersebut punya merek yang tidak terlalu dikenal, katanya. Mirip dengan produk-produk yang lain. Input-input dari para pedagang produk saya tidak pernah digubris atau dianggap serius oleh pihak pabrik, masukan-masukannya. Sehingga banyak warung dari produk saya yang tidak mau membeli produk saya dari saya sebagai agen di wilayah daerah Bekasi di sana, Jakarta Timur. Namun sebetulnya bukan itu penyebabnya. Penyebab utama adalah saya menyebut itu bukan sebagai kegagalan, melainkan saya salah jalan. Coba kalau saya sebagai distributor atau pabriknya, maka merek tersebut harus bisa bersaing dengan merek-merek yang terkenal lainnya. Tetapi bisnis di sekitar itu jelas dipenuhi sesak oleh raksasa-raksasa bisnis yang lain. Dan sudah dikenal di seluruh negara Indonesia ini. Jadi bisnis ini bukan lahan saya. Dan saya menyebutnya bukan urat bisnis saya. Saya harus mencari jalan keluar lagi. Yaitu kembali ke pintu semula. Ya, pintu semula bahwa bisnis itu seperti labirin, di mana kita perlu melihat dari atas bila kita sudah berjalan atau sampai di titik gagal. Kemudian saya mulai berusaha yang lain. Ya, dia mulai meninggalkan usaha yang pertama, mencari usaha yang lain. Tetapi saya bukan melakukannya secara besar-besaran lagi. Untuk itu saya melakukan riset dan trial saja. Saya mencoba membuat dalam skala kecil dan jumlah kecil. Lalu saya mulai menelusuri sumber bahan baku, alat yang digunakan, metode yang benar, dan cara menjualnya, termasuk siapa calon-calon pedagangnya. Sekali lagi, saya salah memilih bisnis. Lalu saya berganti lagi ke bisnis lainnya dan seterusnya. Ya, rupanya dia beberapa kali gagal. Ya. Namun setelah tahun 1999 hingga awal Februari 2000, saya melakukan riset bisnis. Maklum, saya memulai bisnis tanpa ada bimbingan, tidak ada pedoman, dan teman yang menuntun saya untuk mengetahui bisnis saya dan pasar saya yang sebenarnya. Jadi dia jalan sendirian tanpa penuntun, tanpa guidance, tanpa ada orang lain yang membimbing. Setelah Maret 2000, saya diajak orang untuk mengikuti training. Trainingnya judulnya adalah selling skill, ya, keahlian untuk menjual. Nah, saya baru menyadari bahwa tanpa skill yang satu ini, saya tidak bisa menjual produk-produk apapun. Ya, jadi dia rupanya bonek ini. Ya, bapak ini bonek, jual ini, jual itu, jadi distributor ini, distributor itu, tetapi setelah berjalan, setelah dilihat dari atas, dia merasa ini gagal. Sehingga dia mulai mencari bimbingan orang lain. Mulai mencari teman, dia mulai ikut seminar-seminar, ikut pelatihan-pelatihan, dan dia mulai masuk di dalam selling skill, ya, keahlian untuk menjual. Karena itu salah satu kunci bagaimana menjual sebuah produk itu bisa laku. Mungkin ini sedikit pengalaman seseorang. Mungkin masih banyak pengalaman yang lain di luar sana, ya, yang mungkin sepanjang hidupnya berpindah-pindah bisnis, atau satu bisnis tetapi jalan di tempat, atau jalan tetapi sangat pelan, ya, tidak menemukan titik breakthrough dan merasa sudah merasa gagal. Seorang lagi berkata, saya sebagai entrepreneur akan sering mengalami kebuntuan atau salah jalan, tetapi bukan gagal. Nah, ini ada satu pengakuan yang luar biasa dari seseorang. Bisnis saya sering mengalami kebuntuan atau salah jalan, tetapi menurut dia itu bukan kegagalan. Bisnis distribusi di sektor yang saat ini saya geluti ternyata memang merupakan urat bisnis saya. Dan begitu klik, begitu bunyinya bila bisnis tersebut cocok dengan personality saya. Maka kecepatan berkembangnya akan menghasilkan sesuatu yang nyata, bergerak naik dan bertumbuh. Jadi, dia berkata bahwa kegagalan itu tidak ada. Yang ada hanyalah salah arah, salah jalan, berhenti mencoba, dan tidak melanjutkan bisnis Anda alias berhenti. Seorang entrepreneur yang sukses akan melihat bahwa kegagalan itu bukan suatu proses akhir, melainkan awal untuk menapaki sesuatu yang baru. Jadi kegagalan itu bukan akhir, tetapi merupakan awal untuk menapaki sesuatu yang baru. Ini kata-kata penting sekali. Ya. Thomas Alva Edison berkata bahwa ia bukan gagal yang ke 1000 kali percobaan, melainkan bahwa ia mengetahui bahwa ada 1000 proses yang tidak boleh ia ulangi kembali. Itulah arti yang sebenarnya dari kegagalan. Sehingga pada saat asistennya berkata, Pak Thomas, kita berhenti saja, kita sudah gagal total. Thomas Edison berkata, siapa bilang saya gagal total untuk menciptakan sebuah bohlam yang bisa menyala. Saya sudah berhasil membuat percobaan 1000 kali. Saya sudah berhasil membuat percobaan 1000 kali. Walaupun semuanya tidak ada yang menyala. Ini luar biasa. Ya, orang lain berkata gagal, tapi dia berkata, saya sudah berhasil membuat 1000 kali percobaan. Walaupun semuanya tidak menyala. Itu berarti dia mau berkata kepada sisanya, kita tidak perlu mengulang lagi 1000 kali. Kita akan menapaki percobaan-percobaan berikutnya. yang nanti akan menerangi dunia yang gelap ini. Kalau tidak ada orang yang pernah merasa tidak pernah gagal, kegagalan bagi dia adalah sebuah keberhasilan, sehingga dia bisa menapaki sesuatu yang baru. Ahli bisnis justru memancing ikan di saat air sedang bergelombang. Karena di laut yang tenang, sukar mendapatkan ikan. Saat air bergelombang, ikan besar akan menggiring ikan kecil ke permukaan, dan muncullah sebuah peluang. Di dalam setiap krisis, pasti ada yang mendapatkan keuntungan besar. Ya, saya masih ingat seorang teman pembisnis pada saat krisis 98, semua orang begitu bingung. Semua orang begitu tabrak sana, tabrak sini, bangkrut, stres, masuk rumah sakit, ada yang meninggal. Tetapi seorang pembisnis sejati, dia memakai krisis 98 itu. Ya, dia mencoba memborong dolar. Waktu itu dolar sekitar 2.500 naik sampai 16.000. Pada saat dolar 3.000, dolar 5.000, dolar 7.000, dia borong dolar sampai hampir habis itu hartanya. Kemudian dia jual beberapa asetnya, dia borong dolar. Pada saat dolar 10.000, dia berhenti memborong dolar dan menunggunya sebentar. Beberapa bulan, dolar naik 14.000, 15.000. Dia mulai menjual dolarnya besar-besaran. Saat itulah dia menjadi meraup keuntungan sangat besar. Jadi di tengah-tengah krisis 98-2000, banyak orang mendapatkan keuntungan besar. Seperti krisis hari ini. Ya, krisis perang teluk ya, atau perang Selat Hormuz ini. Ya, beberapa orang sangat mengerikan. Negara-negara hampir runtuh karena tidak bisa punya sumber daya untuk menggerakkan roda ekonominya. Tetapi banyak di saat oleh keuntungan besar, batu bara harganya naik, sehingga sampai hari ini Indonesia melabangkan batu baranya, diekspor supaya dapat dolar. Kalau dijual untuk negeri sendiri, keuntungannya tidak besar. Di tengah-tengah krisis, bahan bakar Indonesia dapat meraup keuntungan yang besar. Di tengah-tengah krisis ini kita mulai berpikir cerdas. Kita tidak mau impor lagi bahan bakar, kita akan menciptakan bahan bakar sendiri. Ya, mengubah apa namanya kelapa sawit menjadi biosolar. Itu luar biasa. Ya, saya mengikuti pergerakan bisnis Indonesia ini. Di ladang-ladang kelapa sawit ini banyak sekali apa namanya rumput-rumput liar yang harus dibersihkan. Kadang-kadang yang nakal dibakar. Tetapi seorang pengusaha di tengah-tengah krisis ini menemukan bahwa dia bisa beternak sapi di tengah-tengah rumput, di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang ribuan hektar, bahkan jutaan hektar di Indonesia. Jadi tahun depan diharapkan orang tidak mengimpor daging lagi dari Australia, daging lagi dari New Zealand, daging lagi dari Meksiko, daging lagi dari negara-negara lain. Ya, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat akan membuat peternakan di tengah-tengah kelapa sawit. Keuntungannya dua, tidak perlu ngarit, tidak perlu memberi makan karena makanan berlimpah. Yang kedua, kotoran sapi yang di bawah kelapa sawit ini akan membuat kelapa sawit menjadi subur. Ya. Dahan-dahan kelapa sawit yang hari ini dibakar dan dibuang bisa dipakai atap untuk rumah daripada kandang daripada sapi-sapi. Ini satu ide cerdas di tengah-tengah krisis dunia. Indonesia, orang bingung berdagang ini dan berdagang itu, tapi ada orang-orang di tengah krisis yang mendapatkan keuntungan besar. pelayanan dia seorang asli dari Kalimantan, dia mulai dia punya tanah, karena tanah di Kalimantan itu begitu luas, yang kalau jalan 10 jam, 12 jam dari Pontianak ke arah Sintang sana masih banyak tanah-tanah yang longgar. Kemudian dia membuat perkebunan, tanah-tanah yang dulu diterlantarkan oleh zamannya presiden kedua kita, ya pohon-pohon yang besar-besar semuanya ditebang sehingga tertinggal pohon-pohon perdu. Hampir sekian jam saya berjalan tidak menemukan pohon besar. Dan hari ini mulai dibersihkan oleh sekelompok teman-teman yayasan ini. Kemudian dia mulai menanami kelapa sawit, dia mulai menanami ini dan itu, dan di bawahnya diberi ternak apa? Kanan kirinya rumput begitu banyak, sudah terliur, tidak enak, tinggal dikasih sesuatu, ya, dan itu menghasilkan luar biasa. Saya melihat kamu ini cerdas luar biasa, punya ide yang orisinal. Nah ini, dia menggunakan kegagalan dan mengeruk keuntungan besar. Mungkin habis itu Mas Rakil, kita harap ini menginspirasi teman-teman yang lain.
0: Ya, baik sekali sih ya, tadi semakin seru ya di dalam kita berbincang-bincang di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan kelanjutannya, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan hadir dari Bruno Mars, sebuah lagu tulis 2026. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Jam siji awan ngerungok ke iktus.
3: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
2: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyes tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
4: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
3: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
2: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

0: Ini kita lihat lagi ya tentang tip tentang kegagalan. Apa sih maknanya di sini? Oke, silakan Pak.
1: Ya, ada 5 hal penting pada saat kita menghadapi kegagalan. Yang pertama, hampir semua orang ingin atau bermimpi untuk menjadi pengusaha. Ya, zaman saya kecil kalau ditanya mau jadi apa, jadi guru, tentara, dokter. Tapi anak-anak sekarang hampir tidak ada kalimat itu. Anak-anak sekarang ditanya mau jadi apa, entrepreneur, jadi apa, jadi pengusaha, jadi apa, jadi influencer, itu anak post Facebooker. Wah, itu jawaban anak-anak sekarang. Namun mereka telah segera mengambil keputusan untuk menjadi pengusaha. Banyak orang memakai alasan-alasan yang sebenarnya tidak realistis. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk memulainya. Ya, kalau di Purwokerto ini sudah mau terpesak, ya Anda bisa, Indonesia ini luas sekali. Anda bisa di Kalimantan sana, Sumatera. Ya, kemarin saya kedatangan satu mahasiswa saya. Saya tanya, kamu kok nggak wisuda-wisuda? Ya, saya ini lagi menyelesaikan tugas akhir. Kau kerja di mana? Saya kerja di Riau. Kerja apa? Kerja di perkebunan. Wah, sekarang saya jadi manajer perkebunan, Pak.
0: Oh, keren, Pak.
1: Cuman saya harus balik ke Semarang. Kenapa? Pada saat ditanya, kamu ijazah S1-mu apa? Bingung dia jawab. Karena dia skripsinya tinggal skripsi belum selesai. Ada 1-2 mata kuliah belum selesai. Kemudian bosnya bilang, udah kamu kembali aja ke Semarang. Saya beri waktu 1 semester, semuanya diselesaikan. Setelah itu kamu kembali ke sini. Wah, manajernya suruh kuliah. Karena direkturnya benar-benar tahu tentang anak ini. Ya, anak ini pekerja keras, ya, kreatif. Dia menguasai perkebunan kelapa sawitnya. Bisa mengolah ini, mengolah itu. Jadi bosnya begitu senang, malah dikuliahin, suruh nyelesaikan. Berarti kembali dia punya ijazah sehingga dia bisa PD gitu ya, mengembangkan begitu luas. Karena itu aturan di perkebunan itu. Semua karyawan harus S1. Dulu dia ngelamarnya pakai jasa SMA. Itu penting juga. Kemudian cerita panjang lebar bahwa lulusan di kampus ini pastur sekarang dicari ya, karena tidak hanya tahu mengenai ilmu pengetahuan tapi mulai mengerti ilmu pengetahuan dengan baik. Ya, jadi dia mulai jadi manager, bilang nanti 5-6 tahun setelah saya mengerti semuanya saya mau buka usaha sendiri. Wow, saya bilang kamu kreatif ya, calon pengusaha besar. Ya. Yang kedua, untuk menjadi pengusaha, Anda harus menaklukkan ketakutan Anda. Nah, ini pelajaran kemarin ya. Jadi bagaimana menyelesaikan ketakutan, menaklukkan ketakutan, bahkan bisa menjadikan ketakutan menjadi sebuah kendaraan keberhasilan. Nah, ini penting banget. Yang ketiga, kegagalan itu tidak ada. Dan kesuksesan adalah metamorfose dari serangkaian kegagalan yang terus-menerus diperbaiki. Ya, metamorfose tahu ya. Metamorfose itu harus
0: berubah.
1: Telur kecil mulai jadi ulat yang 24 jam makan enggak berhenti. Daun-daun muda setelah dia puncak makan terus mati dia, kena gula. Tetapi dia mengubah dirinya, dia belum selesai jadi ulat. Ulat dibenci banyak orang, tidak disukai. Dia mau suatu hari bisa terbang dan punya sayap. Karena itu dia masuk di kepompong, dia berdoa, dia bersapa dengan satu kalimat, Tuhan ubah saya. Dan pada saat beberapa minggu kemudian, semua bulu-bulunya rontok. Kakinya yang hiksampoda itu menjadi 6 kaki. Ya. Kemudian sayapnya mulai keluar, antena atau sungutnya mulai keluar, dan pada saat dia keluar dari kepompong, dia betul-betul bisa terbang. Bisa terbang. Dan dikejar oleh banyak wanita karena warnanya yang bagus. Tapi jadi kupu pun tidak lama. Dia harus segera membuat lingkaran metamorfose dia. Dia harus kawin. Setelah kawin beberapa hari dia bertelur, setelah menetas dan seterusnya berputar. Jadi pengusaha itu, seorang entrepreneur itu perlu punya metamorfose ini. Kadang-kadang kita hanya duduk diam berdoa menantikan Tuhan untuk membuat perubahan. Kadang-kadang harus bekerja 24 jam seperti seekor ulat itu. Metamorfose ini harus dijalankan dengan baik. Sehingga tidak ada kegagalan. Yang ada adalah proses metamorfose yang terus-menerus harus diperbaiki. Yang keempat, bila Anda memulai berbisnis, Anda memerlukan keberanian dan juga skill. Keberanian Anda butuhkan untuk mengambil keputusan. Dan skill perlu diasah dan dilatih terus-menerus hingga Anda merasa mantap untuk terjun ke bisnis tersebut secara total. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kita harus punya pengetahuan, kita harus menambah pengetahuan, kemudian kita akan mengasah pengetahuan itu menjadi sebuah skill, diulang terus-menerus, sehingga kalau skill sudah mulai diasah terus-menerus, Anda mulai mantap dengan skill Anda, sehingga Anda bisa terjun di dunia bisnis secara total. Ya, dan ini penting sekali. Yang terakhir, yang kelima, modal itu tidak hanya berupa uang. Kadang-kadang orang berbisnis ditanya, kenapa kamu tidak berbisnis? Mandala kamu mau berbisnis, tidak punya modal, tidak punya modalnya berpikir uang. Ada modal, tidak harus berasosiasi mengenai uang. Modal berupa uang hanyalah 10% katanya. Dari semua modal yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur untuk menjalankan roda bisnisnya, dia membutuhkan skill apa tadi, selling ya, bagaimana menjual, bagaimana memanage, bagaimana memimpin, bagaimana memutar roda, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para pelanggan, bagaimana tersenyum pada saat Anda mengalami kerugian. Ini semua adalah modal dasar dari sebuah entrepreneur. Dan kalau dilihat dari semua itu, modal uang ini hanya 10%. Ya, saya akan tutup bincang-bincang kita mengenai sebuah kegagalan. Ini ada teman saya, dulu salah satu murid saya. Ya, dia ya, hanya lulusan SMP. Ya, sorry. Dia hanya lulusan SD. Ya. Tapi dia pede, dia pergi ke Jakarta. Kerja sana, kerja sini ditolak. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk membuka laskar bit di pinggir jalan. Dia minggir sampai ke Bekasi sana, Jakarta Timur. Ya. Ya. Di laskar bit ini kadang dapat duit, kadang enggak, ya. Karena di las ini kalau dia tanya bayar berapa mas, dia jawab terserah. Tersenyum terserah, ada yang ngasih 5 ribu, 10 ribu, ya terserah orang. Tapi dengan cara itu tiba-tiba pelanggannya ini banyak. Di hari-hari tertentu kalau hujan deras, panas seperti ini, sepi. Sampai saking menderitanya, istrinya minta dipulangkan. Dia sudah enggak kuat dengan perjuangan seorang entrepreneur baru ini. Tukang las di pinggir jalan. Dan tiba-tiba dia terkejut waktu sebulan tidak pulang. Suaminya terkejut karena tiba-tiba ada surat cerai. Waduh, itu seperti tamparan yang luar biasa. Dia merasa gagal luar biasa. Kemudian dia berdoa, berdoa karena dia seorang beriman. Berdoa, berdoa, tiba-tiba Jokowi jadi presiden 2014. Ya, dan timnya mengajak dia, salah satu kenalan langganannya mengajak dia untuk mengelas apa yang dapat dilas di sepanjang jalan tol. Dia diberi kepercayaan oleh presiden, oleh orang-orangnya presiden. Ya, dari situlah dia mulai naik dengan cepat. Ya, kalau lebaran saya pergi ke kampungnya, seluruh orang di kampungnya diajak untuk bekerja dengan dia menjalankan tol. Kemudian tidak hanya ngelas, dia mulai dapat proyek-proyek di tol itu. Ya, dulu dia mau pulang aja nggak berani karena nggak punya uang sangu. Nanti saya pulang bagaimana kembalinya? Ya, kalau sekarang pulang dia pakai Alphard, anaknya pakai Pajero, ya. Kemudian dia anak-anaknya suruh sekolah juga malas karena lihat bapaknya SD aja bisa jadi bos, ngapain harus kuliah? Katanya ini orang berpikir berbeda ya. Anaknya masuk ke apa sekolah memasak itu, ya. Kemudian tidak selesai juga 2-3 semester dia kemana? Paling diajari gitu-gitu aja katanya. Saya tidak butuh ijazahnya, saya butuh skillnya dan pengetahuannya. Ya, papanya buka restoran. Restoran yang tempat parkirnya aja muat 75 mobil. Ya, itu kan gede sekali. Ya, dan anak itu mulai mencintai bisnisnya. Ibunya yang dulu ini dia menikah lagi dapat anak Sunda yang cantik putih itu. Ya, sehingga Tuhan mulai mengangkat dia di tengah-tengah kegagalan yang luar biasa. Dia harus berdoa, puasa ya, saya dampingi dia, saya bimbing supaya kamu jangan menyerah. Ya, untuk sementara kamu frustasi, kamu stres, okay, tapi jangan hidup di situ. Lewati ya perjalanan padang gurunmu, karena Tuhan akan membawa Anda ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Pesan saya, kamu harus tetap taat, mencari hikmat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau, walaupun akan banyak goncangan di tengah-tengah. Saya kira itu pesan penting di tengah-tengah kegagalan. Ya, di tengah kegagalan, Tuhan akan menciptakan keuntungan yang besar. Di tengah krisis, Tuhan akan mengalihkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain, sehingga dunia akan diberkati dengan anak-anak muda yang baru, yang kreatif, yang inovatif, yang tidak pernah menyerah, yang berani mengambil risiko besar, yang akan mendapatkan cuan yang besar. Tapi yang tidak berani mengambil risiko, hidupmu akan begitu-begitu saja. Terima kasih Mas Rakil, Tuhan memberkati.
0: Baik, sebab itu ya tadi dengan tips-tips sekalian diberikan Pak Dato ini, maka terakhir pula di acara ini di pagi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di hari Senin depan. Buat sebab itu sekali lagi saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semuanya sukses. Oke, sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan berkati.
1: Tuhan memberkati. God bless you.
0: God bless you. God bless you.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengenali diri sendiri. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Pada zamannya, Sokrates dicintai sekaligus dibenci. Mereka yang mendengarkan saat ia berbicara di agora atau pasar-pasar biasanya memuji caranya mengkonfrontasi para penguasa pada zamannya. Tetapi komentar-komentarnya yang pedas dan tajam tidak menyenangkan bagi para tua-tua kota yang kemunafikan dan tipu muslihatnya sering menjadi sasaran komentarnya yang menusuk. Pada akhirnya, Sokrates dihancurkan oleh musuh-musuhnya yang kini sudah lama terlupakan. Namun namanya masih disebut-sebut oleh mereka yang mempelajari sejarah atau filosofi. Sokrates bukan hanya hidup di zaman yang terlalu kolot baginya. Sebenarnya orang seperti dirinya jarang dapat diterima di zaman manapun. Sekarang pun keadaannya tidak banyak berbeda dan tidak akan pernah berubah. Dari semua nasihatnya, tidak ada kebenaran atau perkataan yang lebih kuat dari amanatnya. Kenalilah dirimu sendiri. Meskipun kita sudah mengetahui banyak hal tentang luar angkasa, kita belum pernah bisa menaklukkan relung hati atau benak manusia. Kenalilah dirimu sendiri. Jika Anda ingin mengenal diri Anda sendiri, ada 7 pedoman pertanyaan yang harus Anda jawab. Pedoman-pedoman yang dapat membantu Anda benar-benar mengevaluasi siapa dan seperti apa diri Anda sebenarnya. Pedoman pertama, apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup? Keinginan dan ambisi Anda, impian rahasia Anda, mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda yang sebenarnya. Popularitas, kekayaan, kebahagiaan, melakukan kehendak Allah, hidup dengan tujuan atau hidup untuk bersenang-senang. Semuanya itu mengungkapkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Pedoman kedua, hal apa yang paling sering Anda pikirkan? Intinya, apa yang Anda pikirkan akan mengontrol hidup Anda. Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Matius pasal 15 ayat 18. Pada kenyataannya, hidup Anda adalah kepanjangan dari pikiran Anda. Ini adalah sebagian dari alasan mengapa penting sekali untuk memikirkan hal-hal yang positif dan membawa semangat. Pedoman ketiga, bagaimana cara Anda memakai uang? Tagihan kartu kredit Anda adalah seperti catatan sejarah pribadi hidup Anda, mengungkapkan seperti apa sistem nilai Anda. Anda memakai uang untuk hal-hal yang Anda anggap penting, baik itu rumah, kendaraan, makanan, atau pakaian bagi anak-anak Anda, dan juga uang yang Anda pakai untuk hiburan, atau buku-buku adalah ekspresi dari apa yang Anda anggap penting. Pedoman keempat, apa yang Anda lakukan dengan waktu luang Anda? Masyarakat Yunani kuno memiliki hari libur yang jumlahnya sama dengan hari kerja. Masyarakat Romawi juga mirip dengan satu hari libur untuk tiap 2 hari kerja. Sekarang ini kita belum sampai pada tatanan yang sesantai itu. Tetapi cara Anda memanfaatkan waktu luang mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda yang sebenarnya. Sebagian orang memanfaatkan waktu luang mereka untuk membantu gereja atau organisasi-organisasi seperti Guidelines, Yayasan Yaski, dan sebagainya. Ada yang mengecat rumah janda-janda atau berbelanja bagi para ibu dan ayah yang tidak bisa pergi berbelanja, dan ada yang menghabiskan waktu luangnya hanya bagi diri mereka. Pedoman kelima, pergaulan seperti apa yang Anda sukai? Perhatikan teman-teman dekat Anda, dan Anda akan melihat sebagian dari kepribadian Anda. Jauh lebih baik jika kita memiliki beberapa teman yang benar-benar setia, daripada banyak kenalan yang menyebut diri mereka teman, yang dengan cepat menghilang saat uang atau kepopuleran Anda meredup. Pedoman keenam, siapa yang Anda kagumi? Orang yang Anda kagumi mengungkapkan sesuatu tentang orang atau individu yang ingin Anda tiru. Ceritakan tentang individu atau hal-hal yang paling Anda kagumi, dan Anda akan mulai menggambarkan diri Anda yang sebenarnya. Pribadi yang Socrates katakan harus Anda kenali. Pedoman ketujuh, apa yang membuat Anda tertawa? Apakah Anda benci humor murahan? Jika sesuatu terjadi pada Anda, apakah Anda bisa mentertawai diri Anda sendiri? Mengenali diri Anda sendiri tidak selalu menyenangkan, tapi penting. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Menurut situs BMKG, cuaca di Kota Semarang Senin 6 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 sampai 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah. Angin bertiup dari utara menuju barat laut hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam. Dengan suhu di wilayah ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 91%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah. Angin bertiup dari tenggara ke utara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu antara 18 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, sebagian besar cerah. Sedangkan angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 97%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 99%.

Informasi selanjutnya mengenai info kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini, 6 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.983 dan jual Rp18.003. Dolar Singapura beli Rp13.905 dan jual Rp13.945. Euro Eropa beli Rp20.543 dan jual Rp20.603. Dolar Australia beli Rp12.440 dan jual Rp12.489.

12.646 rupiah dan jual Rp12.680. Pound sterling Inggris beli Rp23.978 dan jual Rp24.047. Dolar Hong Kong beli Rp2.292 dan jual Rp2.295. Yen Jepang beli Rp111.06 dan beli jual beli Rp111.039. Rial Saudi beli Rp4.787 dan jual Rp4.797. Yuan China beli Rp2.641 dan jual Rp2.658. Won Korea Selatan beli Rp11.40 dan jual Rp12.08.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Informasi selanjutnya kami sampaikan. Dari Suara Merdeka yang terbit hari ini, Senin 6 Juli 2026, pembenahan bea cukai ditarget September. Menteri Keuangan Perubaya Yudi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu hingga September 2026 untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Kemenkyu. Jika tidak menunjukkan perbaikan, lembaga tersebut bakal dibubarkan dan diganti dengan perusahaan asal Swiss. Prabowo sebenarnya meminta bea cukai dibubarkan langsung, namun Perbaya meminta waktu agar diberi kesempatan membenahi institusi tersebut sebelum keputusan pembubaran dijalankan. Ia mengatakan dirinya kini menargetkan pembenahan bea cukai selesai pada September tahun ini. Menurutnya jika pembubaran benar-benar dilakukan, ribuan pegawai bea cukai akan terdampak. Perbaya menjelaskan dirinya telah menjelaskan langsung kepada jajaran pimpinan bea cukai mengenai langkah ini. Dalam proses pembenahan, Perbaya mengaku masih menemukan dugaan pelanggaran mulai dari praktek under invoicing hingga impor ilegal. Ia menyebut dugaan pelanggaran serupa juga masih dipantau di lingkungan Bea Cukai Jakarta meski telah dilakukan perombakan pejabat. Perbaya juga mengaku telah mengganti seluruh pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari upaya pembenahan yang dilakukan. Masih dari Jakarta, kami sampaikan dari Suara Merdeka yang terbit hari ini, Senin 6 Juli 2026, PLN pastikan mulai 21 Juli tidak ada lagi mati lampu bergilir di Jawa. PT PLN Persero memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir di Jawa sejak 21 Juni 2026. Perseroan menyebut kondisi tersebut tercapai berkat dukungan pasokan batu bara dan penguatan keandalan sistem kelistrikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan kondisi listrik sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini telah kembali normal setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan pasokan. Ia mengatakan PLN bersama Kementerian ESDM terus menjaga sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan melalui berbagai program yang telah disiapkan. Salah satu langkah utama adalah penambahan alokasi batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kalori yang dikhususkan untuk kebutuhan pembangkit PLN. Pada Juli 2026, Kementerian ESDM mengalokasikan tambahan pasokan batu bara sebesar 1,8 juta ton di luar pasokan yang sudah ada. Sementara mulai Agustus hingga Desember, tambahan pasokan ditingkatkan menjadi 3 juta ton setiap bulan.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya, ribuan warga semarakkan kirab budaya Rowosari. Dari Semarang kami sampaikan, ribuan warga dari berbagai kampung tumpah ruah mengikuti kirab budaya warga Rowosari Tembalang yang untuk pertama kalinya digelar dalam rangka haul umum 31 para sepuh yakni Mbah Musinin, Mbah Citro dan Mbah Tego pada Sabtu 4 Juli 2026. Di sepanjang rute masyarakat memadati sisi jalan untuk menyaksikan prosesi yang syarat nilai budaya sejarah sekaligus spiritual tersebut. Hari dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin, anggota DPRD Saiful Bahri, Forkopimcam Tembalang, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ribuan warga yang ikut memeriahkan kirab.

0: Masih berikutnya dari harian Kompas yang terbit hari ini. Kampus nakal rampas bantuan mahasiswa miskin. Sejumlah mahasiswa miskin di perguruan tinggi swasta harus putus kuliah karena dana bantuan pendidikan untuk mereka diduga dikorupsi. Kampus terindikasi terlibat. Dana bantuan untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah diduga kuat disalahgunakan sejumlah kampus. Mereka berdalih dana itu dipakai untuk menutup biaya operasional pendidikan, namun kenyataannya sejumlah mahasiswa justru putus sekolah karena tidak lagi menerima bantuan. Berdasarkan pelacakan tim investigasi harian Kompas atau kompas.id pada medios Mei 2026, ada 140 mahasiswa penerima KIP kuliah yang dikeluarkan sebuah perguruan tinggi swasta atau PTS di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. PTS itu diduga kuat adalah Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia atau STKINDO atau SKINDO. Wira utama di Kabupaten Bandung, pelacakan itu cocok dengan dokumen yang diperoleh Kompas. Merujuk dokumen itu ada 140 mahasiswa yang dikeluarkan STKINDO. Nasib mereka sebagian besar belum jelas karena belum dapat mengikuti perkuliahan. Saat ditemui di Kota Bandung, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDI KTI 4 Lukman pada Selasa 26 Juni tidak bersedia berkomentar sebab kasus itu sudah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal atau IJEN Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Lewat pelacakan digital dan penelusuran lapangan, Kompas terhubung dengan Agus, 23 tahun, bukan nama sebenarnya, mantan mahasiswa angkatan 2023 program studi kesehatan dan masyarakat di STKINDO, mengaku dipaksa kampus mengundurkan diri sejak April 2026. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang.

96.5 FM itu sahabat Anda, jumpa kembali kita di acara Happy Family untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026 yang akan menemani sahabat Iktu hingga pukul 11.30 menit dengan serangkaian lagu-lagu terpilih dan juga beberapa tips yang berhubungan dengan putra-putri kita. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, dan inilah lagu yang pertama yang saya ambilkan dari GMS Live dengan Kaos 1, 2, 3. Selamat mendengarkan.

0: Ya toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Yul,
4: eh, itu kan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
5: Alah, lho, saben dino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, Pak.
3: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, akan saya bagikan buat para ibu-ibu yang punya putra-putri masih kecil. Kita akan bagikan bagaimana kiat memilih daycare yang aman ya, berkaca dari kasus Jogja dulu itu. Masih ingat sahabat Iktus, kasus kekerasan pada anak diduga terjadi di sebuah penitipan anak atau daycare Little Arisia di Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Jogja. Nah, dalam keterangan pihak berwajib, anak-anak yang dititipkan di sana diikat dan dibiarkan tidur di lantai tanpa baju. Kejadian tersebut tentunya membuat banyak orang tua geram dan khawatir saat memilih daycare. Nah, untuk itu kita harus benar-benar ya, tidak sembarangan untuk Anda sahabat itu, terutama para ibu dan orang tua dalam memilihkan daycare untuk anak-anak. Terkait hal ini, orang tua harus lebih teliti lagi dalam memilih daycare yang aman untuk anak, mulai dari perbandingan jumlah pengasuh dan anak yang dititipkan harus masuk akal, jangan asal murah gitu ya. Selain itu, pihak daycare juga harus transparansi kepada orang tua yang menitipkan anaknya. Mereka berhak melihat sistem pengasuhan, alur kerja pengasuh, akses melihat CCTV, laporan harian, hingga komunikasi pihak daycare yang terbuka tentang apa saja yang terjadi di sana. Kita sebagai orang tua juga harus teliti ya dalam memperhatikan interaksi antara pengasuh dan anak. Umumnya para pengasuh harus sabar, responsif, hangat, dan tetap menghormati anak yang dititipkan. Nah, kali ini kita akan bagikan kiat-kiatnya untuk sahabat-sahabat itu semuanya yang punya putra-putri sebelum memutuskan tempat penitipan anak yang mana yang tepat untuk anak sahabat. Perhatikan 9 kiat memilih daycare berikut ini. Jadi sekali lagi, bahwa menitipkan anak seringkali menjadi dilema bagi orang tua yang bekerja, terutama jika tidak ada anggota keluarga lain yang dapat membantu menjaga si kecil. Nah, dalam keadaan seperti ini, daycare bisa dijadikan sebagai alternatif. Lalu bagaimana memilih daycare yang tepat? Nah, dibandingkan dengan menitipkan anak pada pembantu rumah tangga atau babysitter, menitipkan anak di daycare memiliki kelebihan. Daycare itu pada umumnya memiliki program pendidikan dan pengasuhan anak ya. Selain itu, karena berbentuk badan usaha resmi, umumnya daycare itu sebetulnya lebih aman harusnya ya. Namun demikian, untuk memastikan anak kita terjaga dan berkembang dengan baik, jangan sembarangan memilih daycare. Sebelum memutuskan untuk mendaftarkan anak di tempat penitipan anak dekat rumah atau berdasarkan rekomendasi teman, ini ada beberapa kiat yang perlu kita jadikan panduan.

Yang pertama, rasio pengasuh dan anak yang sesuai. Carilah daycare yang memiliki rasio pengasuh dan anak yang sesuai. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pengasuh di tempat tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga dan mengawasi anak kita. Idealnya nih, untuk daycare bayi, satu pengasuh menjadi 1-2 bayi. Sementara itu untuk anak berusia 1-3 tahun, satu pengasuh bisa menjaga 3-4 anak. Lalu pada usia anak 4-5 tahun, satu pengasuh menjaga 4-5 anak. Itu yang pertama. Jadi rasio pengasuh dan anak itu harus sesuai. Yang kedua, ketahui kompetensi pengasuh dan tim yang terlibat dalam pelayanan daycare. Nah, tempat penitipan anak seharusnya bukanlah menjadi sarana untuk memastikan anak makan dan tidur dengan baik saja, tetapi juga menjadi tempat yang dapat memberikan edukasi yang baik untuk anak. Apalagi jika sebagian besar waktunya itu akan dihabiskan di tempat tersebut. Jadi pastikan bahwa pengasuh di daycare memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pernah mendapatkan pelatihan tentang perawatan dan edukasi anak. Pastikan juga bahwa daycare tersebut memiliki ahli pendidikan anak, ahli gizi anak, dokter, juga psikolog anak. Lalu yang ketiga, itu memiliki program yang terstruktur, sahabat Iktus ya. Memiliki rutinitas sangatlah penting bagi kehidupan seorang anak. Oleh karena itu, pastikan daycare memiliki program yang terstruktur setiap harinya. Lebih baik lagi jika tempat penitipan anak itu memiliki kurikulum pendidikan yang jelas untuk membantu memberikan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Balik lagi sahabat Iktus untuk berbagi info ini. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Kunaikan syukurku dari NDC hadir untuk kita simak bersama. Selamat pada hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Iktus masih di Happy Family bareng 96.5 FM. Iktus sahabat Anda, bagaimana kiat memilih daycare untuk anak yang dapat dipercaya dan aman pastinya. Yang pertama tadi kita udah tahu, harus ketahui rasio pengasuh dan anak yang sesuai. Ketahui juga kompetensi para pengasuh dan tim yang terlibat di dalam pelayanan daycare. Lalu memiliki program yang terstruktur. Aturan daycare jika ada anak yang sakit. Nah, salah satu hal yang dikhawatirkan kita orang tua saat menitipkan anak di daycare, kemungkinan anak tertular penyakit dari anak lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menanyakan kebijakan daycare jika ada anak yang sakit. Usahakan untuk memilih daycare yang selalu memeriksa suhu tubuh anak saat kedatangan. Daycare yang baik juga memiliki kebijakan untuk memulangkan anak yang demam, sedang menderita penyakit menular yang cukup serius, atau memiliki semacam ruang isolasi khusus untuk anak yang sedang sakit. Lalu keamanan daycare terjamin, itu tips yang kelima. Demi keamanan si kecil, sebisa mungkin pilihlah daycare yang berada di lantai dasar dan tidak berada di tepi jalan raya. Atau jika daycare tidak berada di lantai dasar, pastikan ada pintu pagar terkunci di tepi tangga untuk mencegah anak terjatuh dari tangga. Pastikan pula tangganya itu dilapisi dengan kain yang tebal seperti karpet ya. Jika daycare terletak di tepi jalan raya, pastikan bahwa ada petugas keamanan di ruang depannya. Tanya hal itu, sebaiknya pilihlah. Sebaiknya pilihlah daycare yang memiliki fasilitas CCTV yang memadai untuk memberi kesempatan kita untuk ikut mengawasi anak. Berikutnya, kebersihan daycare. Nah, pastikan tempat penitipan anak itu memiliki standar kebersihan yang baik. Tanyakan jadwal membersihkan ruangan, mainan, dan mengganti spray tempat tidur. Sebaiknya semua mainan anak dan spray tempat tidur anak dibersihkan setidaknya seminggu sekali menggunakan air mengalir, sabun, dan disinfektan bila diperlukan. Lalu juga kualitas makanan di daycare terjamin. Sebagian daycare itu meminta orang tua yang menyediakan makanan bagi anak, sedangkan sebagian lainnya menyediakan makanan. Jika anak masih minum ASI, pastikan bahwa daycare bisa memfasilitasi pemberian ASI, punya tempat penyimpanan ASI yang memadai. Jika makanan disediakan oleh pihak daycare, mintalah informasi mengenai pihak yang menyediakan cateringnya dan pastikan bahwa cateringnya memiliki sertifikat ISO 22000 ya. Lalu yang berikutnya, testimoni dari orang tua yang menitipkan anak di daycare tersebut. Kita bisa luangkan waktu sejenak nih agar bisa bertemu dengan orang tua lainnya yang sedang mengantar atau menjemput anaknya. Kita bisa tanyakan testimoni dari mereka mengenai kelebihan dan kekurangan daycare tersebut. Jadikan itu sebagai bahan pertimbangan sahabat sebelum mengambil keputusan. Kemudian daycare itu memiliki izin resmi dari pemerintah. Ini tidak kalah penting ya sahabat, tempat penitipan anak harus memiliki izin resmi dari dinas pendidikan dan pemerintahan setempat. Hindari menitipkan anak di tempat penitipan yang tidak memiliki izin usaha yang jelas karena keamanan dan kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu lihatlah nutrisi yang diberikan. Nutrisi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan saat memilih daycare untuk anak. Mengapa nutrisi itu penting? Makanan bergizi seimbang itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak-anak membutuhkan asupan energi yang cukup untuk bermain dan belajar sepanjang hari. Kemudian kedisiplinan. Nah sahabat, kedisiplinan dalam konteks daycare tidak hanya berarti aturan yang ketat ya, tetapi lebih pada adanya struktur dan rutinitas yang konsisten untuk membantu anak itu belajar dan berkembang. Rutinitas yang konsisten di daycare itu membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan baik seperti waktunya tidur, waktunya makan, dan belajar. Agar anak tetap dapat mendapatkan perawatan dan pengasuhan terbaik selama sahabat bekerja. Luangkan waktu untuk kita mencari tahu bagaimana info tentang daycare. Jadikan kiat-kiat tadi sebagai panduan dalam memilih daycare yang tepat. Sehingga kita tidak sampai mendengar lagi
ada kasus-kasus yang sangat memprihatinkan dengan daycare yang kurang bertanggung jawab tadi. Oke sahabat, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk kita bisa memilih daycare dan mendapatkan daycare yang tepat untuk putra-putri kita. Ya sahabat, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Sahabat itu saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera jelang acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Markus Karyono dari GKMI Sola Gracia. Selamat mendengarkan.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ikhtus sahabat Anda.

Shalom sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Markus Marjono, Gembala Jemaat GKM Sula Gracia, Cabang Kalimantan Barat. Hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala rahmat, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah memberikan segala berkat-Mu kepada kami. Terima kasih juga Tuhan telah menjaga kami, menyertai dan melindungi kami. Hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menambahkan kepada kami hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan biarlah kebenaran yang sampai kepada kami ini akan semakin membentuk kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh senantiasa di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Haleluya. Amin.

sahabat itu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman dengan sebuah tema, yaitu dari cemas menjadi ucapan syukur. Ya, suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sejak pagi dia tampak mondar-mandir dari halaman rumah, dia masuk ke rumah dan seterusnya dengan wajah yang cemas. Ternyata hari itu dia sedang menunggu janji dari orang tuanya bahwa mereka akan pergi ke sebuah klinik, yaitu klinik sunat. Ya, anak itu akan disunat pada hari itu. Sang ibu yang melihat anaknya tampak cemas kemudian menghibur anaknya. "Tenang saja nak, orang sunat itu sakitnya cuma kayak digigit semut saja." Sahabat itu mendengar itu, sang anak menjadi terhibur dan dia lebih percaya diri lagi. "Oh, cuma seperti digigit semut saja ya," pikirnya. Kemudian mereka pergi ke klinik. Ternyata di sana sudah antre beberapa anak yang lainnya. Karena paling besar si anak ini, ia bersikap dengan gagah berani. Kemudian saat pasien pertama keluar sambil menangis dan berteriak merasakan sakitnya, sang anak ini mengejeknya. "Lemah banget, itu wajah nangis, cuma digigit semut, kok nangisnya sampai begitu." Kemudian keluarlah juga pasien yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Keluar dengan kondisi yang sama. Dengan menangis, mereka keluar dengan rasa sakit yang mereka tahan. Dia terus mengejek, "Semut kecil saja takut, semut kecil saja nangis." Tapi semakin dekat dengan antrian di mana dia harus disunat, dia melihat anak-anak yang lain keluar dengan kondisi yang sama. Sang anak kemudian berbisik kepada ibunya, "Ibu, emangnya sebesar apa sih semutnya? Apa ada taringnya? Kok semua yang keluar setelah disunat pada nangis semuanya?" Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik anak-anak maupun orang dewasa, orang tua, pasti pernah merasakan yang namanya rasa cemas atau khawatir atau takut, panik. Rasa cemas adalah sebuah respon yang alami dari manusia ketika dia menghadapi sesuatu yang belum dia ketahui, terlebih sesuatu yang mungkin tidak nyaman, sesuatu yang menyakitkan. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagaimana kita bisa mengubah rasa cemas itu menjadi sebuah

ucapan syukur. Yang pertama, mengubah khawatir itu menjadi doa. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus berkata demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, bagaimana mungkin kita sebagai manusia tidak khawatir tentang apapun juga di dunia ini yang penuh dengan problem, yang penuh dengan masalah ini? Rasul Paulus memberikan sebuah solusi. Bukan pura-pura keadaan kita ini baik-baik saja semuanya. Solusi yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah mengubah kekhawatiran itu menjadi doa. Nah, setiap kali kita memiliki pikiran yang dipenuhi dengan kecemasan yang datang kepada kita, maka gunakan itu sebagai alarm untuk kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Rasul Paulus menambahkan di sini dengan kata ucapan syukur. Nah, ini adalah kunci rahasianya. Ketika manusia berdoa saat ia menghadapi masalah, itu adalah hal yang biasa. Sekali lagi, ketika manusia berdoa saat menghadapi masalah, itu adalah hal yang biasa. Karena memang semua manusia ketika memiliki masalah, terutama orang-orang Kristen, biasanya mereka berdoa kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, perhatikan, berdoa dengan ucapan syukur di saat mengalami kecemasan adalah tindakan iman yang luar biasa. Jadi sahabat Iktus, berdoa saat menghadapi masalah adalah hal yang biasa. Namun berdoa dengan ucapan syukur di saat mengalami kecemasan adalah tindakan iman yang luar biasa. Lihatlah teladan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus bersama dengan Silas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana Paulus dan Silas difitnah, kemudian disiksa, dia dilucuti pakaiannya, didera dengan kejam, bahkan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Alkitab mencatat sebuah ayat yang luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, perhatikan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, ini luar biasa. Ketika Rasul Paulus dalam kondisi yang sulit, dia ada di dalam penjara, dalam keadaan yang berdarah karena siksaan dan kesakitan, mereka tidak mengeluh, mereka tidak diombang-ambingkan oleh situasi yang sulit itu. Namun iman mereka memampukan Paulus dan Silas ini untuk tetap bernyanyi, memuliakan Tuhan, berdoa, bahkan berdoa dengan penuh ucapan syukur. Sama seperti Paulus dan Silas mengubah pergumulan menjadi sebuah doa dan nyanyian ketika dia ada di penjara. Jangan biarkan keadaan yang sulit, jangan biarkan keadaan yang penuh dengan pergumulan itu merampas sukacita kita. Tetaplah berdoa, tetaplah memuji Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Sebab penderitaan kita tidak akan melebihi kasih karunia Allah kepada kita. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya pada Paulus dan Silas. Karena iman dari Rasul Paulus dan Silas yang begitu teguh dan tangguh ini, mereka tidak menyimpan kepahitan. Mereka fokus kepada Tuhan, bukan kepada penjaranya. Dan apa hasilnya? Kisah Para Rasul 16 ayat 26 mencatat, "Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semuanya." Haleluya. Pujian dan doa bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bukanlah sebuah pelarian. Namun pujian dan doa dan ucapan syukur adalah sebuah kunci pembuka pintu mujizat dari Allah.
saat kita memuliakan Tuhan di tengah kesulitan yang kita hadapi, saat kita berdoa, saat kita memuji Dia dengan ucapan syukur, maka kuasa Tuhan itu turun dan mematahkan belenggu keterikatan kita. Sahabat itu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik tentang mengucap syukur. Ada seekor burung gagak yang merasa dirinya ini tidak puas dengan hidupnya. Dia merasa bulunya ini adalah bulu yang paling jelek karena warnanya hitam pekat, dan suara yang dia miliki ini suara yang jelek karena terdengar serak. Suatu hari sang burung gagak ini melihat seekor angsa yang berbulu putih bersih dan tampak sangat anggun. Burung gagak itu menghampiri angsa itu dan berkata, "Wahai angsa, kamu pasti burung yang paling bahagia di dunia ini. Kamu sangat putih dan sangat menarik. Semua orang pasti menyukaimu." Angsa itu menjawab, "Oh ya, mulanya saya juga merasa begitu. Tetapi suatu hari saya melihat burung kakak tua yang memiliki warna yang sangat indah. Berbagai warna, merah, kuning, hijau. Saya pikir burung kakak tua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini dibandingkan saya." Lalu mendengar perkataan angsa itu, burung gagak pergi mencari burung kakak tua dan mengatakan hal yang sama. Burung kakak tua menjawab kepada burung gagak tadi, "Saya sempat merasa bahagia dengan warna yang saya punya ini, berwarna-warni, penuh dengan keceriaan. Tetapi kemudian saya melihat ada burung merak yang jauh lebih besar dan warna-warni, tampak sangat megah saat ia mengembangkan ekornya. Saya rasa saya hanyalah burung biasa, tetapi burung meraklah yang jauh lebih bahagia dibandingkan saya." Saudaraku, burung gagak pun mulai terbang dan menemui burung merak dan mengeluh lagi. Namun si merak berkata, "Saya memiliki bulu yang sangat indah, tetapi karena bulu saya sangat besar dan indah ini, saya dikurung di dalam kandang kebun binatang dan tidak pernah bebas seperti kamu, burung gagak." Sahabat itu yang dikasihi oleh Allah, dari ilustrasi ini kita bisa melihat dan belajar satu hal yang luar biasa. Manusia seringkali terjebak dalam pemikirannya bahwa punya tetangga, punya teman, punya orang lain itu selalu lebih bagus dibandingkan dirinya. Kita sering membandingkan hidup kita yang sedang berada di titik yang rendah dengan kehidupan orang lain yang tampaknya jauh, bahkan jauh-jauh lebih sempurna dibandingkan kita. Kita mengeluhkan masalah keluarga kita tanpa menyadari bahwa orang yang kita iri itu mungkin sedang juga menanggung beban dan pergumulan yang bahkan lebih berat dibandingkan kita. Ucapan syukur perlu menjadi gaya hidup orang percaya. Ucapan syukur secara ajaib akan mengubahkan sudut pandang kita. Saat kita mulai menaikkan ucapan syukur, kita sedang melatih mata rohani kita untuk berhenti melihat besarnya masalah yang ada pada kita dan mulai kembali mengingat betapa besarnya kebaikan Tuhan dan juga kesetiaan Tuhan di masa lalu. Dan itu adalah bukti dan nyata, yang nyata dan jaminan bagi kita, penyertaan Tuhan atas kita tidak berhenti. Maka ketika kita mengalami pergumulan, ubahlah itu menjadi doa, bahkan doa yang penuh dengan ucapan syukur. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengubah dari cemas menjadi ucapan syukur? Yang kedua, meraih pikiran yang utuh dan damai sejahtera. Apa yang terjadi ketika kita berhasil mengalihkan kecemasan itu menjadi doa yang penuh dengan ucapan syukur? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus melanjutkan. Dia berkata demikian,
memberikan janji yang luar biasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara dalam teks asli bahasa Yunani ini menggunakan istilah militer, yaitu proureisei, dari akar kata proureo. Kata ini berarti menjaga dengan ketat, menempatkan barisan tentara untuk membentengi sebuah kota agar tidak bisa menembus, ditembus oleh musuh. Jadi kata memelihara ini, Tuhan ini menjaga dengan ketat, layaknya seperti barisan tentara yang membentengi kita agar tidak dapat ditembus oleh musuh. Dan musuh yang sering menyerang manusia adalah rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, pikiran-pikiran negatif, kepanikan, keraguan atas apa yang sedang ia alami. Nah, pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan penuh ucapan syukur, saat kita datang menyembahnya dengan pujian, dengan nyanyian, maka Tuhan menempatkan barisan malaikatnya dan damai sejahteranya untuk menjadi tembok pertahanan bagi hati dan pikiran kita. Sahabat itu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menghadapi masalah. Doa yang kita panjatkan adalah kita meminta Tuhan segera dan segera menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Namun Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar, sahabat Titus. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan ingin kerjakan atas kita. Tuhan ingin menjaga kita. Dia menempatkan damai sejahteranya untuk membentengi hati dan pikiran kita, agar kita tidak putus asa, agar kita semakin hidup menaruh pengharapan yang penuh kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa damai sejahtera ini disebut melampaui segala akal? Ya, karena damai sejahtera yang Allah berikan ini yang tidak masuk akal bagi dunia. Secara logika, orang yang sedang mengalami masalah ekonomi, mereka akan meratapi nasibnya. Namun, karena ada damai sejahtera Allah, dia bisa tetap tersenyum dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Orang yang sedang sakit, seharusnya mungkin dia sedih, bahkan putus asa ketika sakitnya ini sakit yang parah. Namun karena hatinya dibentengi oleh Kristus dengan damai sejahteranya, dia tetap bisa melihat. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita di dalam Alkitab Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pernah berada di dalam sebuah perahu, dalam Markus 4 ayat 35-41. Saat mereka menyeberang danau, tiba-tiba datanglah badai dan topan yang sangat dahsyat. Ombak memecah masuk ke dalam perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air dan hampir tenggelam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu? Alkitab mencatat bahwa Yesus sedang tertidur, dan murid-muridnya yang adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman dan tahu bahwa ada bahaya laut yang sedang menerpa mereka, mereka menjadi sangat panik dan ketakutan. Kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan kepanikan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Masih belumkah kamu percaya juga?" Sahabat Iktus, mari kita belajar dari kisah ini. Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Badai kehidupan diizinkan terjadi bukan untuk menenggelamkan kita, melainkan untuk membuktikan bahwa bersama Tuhan Yesus Kristus kita memiliki pribadi yang lebih besar dari badai apapun juga. Masalah yang kita hadapi mungkin tidak langsung hilang begitu saja.
Tetapi Tuhan berjanji memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal untuk memelihara hati kita. Ketika hati kita tenang, kita dapat berpikir secara jernih dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Janganlah kekhawatiran mencuri sukacita kita. Setiap kali kekhawatiran, kecemasan itu datang, mari gunakan itu sebagai alarm untuk kita berdoa. Berdoa disertai dengan ucapan syukur. Mari kita jadikan doa dan permohonan dengan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita. Percayalah, saat kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, Dia akan mengirimkan prajurit damai sejahteranya untuk menjaga hati dan pikiran kita dari segala bentuk kecemasan yang sia-sia. Ingatlah janji firman Tuhan ini, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami dalam berbagai hal yang kami hadapi. Seringkali kami merasa cemas, khawatir, takut. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang percaya dapat mengubah rasa cemas itu menjadi sebuah ucapan syukur melalui doa, melalui pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Dan kami percaya doa dan pujian yang kami naikkan itu tidaklah sia-sia, namun akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat doa dan pujian itu. Ada mujizat, ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Kami percaya selalu ada kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kami umat-Mu yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendengar itu yang saat ini mungkin hati, pikiran mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Biarlah melalui firman-Mu ini mereka diteguhkan, mereka diperlengkapi, dan kiranya kuasa Tuhan juga memberkati, memulihkan, menyatakan mujizat-Mu atas setiap pendengar itu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari Jalan Mogasala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat itu, senang sekali di suasana siang hari ini kami hadir menemani istirahat siang Anda baik bersama keluarga maupun bersama rekan-rekan kerja. Sudah saya pilihkan serangkaian lagu-lagu yang sudah siap untuk menemani kita hingga pukul 13 nanti dan juga beberapa info untuk kami bagikan ke tengah-tengah Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
6: Halo?
7: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
8: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
6: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
9: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Buat sahabat yang masih setia bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Buat sahabat yang mungkin baru stay tune, selamat bersantap siang. Yang mungkin di perjalanan juga hati-hati di jalan. Mungkin merencanakan untuk makan siang keluar kantor. Atau juga mungkin menemani klien yang kebetulan pas berkunjung ke kota Semarang dan ingin mengajak menikmati kulineran di kota Semarang, mencari oleh-oleh dan lain sebagainya. Tentunya berikan yang terbaik agar ada kesan yang baik juga saat harus kembali ke kota asal masing-masing ya. Dan jangan lupa sahabat Iktus, buat Anda yang sudah terbiasa memakai minyak mor, dicek lagi, barangkali ada yang sudah habis. Dan buat sahabat yang ingin berbagi buat teman atau saudara dengan minyak mor, ada tersedia kemasan kecil yang mau coba juga ya. Untuk minyak mor ini baik digunakan untuk semua usia, aroma juga soft, untuk aromaterapi bisa. Dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung ya, tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil. Yang mau mencoba silakan bisa menghubungi kami, kami siap membantu untuk mengirimkan. Ada juga tersedia POL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Jadi ini tidak harus menggunakan jasa layanan mobil penyedot ya, tapi cukup dikasih BOL, di maintenance-nya ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, tergantung posisi daerah kita dan juga anggota keluarga kita berapa banyak ya. Kemudian juga ada Alkitab berbagai ukuran, untuk Alkitab Wedding ada, Alkitab Lansia atau yang versi terjemahan baru. Silakan Anda bisa berkunjung ke Radio Iktus pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Dan hubungi kami juga buat sahabat yang ingin tanya atau memesan di 024-8412-508 atau WhatsApp kami di 081-745-0596. Atau buat sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara gereja Anda atau usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan dan karyawati, silakan hubungi Iktus, kami siap membantu Anda juga.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

bagaimana dengan beberapa lagu yang kami hadirkan. Semoga benar-benar bisa memberikan suasana lebih santai dan rileks. Jangan lupa buat sahabat yang rasanya berat matanya, tinggalkan sejenak meja tugas Anda atau layar komputer Anda. Anda bisa gunakan waktu untuk memejamkan mata, bahkan mungkin tidur sejenak gitu ya, hanya mungkin 15 menit sebelum makan siang, atau mungkin juga ada keperluan berkenaan dengan urusan pribadi mungkin yang harus Anda selesaikan. Tentunya kita bisa memanfaatkan waktu istirahat yang sebentar untuk bisa membuat kita bisa beristirahat dan juga sedikit menyelesaikan urusan pribadi Anda masing-masing. Jangan lupa juga untuk sahabat yang selalu dengerin Iktus. Iktus masih menyiarkan ibadah juga di hari Minggu pukul 9 pagi itu dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian pukul 6 sore itu dilayani oleh gereja GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam itu dilayani oleh gereja stadion ya. Nah, sahabat bisa mengikuti dari rumah jika Anda tidak bisa ke gereja karena keadaan Anda, situasi Anda dan lain sebagainya. Kami juga berterima kasih untuk dukungan doa dan juga persembahan kasih untuk pelayanan Radio Iktus, baik itu untuk operasional maupun juga untuk pembetulan antena permanen yang saat ini dalam proses. Kiranya nanti Tuhan lancarkan sehingga jangkauan Iktus bisa semakin jauh. Untuk sementara sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan dengan jernih yang di luar kota maupun yang agak jauh dari pusat kota Semarang, Anda bisa mendengarkan melalui radio Android Anda. Silakan Anda bisa kunjungi Play Store di HP Anda, cari Iktus FM, setelah ketemu bisa di-download. Jangan lupa masukkan email di HP Anda dan passwordnya. Nah, selamat menikmati suasana santai bersama rekan kerja atau bersama keluarga masing-masing. Kami masih akan temani sahabat Iktus di siang hari ini sampai dengan pukul 13.00 nanti.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

Este Shine of Salvation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sukan siang dumateng parokatang kinat seminggai pun parokatang sutresno sukan pepanggian mali lumantar pasugatan laras foronyes wantaring wektal siang meniko pepanggian kita yang tinten meniko parokatang kiki kalan setinten Senin tinten awal pekan Surya ingkang kaping enem ing wulan Juli warsa kaliyan wulan mriku. Sumangga berkatan kinasih wekdal siang mriku. Kita enggal-enggal badhe ngrantul aksitan ing ati jero mriku. Ngantos mangke paripurna tapa tiga sonten. Iki tentu kemawon lumantar sekadhang sekaringan sampun sumadyo. Mugi berkatan kinasih suwestu. Suasana semeni siang menika saged ngrasakaken suasana ingkang remenaken sesarengan kalian pasugatan ingkang kalau aturaken wonten ngarsa panjenengan. Urgata kinasih galinggal badhe kita wiwiti kemawon pepanggihan kita kanthi sekareng menika cuti tundu-tundu kalajeng akan nyawiji saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturakan sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

para katang kinasih, pinggai pun para katang sutresno. Iki sampun kapiarso kali sekar kalau mau, mereka ojo ditunda-tunda kalau jangan kenyawici. Tentu dipun sampun miwiti pepanggian kita yang betul siam mereka. Konten pasukatang laras foronis mekata. Lalu bantang para katang kinasih, bu pilih siang menikau kisah punya wiji untening 965 FM. Ingkang kepingin badi sesambetan monggo para katang. Siang menikau kamu sampun siyoko nampeni sesambetan panjenengan. Monggo ingkang badi pinara kering on air. Inggal-inggal kemauan langkung. Telepon 02483131611 Para katang kinase saged pinara kering on air. Nah salajeng ibu numatang para katang ingkang kepingin badi sesambetan numatang para wajam. Monggo siang menika saged kalon atus yugi wonten ing 08 gangsal 06. Inggih tentunipun wonten ing swasana siang ingkang sumelet menika. Para kadang istu saged ngerawasaken suasana ingkang remenaken. Bebilih anggenipun nembe sami ngerasaken suasana semene. Iki tentunipun para kadang istu yugi saged ngerawasaken suasana ingkang laras. Mantap tuh. Iki hobo pendir siang menikah sakit kesirat. Dan para kata itu yang ngerasakan suasana yang kangis mekata. Iki siang menikah uki sambul wonten katang gaulo yang kang aturakan sesambetan ipun mantar nomor WhatsApp. Siang menikah iki saking Ibu Kristiani hingga wonten Wirsu Pratman. Siang mereka ngaturaken shalom sugeng siang laras foronyis tenang. Shalom Mbak Wiwi badhe nyusekar tilakoni wae. Ajeng salamipun kagem Bopo Yahya Panggi, kagem Bopo Kahar, kagem Bopo Silanyuwitono. Oke, kagem Bopo Agus, Bopo Yohanes, Bopo Daniel Hongbun, Bopo Narkoso, Bopo Lastiolan, Bopo Suparmin. Lajeng Ibu Nugi, kagem Ibu Samsi, kagem Ibu Kina, Ibu Lindawati, Ibu Mariati. Tengah Supan Nugi, kagem Ibu Narko, Ibu Rini, Ibu Yohana, Ibu Sukma. Oke, kagem Yang Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Tenggih sepenuhi kagem Ibu Samsi sugeng siang. Ugi sedaya sami midang ngetaken laras foronyes. Ugi temtunipun ing swasana siang menika estu-estu saged ngrasakaken swasana ingkang ngrewenaken. Kakem stoyo kemawon siang sumi datakan laras foronyes. Kakem Mbak Wiwi matur nuwun Gusti tansah berkahi. Amin matur nuwun kakem Ibu Kristiani. Inggih sekaripun tilakoni wae dipun antos sawis Ibu. Monggo para kadang kinasih mbok pilih siang menika nembe ngrasakaken suasana.

yaitu Tribun yang wekdal siang menikah perukatan setuju estu kemantar sekadang sekarang yang berikal aturakan sakit atau sakit perukatan setuju yang rasakan iki sosan yang kang ramen akan makatan.

Iki dumateng poro kadang kinasih ingkang siang menika nembe nindakaken sedaya karya panjenengan. Mugi-mugi mboten kepambeng kalian hawa benten. Lan ugi poro kadang sedaya poro pinisepuh inggih poro. Oke, ibu cinten kemahun, ya tan baru kata. Ingkang nebi nyawiji wonten ing 95 FM itu sahabat tanda. Esa itu yakin kerasakan suasana ingkang. Iki pokok ibu suasana ingkang bingahkan makatan baru kata. Sinambi mi dangetakan. Iki mereka setuju sekarang kembali kapi harus yang waktan siang mereka. Kala terahkan mereka wonten tilakon iwai mangga minangkani pamundutipun Ibu Kristian. Semoga berkat kala terahkan sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi

0: gitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

0: Poro katang kini asih minggahipun, poro katang sutresno. Inggih, tigang sekaring kan lebih kemauan kalatarakan wonten ngarso panjenengan. Inggih, iko sekar kalau ingkang sesira dilakoni wai kalajengaken sumber uripku. Lanuki sekarang kan lebih kemauan kita pirengaken sesarengan iki meniko jo tumeh. Nah sekar meniko atur pemut dumateng kita setuju sepatus kita meniko ingkang sampun mangertos kados pundi Gusti tansah ingki ngeparengaken kita setuju sakit ini tak akan setuju karyo ingkang Gusti paringaken dumateng kita antem tu kita tansah sabar angin kita setuju lelatas wontene iki lelatan menopo kemawon mengatakan barokatan inggi monggo dumateng barokatan ingkang siang meniko Estu nampi nyawi jiwon tening 96.5 FM. Kalau semangga keningkang badi kepingin sesambetan monggo perukatan. Siang mereka sakit nyawi jiwon tening 96.5 FM. Monggo ingkang badi pinara keringa on air. Mumpung wektali pontase longgar kata. Cuma teng perukatan kini asingkang. Pengen badi sambetan umantan nomor WhatsApp sakit kalau lato siuki wonten ing 0 7 0 7 0 6 ingki wonten kering badi kalau tampi shalom sugeng siang lara soronyes
1: halo Mbak Wiwi
0: oh Ibu Samsi monggo Ibu sugeng siang lara soronyes saestu monggo Ibu siang mereka berhati ngerasakan sekar menopo.
1: Iya mbak. Pak Tempur ini Buraki.
0: Iya monggo.
1: Bu Mesen, Bu Marta.
0: Makatan ibu.
1: Bu Marno, Bu Widodo, Bu Sukma, Bu Yohana, Bu Hana, Bu Ning, Bu Bura, Bu Lani, Jani, Bukunya, Bu Surati, Bu Makatrin,
0: Makatan Inggi,
1: Bu Srianti, Bu Heri Siswanti, Bu Silas, Ibu, Bu Kak,
0: Sinten Ibu, yang nih ini gak hantan gue lama singgi
1: Bapak Untoro
0: monggo
1: Bapak Suwanti Bapak Markus
0: Inggi
1: Bapak Suparmi
0: Makatan
1: Bapak Agus Bapak Yohanes Bapak Trubus Mas
0: monggo
1: Bapak Asmari
0: Inggi
1: Bapak Wardoyo Setuyo kemawon ya mbak
0: Setuyo kemawon
1: Para soronya
0: Inggi
1: Kakak mbak Wiwi berkai
0: Matur nuwun ibu Sekaripun menopo ibu
1: Bunga bakung ya mbak
0: Oh bunga bakung inggi Timur nato saat habis ibu Matur nuwun kakak ibu Samsi Gusti berkai Makatan ibu Rindi ingkang sampun kepareng ngaturaken sesambetan ibu wonten ngarah soronyes dan siang niku ngersakaken bunga bakung makatan monggo dumateng para kateng sedoyo pilih siang niku kagungan kersa kepingin midang ataken sekering kang dados kelangenan panjenengan monggo para kateng inggi kalau tengok keringat air panjenengan sahwingking ibu-ibu samsi sinton menikah kang soan shalom sugeng siang lara soronyes halo kok kentil kemah apa menikah Iki monggo enggal-enggal kemawon menika Bapak Daniel Hongpun. Iki monggo. Badhe kenten-kenten salam siang niko. Halo.
2: Halo.
0: Enggal-enggal kemawon Bapak Daniel Hongpun. Badhe kenten salam menika. Halo. Terus pun tiko mboten mireng. Monggo salamipun kagem sinten? Halo.
2: Pusan.
0: Sekaripun menapa monggo? We ake mawon Bapak Daniel Hongpun ye. Monggo saged ngetik WA kemawon pun kintenaken langkung nomor ing 0017 7906 iki mangke menawi hola halo kemawon mesaken Bapak Daniel Hong pun menika pulsanipun lajeng kathah ingkang kangge kring mangkaten nggih monggo. Sesampai dan langkung nomor WhatsApp saged kalau latu syuki sampun kesuai nomor ipun wonten ing 0017 7906 inggi. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Wiwi.
0: Monggo Bobo Yohanes. Monggo Bobo.
2: Anu nyuwun saripun.
0: Inggi.
2: Pasakno ya Mbak.
0: Pasrahno.
2: Pasakno. Pasakno yo ayo.
0: Oh
2: iya.
0: Napa nggih Bapa?
2: Warta.
0: Wartakno. Mekaten kagem sinten monggo.
2: Assalamualaikum kagem Umar.
0: Inggi.
2: Pak Agus. Pak Budi kagem Pak Lasdo. Wau kagem Tamsi.
0: Oh inggih. Mekaten Bapa.
2: Duni lajeng kagem Yangne. Bapa Suparmi.
0: Mekaten inggih.
2: Bapa Yahya Pangi. Bapa Markus ingkang wonten Kendal.
0: Oh inggih. Sinten malih Bapa?
2: Nggih, sampun.
0: Mekaten kemawon. Eyang ning sampun kala wau.
2: Sampun nggih.
0: Ah inggih, matur nuwun Bapa Yohanes Sugianto. Iki matur nuwun Gusti berkah ugi. Inggih ngersakaken sekar warta no mekaten iki Bapa Yohanes Sugianto. Punanta sawetawis. Iki menika sampun kalau siapaken mekaten. Oke, kalau mau Ibu Samsing ngersakan sekar bunga bakung. Monggo dumateng para gatang ingkang siap nika ugi kepingin badhe sesambetan wonten narasoronis. Mumpung wekdalipun tasih longgar kathah mekaten para gatang iki, ngelingan kemawon saged pinara langkung kering on air ing 83 13611. Warga tangkin asih hinggi rumah beting tinten meniko temtunipun iki sampun separuh tinten kita rumah beting tinten iki menika tinten iki tinten Senin mekaten iki tinten awal pekan mekaten barokatan tentu kita sedaya inggih sinarengan ing kaiktosan soka pitadosan dumateng sipun Gusti ingkang boten nate wah kinsih iki Ibu pingah soho marem kita menawi ing unggulan berkah ingkang semanten osipun mekaten barokatan iki kita keparingan berkah kesehatan berkah iki sandang pangan makatenan. Istayanipun setuyo meriko Gusti sampun paringaken dumateng kita setuyo. Semoga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: ini, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Dan kinasi sekar beres kabeng kang kalau mau dipun kersah kentining yang ning inggil-inggil badi kalaturahkan dumatung perukatan setuju sama kengkang badi atur pasaksi monggo meniko badi kalaturahkan dumiin mengga ingki sekar beres kabeng uki sekar sak lajengipun sukeng siang sumonggo.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terlalu

0: rasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi, saatnya lagu-lagu Jawa nglaras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

Parokatang kinasi minggahipun, parokatang sutres, no? Iki saestu sasono siang ingkang sumalet. Tentu parokatang setuju sakit nosakan sasono ingkang is, sasono ingkang remen akan makata. Iki parokatang kinasi tasih wonten pepundutan ingkang tering sakit kalaturakan. Iya mereka saking ibu marpuah pada kalaturakan mengga WA ingkang tipun kintunakan wonten ing ati joro mereka. Sugeng siang laras soronyis tenan. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi. Sugeng ngato si Gusti. Matur nuwun salam-salam ibun. Ugi kagem Bapak Lastio, ugi Bapak Yohanes Sugianto, kagem Bapak Agus Fontot Nukosari, ugi kagem Bapak Haya Pangge, wonten ing karon sing alian, kagem setuyo poro pamidanget ngaras poronyis, matur nuwun sanget, sampun nasing kinton-kinton salam kagem Ibu Marpuah wonten Nukosari makaten. Gusti tansah paring kasarasan kabingahan kika kembak matur nuwun Gusti tansah berkahi sekalipun derek kemawon mekaten inggih matur nuwun kagem Ibu Marfuah ingkang siang menika derek anyeng guyung tuma paingati jorong laras foronyis dan porokatan kinasih. Iki mereka wonten sekarang kan temtun ibu nestu-estu sakit datusakan manah panjenengan ing rausakan sasoneng kang remenaken temtun ibu wonten ing wekdal siang mereka sino sembuh pilih tasih kata pakarian ingkang ketatipun rampungaken ananging kalau pitados pilih Gusti tansah paring berkah dumateng.

Sekaring larumangi saking orkes Panjaran Kasih. An sekar meriko inggal-inggal padhe kalaturaken ananging ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna ugi para kadang. Pramila cekap semanten hatur pasugatan laras fronyes sedaya pepundhutan ingkang sampun kalaturaken tentu saestu saged dados pingah wonten ing para kadang sedaya. Semoga sesarengan kita sami terasa santi, joyo-joyo wijayanti, widodo niri ing sampi kolo Gusti Yesus hamberkahi, nuwun nuwun matur nuwun.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Bangunlah, Marilah, yang berdasarkan Kidung Agung 2 ayat 8-13. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kidung Agung 2 ayat 10. Kekasihku mulai berkata kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Seseorang yang jatuh cinta sanggup melakukan apa saja. Melompati rintangan, melintasi jarak, hanya demi sang kekasih. Karena cinta, pemberian menjadi ringan. Di dalam cinta, pengorbanan dilakukan dengan bahagia. Begitulah gambaran kasih Allah kepada kita. Allah tidak menunggu kita datang, tetapi Dia yang aktif mengejar, bahkan melintasi segala penghalang. Kasih karunia-Nya yang ajaib menyelamatkan kita. Kekasih yang melompati bukit sambil berseru penuh kasih adalah gambaran Allah yang bertindak. Dengan penuh kasih, Allah mengejar umat-Nya dalam semangat yang lembut. Melalui terang Injil, tindakan Allah ini digenapi dalam Kristus Yesus. Dialah sang mempelai ilahi yang datang mencari dan menyelamatkan umat-Nya. Yesus datang tidak dengan paksaan. Dengan kasih, Yesus melintasi gunung dosa dan musim dingin keterasingan manusia. Seolah-olah Yesus memanggil lembut, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, panggilan Kristus terus hidup dalam hati pengikut-Nya. Kita diundang Kristus keluar dari ketakutan, keterikatan, dan kebekuan rohani. Kita diajak melangkah menuju hidup baru yang penuh bunga kasih Tuhan. Pekala mendengar arahan Tuhan. Jangan cepat bereaksi dengan emosi negatif. Tinggalkanlah zona nyaman, lakukan tanggung jawab dengan rendah hati, sapalah sesama dengan tulus tanpa basa-basi, sadari bahwa setiap hari adalah kesempatan berbahagia bersama Kristus. Refleksi hari ini mengatakan, apa jawaban kita terhadap ajakan lembut dari Tuhan Yesus untuk melangkah dan berkarya bersamanya?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Este stasiun Selfie, Semula 60.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Dan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, selamat sore semua, kembali di Iktus Family untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Kembali Bibi akan menemani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan serangkaian gedung-gedung indah yang kiranya dapat menyemangati Anda dalam menyelesaikan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Baik sahabat Iktus, di acara Iktus Family kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Namun sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian dari Simphony Worship, Tak Akan Kemana. Oke, dari studio BBI yang temani Anda mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Ektus, setelah pujian indah dari Symphony Worship, hadir membuka perjumpaan kita di Ektus Family. Selanjutnya berikut ini kami juga akan membingkiskan dua gedung indah berikut dan segera hadir menemani monitor kami 3782. Halo sahabat Maria Haryati yang ada di Gunung Pati Utara Raya Mangka. Kemudian kami jumpai juga monitor 3783 sahabat Alvin Leonardo yang ada di Bandung. Di sana juga ada sahabat Christopher Johan Pramono, monitor 3784. Selanjutnya menuju ke Jalan Majapahit ada sahabat Setiawati Suyudi, monitor 3785, dan juga monitor 3786 sahabat Agus Kristiani yang ada di Jalan Kendeng Sampang. Baik sahabat itu semuanya, kami ucapkan selamat sore dan tentu saja menjelang lautan sore nanti, saat ini Anda masih tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda. Baik sahabat Iktus, berikut ini dua kidung indah yang akan menemani sahabat Iktus. Kami ambilkan dari albumnya JP Sisi Worship.

Baik, sahabat Iktus, ada pujian Immanuel. Dan pujian ini tentu mengingatkan pada kita bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sebab itu jangan kita takut dan gentar. Pasti ada banyak tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan. Namun kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dialah yang akan menolong setiap kita. Baik, sahabat Iktus, inilah Immanuel dari JPCC Worship.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Terus, oke, gabung bareng lagi di Iktus Family. Oke, untuk sahabat-sahabat Iktus yang sore ini lagi bergabung bareng di acara ini, dan mungkin Anda ingin disapa di acara ini, dan sahabat Iktus belum menjadi anggota monitor. Baik sahabat Iktus, oke, kirimkan data lengkap Anda melalui nomor WhatsApp di 081-745-0596 sehingga kami bisa ya untuk mendata nama Anda khususnya di Iktus Family. Baik sahabat Iktus, kira saja untuk hidung berikut ada Siska Verina lewat Kini Ku Mengerti, pujian ini akan menemani Anda. Kemudian ada juga Frankie Kuncoro lewat Mengikut Yesus. Segera saja pujian indah berikut kami bingkiskan untuk monitor 3787 sahabat Ramko Suara di Majapahit. Kemudian kami jumpa juga sahabat Alexander Nuki Pramono. Monitor 3788 yang ada di Lamongan 1. Kemudian kami jumpa juga monitor 3789 sahabat Francisca Maria Susanti yang ada di Ronggo Warsito. Kemudian juga untuk monitor 3790 sahabat Priscila yang ada di Badak 7, tepatnya di Jalan Majapahit. Kemudian juga untuk monitor 3791 sahabat Tani Setiawati yang ada di Klipang Permai 1. Halo sahabat Iktus semuanya, selamat sore, apa kabar? Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Kami yakin dan percaya pasti semuanya lancar, semuanya beres, dan semua berkat campur tangan Tuhan. Tentunya kita terus mohon pimpinan pertolongan Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan sahabat Iktus, mari kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga ambil untuk sebagian kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan terlebih persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, harus kita persembahkan begitu sahabat Iktus. Ketika kita menerima honor atau ya upah dari pekerjaan yang kita terima selama satu bulan, jangan lupa untuk kita ambil terlebih dahulu persepuluhan, karena itu adalah milik Tuhan, harus kita kembalikan. Agar kenapa sahabat Iktus? Agar berkat-berkat Tuhan kembali dicurahkan dalam kehidupan kita, dan lebih banyak lagi berkat yang kita persembahkan pada Tuhan. Baik, terima kasih banyak juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang sampai hari ini masih terus memberkati Radio Iktus melalui persembahan Anda. Terima kasih banyak, kami yakin dan percaya apa yang sudah sahabat-sahabat tabur melalui persembahan Anda, Tuhan melihat dan Tuhan juga akan mengembalikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Segala usaha pekerjaan Anda juga diberkati, keluarga Anda diberkati, suami, istri, anak-anak terkasih, pasti semuanya diberkati Tuhan sampai ke anak cucu kita begitu sahabat Iktus. Oke, berikut terimalah kehadiran Siska Verina lewat Kini Kuma.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik sahabat Iktus. Oke, masih bareng lagi di Iktus Family. Mungkin setelah kami menjumpai beberapa sahabat Iktus, nantinya kami akan hadirkan kembali untuk Anda dua kidung pujian. Dan oke, sebelum dua kidung pujian hadir ke ruangan Anda, berikut ini segera saja kami akan menjumpai untuk monitor kami 3792 Sabah Rusilawati ada di Krakatau 1. Kemudian monitor 3793 Sabah Hanai Emi ada di Kijang 2. Selanjutnya monitor 3794 Sabah Tesitia Mariati yang ada di Jalan Dempel Lor, Kelurahan Mukti Harjo Kidul. Kemudian kami jumpa juga monitor 3795 sahabat Rineva, ya sahabat Rinea Arawijayanti di Kampung Rahayu 2. Selanjutnya menuju ke Bukangan 8 ada sahabat Ceha Mustina monitor 3796. Juga selanjutnya yang ada di Bukangan 7 ada sahabat Stefani Tria Anu, ya. Untuk sahabat Stefani Tria Guningsi dan juga monitor 3798 sahabat Christine. Dan selanjutnya monitor 3799 sahabat Suyanto yang ada di Kuala Mas 4. Halo, apa kabar sahabat-sahabat itu semuanya. Juga Bapak Ibu Aming Suyanto di Kuala Mas 4. Tentunya sore ini merasa ada sukacita yang luar biasa berkat campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita yang kita jalani. Kita tahu bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan. Dan dialah yang menyertai kita, membuat kita untuk terus bersyukur dan bersyukur pada kasihnya yang luar biasa. Baik sahabat Iktus, berikut ini ya ada pujian mengikuti Yesus dari Frankie Kunchoro. Nanti dirangkai dengan kehadiran di NDC Worship lewat bukti kasihmu. Baik sahabat Iktus, dua kidung ini berikut segera mengantar kita menuju pukul 16.00. Setelah itu Wiwi pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat kecil Iktus, kalau dipikir-pikir, pasir ya pasir aja kan? Eits, ternyata belum tentu loh. Ada pasir yang halus banget dan ada juga yang kasar. Bahkan ada yang warnanya beda-beda. Kok bisa ya? Nah, di siaran kali ini kita bakal cari tahu apakah semua jenis pasir itu sama. Yuk, dan dengerin terus penjelasan sains hari ini dan jangan kemana-mana ya, karena kita mau mendengarkan dulu pujian yang berjudul Hari Minggu, Hari Gembira.

Sahabat Keciliktus, buat kalian yang tadi udah penasaran, sekarang Sharon akan menjelaskan penjelasan sains kita hari ini yang berjudul Perbedaan Pasir. Jadi dengerin ya. Mendengar kata pasir, mungkin ingatan sahabat Keciliktus langsung tertuju pada pantai ataupun gurun. Kira-kira pasir di pantai dan pasir di gurun itu bedanya apa ya? Lalu, pasir itu sebenarnya berasal dari apa? Manfaat pasir dalam kehidupan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasir itu adalah bahan yang sering dipakai oleh pekerja bangunan untuk membuat rumah, gedung, atau bangunan lainnya. Pasir tersebut dicampur dengan semen dan air sehingga menjadi bahan perekat yang dengan cepat berubah bentuk menjadi padat. Inilah yang digunakan untuk melapisi batu bata dalam membuat tembok. Kegunaan pasir yang lain adalah digunakan untuk membuat kaca, kertas pasir, dan sebagai alat penyaring air agar tetap murni dan bersih. Kira-kira apa ya jenis dan warna pasir? Tunggu dulu ya, karena kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Bersorak. Selamat

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecilictus, sekarang Sharon akan menjelaskan tentang jenis dan warna pasir yang berbeda-beda. Simak ya. Jenis dan warna pasir bermacam-macam tergantung proses pembentukannya. Misalnya, jenis pasir batuan yang berwarna hitam sangat cocok dipakai untuk membuat bahan bangunan. Karena struktur pasir hitam lebih padat dan kuat. Jenis lainnya sih ada di pantai, pasirnya berwarna putih. Sedangkan di gurun, pasirnya berwarna coklat. Terus gimana ya cara membuat pasir? Bagaimana proses terbentuknya pasir? Pasir berasal dari batuan besar dan padat yang letaknya di luar, sehingga atau sangat rentan dengan hempasan angin, hujan, ataupun salju. Hempasan itu membuat batu itu hancur menjadi partikel-partikel yang kecil. Nah, bisa disebut pasir jika partikel tersebut memiliki ukuran garis tengahnya sangat kecil, yaitu sekitar 1/500 inci dan 1/10 inci. Nah, dengan itu, apakah pasir memiliki perbedaan? Tentu saja ada. Dengarin pujian dulu ya yang berjudul Ajarku Tuhan. Setelah itu, Sharon akan jelaskan perbedaan pasir. Selamat

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Keceliktus, Sharon balik lagi nih untuk menjelaskan perbedaan pasir pantai dan pasir gurun. Pasir pantai, pembentukan pasir yang utama terjadi di pinggir laut karena banyaknya batu yang terkikis, hujan, hempasan air laut, dan angin. Pasir juga dapat terbentuk dari serpihan kerangka renik seperti cangkang kerang atau terumbu karang. Pasir gurun. Lalu, pasir gurun pembentukannya bagaimana ya? Sebagian pasir gurun berasal dari batu-batuan yang sudah hancur. Selain itu, ternyata gurun pasir adalah bekas lautan yang mengering karena proses perubahan alam dan bentuk bumi pada ribuan tahun lalu.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Itu suara binatang apa?
5: Binatang, Pak!
4: Pintar! Nah,

Sahabat kecil Liktus, seru banget ya. Sekarang kita jadi tahu kalau ternyata gak semua pasir itu sama. Semoga hari ini bisa nambah ilmu baru buat kita ya. Sampai ketemu lagi di sini.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ dan renungan kita kali ini berjudul His Story yang ditulis oleh Pendeta Budiman yang didasarkan pada Mazmur 105 ayat 1-42. Mari kita sekarang akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah, cinta kasih-Mu sungguh besar untuk kami, dan kiranya dalam pembelajaran ini, renungan hari ini, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar dari refleksi kita pada hari ini adalah dari Mazmur 105 ayat 1-42 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilih-Nya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirim-Nya kegelapan, maka hari menjadi gelap. Tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar, membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka, dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai, sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Akan Abraham hambanya, dituntunnya mereka keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Mari teman-teman kita refleksikan renungan firman Tuhan ini bersama dengan saya Deborah Krisantia
dari GKI Veteran Tasikmalaya. Teman-teman yang terkasih, Mazmur 105 ini memuat kisah sejarah yang menggambarkan perjalanan dan pembebasan umat Israel keluar dari Mesir. Kisah ini penuh dengan intrik, kekerasan, tapi juga keajaiban yang mencengangkan. Namun dalam setiap hal yang terjadi, Tuhan tetaplah yang menjadi fokus dalam kisah sejarah ini. Dalam konteks ini, sejarah atau yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya history dapat dibaca sebagai his story atau ceritanya. Terkadang kita cenderung melihat Alkitab sebagai kisah tentang manusia. Namun Mazmur 105 mengingatkan kita bahwa itu semua adalah kisah tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang setia mengingat janji-janjinya kepada umatnya, bahkan saat umat melupakannya. Ketika kita membaca kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah bekerja melalui tanda-tandanya. Meskipun kadang-kadang kita berada dalam kesulitan dan merasa putus asa karenanya, Tuhan mampu melakukan karyanya dalam hidup kita. Tulah-tulah yang terjadi di Mesir adalah pengingat bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 105 mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dan menerimanya dengan penuh syukur. Meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan tetap setia dan kuasanya tidak terbatas. Itulah mengapa kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Teman-teman yang terkasih, kita perlu hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Ia berkuasa dan berbelas kasih. Ketika kita merenungkan kisah pembebasan bangsa Israel dari Mesir, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Ia siap berkarya bagi kita dan juga selalu bersama dengan kita. Ia selalu siap untuk memberikan pertolongannya. Kita dapat berjalan dengan penuh keberanian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Selamat menjalani sejarah bersama dengan Allah. Mari teman-teman kita merenungkan renungan firman Tuhan ini dengan dua pertanyaan perspektif. Yang pertama, bagaimana Mazmur 105 menggambarkan keadaan bangsa Israel selama mereka tinggal di Mesir? Dan yang kedua, apa yang kamu lihat dari jejak Allah dalam lintasan sejarah? Mari teman-teman kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kami bersyukur ya Allah, bahwa sejarah hidup kami ini banyak sekali rupanya. Ada senang, sedih, ada sulit, ada juga kemudahan. Tapi semuanya itu Tuhan berikan agar kami ditempa menjadi anak-anak yang juga penuh dengan perjuangan dan menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kiranya hari ini kami memiliki daya juang yang besar untuk terus melakukan firman Tuhan secara nyata setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah teman-teman renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: orang-orang muda. Dasyatman.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang banget ya, jumpa kembali bersama saya Febrian di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, senang banget ya, bersyukur di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bisa menemani Zoomer semua di hari ini ya. Semoga Zoomer semua selalu sehat, bahagia, dan sukses terus ya. Dan pokoknya ceria ya di awal minggu hari ini ya, di hari Senin. Mau menyapa juga Zoomer yang mungkin sedang di kerjaan ataupun sedang perjalanan mau pulang begitu ya. Hati-hati di jalan ya, karena keluarga menanti di rumah. Nah, mau menyapa juga mungkin yang lagi di nongkrong ya sama teman-teman ataupun lagi evaluasi setelah beraktivitas seharian ini ya. Kita bakal menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Spesial ya, di hari Senin kita bakal muterin 100% Asian Song ya, mau lagu Korea, Jepang ataupun Mandarin dan semua lagu Asia. Boleh banget ya, monggo yang mau request ataupun kirim-kirim salam, mau sharing di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja yuk ke nomor 081745-0596. Oh ya bro NC Zoomers, jangan lupa ya untuk pantengin terus Instagram kami. Stay tune terus ya, dan follow Instagram kami di @iktusfm. Serta kunjungi website kami ya di www.iktusfm.com. Jadi sahabat Iktus dan Zoomer semua bisa langsung stay tune ya, dan bisa streaming langsung di website kami dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa langsung stay tune dan juga dapat info apa, inspirasi apa hari ini di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oke guys, jangan kemana-mana ya, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Satu lagu dari Putri Siagian dengan judul Bapa Yang Mengasihi sudah kami siapkan ya untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune terus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimurami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mi. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda, The Station of Salvation, bareng sama Febrianya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, satu lagu dari Sahul Terau dengan judul Sayonara No Uta berhasil diputerin ya untuk nemenin sore hari Zoomer semua di sore hari ini ya. Oke, kita bakal nemenin ya sampai jam 6:30 malam untuk Zoomer semua yang mau bergabung. Kirim salam atau request boleh banget ya. Dibuka ke nomor WA kami di 081745-0596. Oke, Zoomers di sore hari ini ya, tepat pukul 17.32 seperti biasa gak sih, kita akan memberikan informasi traffic terkini ya di kota Semarang. Nah, ini khusus banget ya untuk sahabat Iktus maupun Zoomers semua yang mungkin lagi rencana mau pergi keluar di hari Senin ini, mau kemana begitu. Sebelum ke jalan raya, kita bakal memberikan informasi ya traffic terkini di kota Semarang. Dikutip langsung dari situs pantosmart.semarangkota.go.id ya. Jadi kita bisa langsung mantau langsung ya arus lalu lintas di kota Semarang. Ya, kita bakal mulai dulu ya di Simpang Jerakah di Semarang Barat. Oke, dari arah barat ya, dari arah jalan Siliwangi menuju ke Bundaran Kalibanteng, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan bagi yang ingin lewat tol Krap ya, ini juga pantauan lalu lintas terkini ini terpantau ramai lancar nih Zoomers ya, baik dari arah masuk tol maupun keluar tol dari exit tol Krap ya nih ya. Oke, dari Jalan Hanuman Raya di pertigaan menuju ke Grapatma ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Dan dapat kami informasikan juga di situasi di Bundaran Kalibanteng, ini juga terpantau ramai lancar ya dari segala sisi, dari arah Jalan Pamularsi, dari Jalan Jenderal Sudirman maupun menuju ke arteri sebelah utara ya, di dekat Kalibanteng Jalan RE Marta Dinata ya, Jalan Arteri Utara nih. Grogi ya. Nah, saatnya kita akan beralih ya ke bagian tengah kota Semarang nih ya untuk Zoomer semuanya. Oke, dapat kami informasikan di Tugu Muda Kota Semarang ya, dari arah utara Jalan Pemuda menuju ke Jalan Pandanaran maupun ke Jalan Dr. Sutomo ini terpantau ramai lancar ya, mungkin karena jam pulang kerja. Jadi hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas lalu ya Zoomers ya. Oke, di Simpang Tugu Muda juga masih di Tugu Muda ya, di area Jalan Pandanaran ini juga terpantau ramai lancar nih, dari arah timur menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke Jalan MGR Sugio Pranoto. Oke, saatnya kita bergeser lagi ya, kita bakal mantengin lalu lintas terkini ya di area Simpang 5 ya Kota Semarang nih. Nah, dari Jalan Ahmad Yani ini terpantau ramai lancar ya menuju ke Simpang 5 maupun ke Jalan Pahlawan. Dari arah barat Jalan Pandanaran menuju ke Gajah Mada maupun ke Jalan Ahmad Yani maupun ke Jalan Ahmad Dahlan juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke ujung timur Kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada sahabat Iktus dan Zoomer semuanya, dari Jalan Fatmawati, dari arah timur ya, Jalan Brigjen Sudiarto arah Meranggen menuju ke Jalan Fatmawati maupun ke Jalan Brigjen Sudiarto ini juga terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta maupun Brigjen Sudiarto menuju ke arah Meranggen ini terpantau ramai lancar. Oke, kita beralih ya ke daerah Jatinggaleh, Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan kepada Zoomer semuanya, dari arah Gombelama menuju ke Jalan Teuku Umar ini terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari arah kota menuju ke Jalan Setiabudi atau menuju ke Gombel ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke exit tol Serondol.
dari jalan Setiabudi menuju ke exit tol Serondol ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah jalan Anton Sujarwo menuju ke arah kota Semarang terpantau ramai lancar. Oke, bersyukur banget ya untuk Zoomers dan sahabat Iktus di sore hari ini 17.37 terpantau beberapa sudut ya di kota Semarang ini terpantau ramai lancar ya. Untuk Zoomers semua yang mungkin akan bepergian, hati-hati di jalan ya. Gunakan sabuk pengaman, jaga jarak aman begitu ya. Hati-hati terus karena keluarga kita menanti di rumah. Oke, masih dibuka ya kesempatan untuk Zoomers semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, request lagu, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami ke 081745-0596. Oke, stay tune terus ya bersama kami Febrian di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda spesial hari Senin muterin 100% lagu Asia.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Terima kasih Anda masih stay tune ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Davichi dengan My Love ya. Spesial untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, di segmen ketiga ini kita akan bacain dulu kali ya yang sudah masuk ya requestnya. Terima kasih untuk Bro and Sis Zoomer semuanya yang sudah bergabung. Yang pertama ada Desianto ya, sudah Desianto FBB Sonnya sudah bergabung. Terima kasih banget ya sudah ngirimin beberapa request lagu ya yang sudah diputerin tadi dari Saho Terao ya, Sayonara Uta sudah diputerin ya. Terima kasih. Dan di bawahnya ada Cassandra di Banyumanik, request dong kak lagunya Lord and Kill ya dengan judul Lies and Truth. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih Cassandra yang sudah bergabung ya. Oke, ada Jennifer di Tanamas, request dong kak lagunya Chen ya EXO dengan Everytime ya. Sudah diputerin tadi ya. Semoga Jennifer selalu stay tune terus ya. Atau mau request lagu yang lainnya boleh banget ya, masih dibuka sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, di bawahnya ada Martin ya, request lagu yang Ingwar Runtor dan kak, spesial untuk aku yang lagi nugas aja. Ini aku lagi demen dengerin lagu Thailand, tolong ditolong diputerin ya kak. Oke, stay tune terus ya, lagu Ingwar Runtor sudah diputerin, sudah disiapin ya untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune terus, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, yang terakhir di sini ada Nita di Semarang Indah, request lagu Serious Bacon yang Hak Wakchan ya, spesial untuk Zoomer semua dan Kak Febrian semangat siarannya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung. Nah, makin sore makin rame banget gak sih Zoomers ya. Untuk Bro NC semua yang mau kirim salam atau request dan sharing-sharing boleh banget ya, dibuka banget untuk Zoomer semuanya. Yang mau gabung, yuk gabung aja di nomor WA kami ya di 081-745-0596. Oh ya, pantengin terus juga ya di Instagram kami di @iktusfm buat Zoomer semua supaya nggak ketinggalan ya informasi terkini dan juga beberapa konten yang sangat-sangat memberkati banget khusus untuk Zoomer semuanya. Oke deh, sambil nungguin Zoomer semua bergabung, kita puterin dulu ya lagu Ingwar Runtorn spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zona Orang-orang Muda, Dasyatman.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Bro NC, Zoomer semua dimanapun Anda berada ya. Satu lagu dari Bara Suara dengan judul Terbuang Dalam Waktu sudah diputerin ya untuk Zoomer semua di sore menjelang malam ini ya. Di hari Senin 6 Juli 2026, semoga semakin seru ya, semakin semangat untuk Zoomer semuanya di sore hari ini. Nah, mungkin yang Zoomer semua ataupun sahabat Riktus habis pulang kerja begitu ya. Habis apa ya, beraktivitas begitu ya di hari ini. Nah, saat ngomong-ngomong soal Bara Suara nih ya, Bara Suara ini merupakan salah satu band yang sangat famous dan juga personilnya ini ada Gerald Situmorang sebagai basis, kemudian Marco Steviano drummer, Iga Masardi ya sebagai vokal dan gitaris, ada juga Asteriska vokal dan Putih Citara. Nah, Bara Suara ini didirikan tahun 2012 ya di Jakarta dan merupakan salah satu band indie rock atau folk rock ya untuk Zoomer semuanya. Nah, Bara Suara juga beberapa album ya, di album pertamanya di tahun 2015 yaitu ada Typhoon, kemudian ada Pikiran dan Perjalanan di tahun 2019 dan di tahun 2024 dengan album Jalaran Sadra. Nah, ini gak main-main ya Zoomers ya, di Anugerah Musik Indonesia di tahun 2016 ini menerima karya produksi alternatif terbaik. Nah, dan penghargaan terkininya di tahun 2025 atau tahun kemarin ya di Festival Film Indonesia, Bara Suara berhasil menjadi pencipta lagu tema terbaik melalui lagu Terbuang Dalam Waktu. Nah, yang sudah diputerin ya untuk Zoomer semuanya, gimana lagunya, kece gak sih? Enak banget ya, dan sangat-sangat menginspire untuk

Ini kondisi ini bukan berarti seseorang malas atau nggak mampu nih ya Zoomers ya. Tapi sebaliknya hal tersebut menjadi tanda bahwa pikiran seseorang itu mengalami kelelahan akibat bisa stres ya, kecemasan, burnout begitu ya, atau kurang tidur bahkan ya. Dan ya seperti yang saya alami ya dari ini. Kok malah curhat sih? Ya. Nah, itu ya sebenarnya bukan berarti seseorang itu malas atau enggak mampu ya. Ternyata ini juga bisa menjadi tanda sedang kelelahan ataupun banyak yang dipikirin atau kecemasan, bahkan ini kurang tidur ya, sehingga menyebabkan kelelahan secara emosional. Nah, ketika seseorang memiliki beban ya di emosional yang berat, ini tugas yang rutin ataupun yang sepele begitu ya dapat terasa jauh lebih besar daripada kenyataannya. Dan stres ini juga mempengaruhi konsentrasi serta kemampuan kita untuk mengambil keputusan serta motivasi nih Zoomers. Nah, akibatnya nih ya, beberapa cenderung menunda pekerjaan, kemudian menghindari tanggung jawab, hingga ini merasa tertekan karena tugas yang terus-terus menumpuk. Nah, kira-kira bagaimana ya tips untuk mengatasi rasa kewalahan untuk menjalani aktivitas sehari-hari? Mungkin ada ya Zoomers yang mau sharing atau gabung di topik bahasan hari ini, boleh banget ya, Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami ya, 081745 0596. Yuk ya, jangan ragu-ragu untuk sharing ya ataupun cerita ya, bagaimana untuk Anda mengatasi rasa kewalahan pada tugas sehari-hari Zoomers semuanya ya. Yuk kita back to song ya, sambil nungguin Zoomers semua untuk bergabung. Satu lagu dari ya My Idol Blackpink yes, yang sudah di request oleh Jessica di Banyumanik ya, spesial untuk Anda semua Zoomers ya, dengan judul Playing With Fire Easy. Spesial untuk Zoomers, stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

95 FM itu sahabat Anda. Okay, satu lagu dari siapa tadi ya? Lauren Hill dengan judul Lies and Truth juga sudah diputerin ya untuk sumber semua di malam hari ini. Okay, topik sebelumnya ya, kita sudah ngebahas tentang kewalahan ya, sering kewalahan pada tugas sehari-hari. Ternyata itu ada mengindikasikan bukan hanya lelah secara aktivitas ya, mungkin sedang ada banyak sekali deadline yang membuat kita stres atau burnout nih. Nah, kita bakal ngebahas ya cara mengatasi rasa kewalahan terhadap tugas sehari-hari ini supaya Zoomer semua dan sahabat Iktus bisa lebih fokus begitu ya. Nah, yang pertama kita bisa memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil ya. Misalnya daripada memikirkan harus membersihkan seluruh rumah ya dalam satu waktu, cobalah memulai satu dari satu ruangan dulu ya, bahkan atau satu rak terlebih dahulu. Simpel aja, langkah kecil ini bisa menyelesaikan dan meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pekerjaan yang selanjutnya. Nah, tips kedua ya Zoomers, beberapa tips ini yaitu membuat rutinitas harian yang sederhana, yaitu dengan membuat jadwal yang teratur. Ini juga membantu mengurangi kekacauan serta fokus kita ya untuk mengawali rutinitas sehari-hari ini. Yang ketiga, tuliskan juga ya prioritas dalam satu pekerjaan kita nih Zoomers. Nah, menumpuk semua tugas ini juga dapat menekankan stres sehingga kita bisa ya menuliskan daftar pekerjaan atau to-do list begitu ya, dan serta kita menentukan mana yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tips yang keempat ya, jangan memaksakan diri untuk selalu sempurna nih Zoomers ya. Ahli psikiater yaitu Dr. Saradi juga mengingatkan pentingnya memiliki ekspektasi yang realistis terhadap diri sendiri ya, karena gak semua pekerjaan harus selesai dengan sempurna dalam satu hari, dan semuanya butuh, namanya apa? Ya betul banget, butuh proses. Nah, yang kelima nih ya, yang gak kalah pentingnya yaitu luangkan waktu untuk beristirahat ya Zoomers ya. Beristirahat beberapa menit di sela aktivitas ini juga membantu mengembalikan fokus kita sekaligus mencegah kelelahan secara mental. Tips selanjutnya, bersikap lebih baik kepada diri sendiri ya. Karena merasa kewalahan bukan berarti seorang itu malas atau kurang kompeten ya. Karena kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang membutuhkan istirahat. Nah, jadi gak ada salahnya ya kita untuk memberikan waktu untuk diri sendiri supaya lebih sehat dan juga menjadi lebih siap dari psikis maupun mental. Nah, oke, itu dia ya beberapa tips dari kompas.com ya mengenai mencegah kewalahan dalam tugas sehari-hari supaya kita menjadi lebih fokus dan terarah ya Zoomers ya. Semoga menambah inspirasi dan juga menambah insight untuk Zoomers dan sahabat itu semuanya. Oke, pas banget ya di jam sekarang 18.30 itu tandanya Febri Anda harus undur diri dari kebersamaan kita ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda edisi hari Senin, spesial untuk Zoomer semua di Asian Song. Jangan khawatir, kita bakal ketemu ya di edisi Zoom selanjutnya setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan khawatir ya, jangan kemana-mana juga karena ya karena waduh jatuh. Karena habis ini akan ada Inspiration Hour dan juga santapan harian untuk Zoomer semua dan sahabat itu semuanya. Oke, akhir kata saya Febrian, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputar ya. Oke, akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk belajar melihat Matius pasal 6 tentang sedekah, berdoa, dan berpuasa. Akan saya sampaikan secara berseri. Dalam perjumpaan kita hari ini kita akan fokuskan hanya 4 ayat tentang sedekah. Nah, mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita pelajari dari Matius 6 ayat 1 sampai 4 sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu kami ini Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang kami terima, sungguh-sungguh boleh memperkaya wawasan rohani kami. Lebih dari itu kami boleh mengerti bagaimana seharusnya kami bersikap dalam menjalankan ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur urapan Tuhan menyertai kami dan pakai hamba-Mu. Dalam pimpinan Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah yang membaca, mendengarkan, serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan.

Sahabat yang saya kasihi, kita coba memikirkan 4 ayat ini tentang sedekah. Bagaimana seharusnya kita bersedekah? Bagaimana seharusnya kita memberi kepada orang-orang yang patut menerima bantuan kita? Nah, sahabat yang saya kasihi, dengan membaca ayat ini, ya nanti kita akan baca secara utuh, ya Matius pasal 6 ayat 1-18. Kita melihat dari Matius pasal 6 ya secara utuh, Tuhan Yesus menyetujui 3 rukun Yahudi, yaitu sedekah, berdoa, dan berpuasa, asal tidak disalahgunakan sebagai tujuan akhir. Sikap Yahudi ketika melakukan kegiatan keagamaan untuk peningkatan kenikmatan diri sendiri dan agar dipuji orang lain. Dan akibatnya, keagamaan hanya menjadi suatu pameran kesalehan. Motivasi kesucian yang salah ini dikritik keras oleh Tuhan Yesus. Tindakan mereka sudah dianggap menerima upahnya dan tidak berharga di mata Allah. Nanti kita bisa cermati itu dalam Matius 6 ayat 2, ayat 5, dan ayat 16. Ketika kita bicara tentang sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah sahabat, Tuhan tidak ingin kerohanian para murid-muridnya hanya untuk menimbulkan kesan positif orang banyak. Padahal keadaan hidup sebenarnya lain. Yang disebut dalam ayat 2 tadi, munafik dan tidak serius, tidak sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Godaan untuk bersandiwara rohani waktu itu memang sangat besar di kalangan orang Yahudi yang sangat-sangat legalistis. Legalisme adalah sikap mementingkan pelaksanaan aturan-aturan dalam agama. Boleh jadi sikap itu bertujuan untuk menyenangkan hati Allah, tapi ujung-ujungnya bermuara pada mencari pujian Allah. Nah, sahabat yang saya kasih, para murid Yesus tidak boleh berbuat benar, hidup saleh, memberi sedekah, dan berdoa, berpuasa, agar dipuji oleh orang-orang. Nah, sahabat, sebaliknya kerohanian yang sejati itu adalah yang ditujukan kepada Allah semata. Orang yang mencari pujian manusia tidak akan pernah mendapatkan perkenanan Allah dari kehidupan ibadahnya, sebab motivasinya untuk beroleh pujian manusia telah terpenuhi. Nah sahabat yang saya kasih, bagaimana sikap kita dalam beribadah? Kita lihat dalam Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Semua pesan, ya, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu bukan untuk dipamerkan. Nah, kata kewajiban agamamu itu dari kata Yunani dikaiosune. Ya, dikaiosune itu bisa berarti kebenaran. Sangat identik dengan dalam Matius 5 ayat 20, hidup keagamaanmu. Nah, kalau kita melihat dengan teliti, sahabat yang saya kasih, Matius 5 ayat 7,

17 sampai 48, kalau kita teliti, Matius 5 ayat 17 sampai 48, ketika kita baca secara utuh di situ kita mendapatkan sebuah data tentang kebenaran dari sisi moral. Di situ bicara tentang jangan berzina, jangan bersumpah, jangan memusuhi orang lain dan sebagainya. Namun mulai dalam pasal 6 ayat 1 sampai 18, di sini kita melihat tentang kebenaran ke arah ritual. Yang tadi yang pertama sisi moral, sekarang sisi ritual tentang sedekah, doa dan puasa. Nah, sahabat yang saya kasih, kalau kita melihat ya secara utuh Matius 6 ayat 1 sampai 18, sedekah itu berkaitan erat dengan hubungan horizontal. Hubungan horizontal di mana kepedulian hubungan kita dengan sesama. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Lalu kemudian berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai 15, hubungan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu yang ketiga Matius 6 ayat 16 sampai 18 tentang berpuasa. Ini berkaitan erat dengan diri sendiri. Jadi kalau sedekah horizontal, berdoa vertikal, kalau berpuasa diri sendiri, supaya kita bisa belajar memiliki penguasaan diri kita. Puji Tuhan, mari kita melihat tentang sikap kita dalam bersedekah. Nah, sahabat yang saya kasih, kalau kita cermati misalnya dalam Yohanes 12 ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Kita melihat di sini, orang-orang miskin selalu ada pada kamu, artinya tidak bisa dipungkiri. Ada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Jadi dari ayatnya kita bisa melihat nilai penting sedekah tidak dapat diremehkan. Kita perlu menolong, kita perlu membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Nah, sahabat yang saya kasih, pemberi sedekah itu ibarat penyambung kehidupan bagi orang-orang miskin. Ya kalau kita tidak bantu dia, kalau kita tidak bantu mereka, maka mereka akan mengalami kesulitan hidup. Namun ketika kita bicara tentang pemberian sedekah di sini, ada dua macam bahaya yang bisa kita jumpai dari ayat yang kita baca. Dari sisi penerima sedekah. Jadi bagi yang menerima sedekah, dia akan tergoda. Untuk apa? Untuk menggantungkan hidupnya pada si pemberi. Ya misalnya dia akan dekati terus karena dia anggap orang ini orang baik. Dia menghargai secara berlebihan. Padahal kita diminta untuk belajar bergantung kepada Tuhan, bukan bersandar kepada manusia. Lalu bahaya yang kedua, bagi si pemberi sedekah, maka dia akan mudah tergoda pada kesombongan. Oh, aku orang baik hati, ya aku dibutuhkan. Nah, ini dua bahaya ini perlu kita cermati. Nah, sahabat yang saya kasih, Matius 6 ayat 2, saya baca ulang ayat ini. Matius 6 ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Menarik di sini, jangan engkau mencanangkan ketika memberi sedekah seperti yang dilakukan oleh orang munafik. Di mana? Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Perhatikan kata mencanangkan. Nah, kata mencanangkan di sini ditulis dari kata salvises. Salvises dari kata kerja salviso. Salviso ini berarti membunyikan canang atau disebut gong kecil sebagai tanda ada pengumuman, pernyataan atau pertunjukan di depan publik dengan membunyikan trompet, itu mencanangkan. Ya, jadi yang dipersoalkan di sini bukan tentang tempat sebenarnya, tapi inti persoalan bukan tempat melainkan sikap hati kita ketika kita bersedekah, sikap hati kita ketika kita memberi. Karena itu hati-hati agar motivasi kita tidak salah dalam bersedekah. Ayat 1 tadi, supaya dilihat oleh orang banyak. Ayat 2, supaya dipuji-puji orang. Jadi gak perlulah kita pamer dilihat oleh orang, gak perlulah mencari pujian. Karena tujuan kita utama membantu orang tersebut. Dengan membantu sama juga dengan melayani Tuhan. Nah, kemudian kita amati kembali dalam ayat 2 ini, Matius 6 ayat 2. Sekali lagi saya baca, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan, perhatikan, orang munafik. Ya, orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka, perhatikan, sudah mendapat upahnya. Nah, kata orang munafik dari kata hoi hupokritoi. Hoi hupokritoi. Ya, kata hupokrites. Ini menggambarkan tentang para aktor, ya, dalam menggunakan topeng, ya, di panggung ketika pentas. Peranannya berbeda dengan kepribadian asli. Kadang-kadang dia bisa berperan antagonis. Sesungguhnya dia tidak seperti itu karena dia bermain, bersandiwara. Inilah orang munafik. Nah, kalau model kita memberi seperti orang munafik, dikatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, kata sudah mendapat dari kata apekoisen. Apekoisen dari kata kerja afekku. Ini adalah istilah teknis perdagangan. Artinya bukti pelunasan pembayaran. Jadi kalau kita memberi, memamerkan, memberi seperti dilihat orang, oleh orang kita dianggap baik, ya, itu kita sudah mendapatkan upahnya dari orang dan tidak mendapat sesuatu dari Tuhan, atau istilah lain, pahala. Nah, sahabat yang saya kasih, sedekah yang benar itu yang bagaimana? Sahabat, pemberian itu bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Gak usah pengakuan. Matius 5 ayat 16, sebuah ayat yang menarik untuk dipahami. Ya, di mana Tuhan Yesus mengajar kepada kita, apapun yang kita lakukan, perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu. Nah, ini menarik, sesuatu yang terkesan paradok. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, apa yang menjadi motivasi di balik Matius 5 ayat 16? Di sini menjelaskan apa yang kita lakukan dilihat oleh orang perbuatan kita. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kemuliaan Bapa. Sedangkan di Matius 6 ayat 1 sampai 4 di sini, yang dilakukan dalam bersedekah untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Butuh pengakuan, pencitraan. Nah, sahabat yang saya kasih, pemberian bukan untuk mencari kepuasan diri. Dalam Matius 6 ayat 3, jangan tangan kiri kita mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, ya, bagi kita bukan sebuah kebanggaan, itu kewajiban. Karena kita punya kemampuan, kita beri. Ya, nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi motivasi kita untuk dalam bersedekah harus benar. Pujian juga harusnya datang dari Allah, bukan dari orang lain. Tuhan sendiri memberi upahnya. Biarlah firman Tuhan yang kita terima hari ini boleh menggugah kita untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh. Ketika kita memberi, itulah bagian dari ibadah kita. Wujud kasih kita, sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, maka sewajarnya lah kita mengasihi sesama kita. Firman Tuhan ini boleh menggugah kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam bersikap kepedulian kita kepada orang lain. Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Amin.

kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima, kami dengar. Terima kasih hari ini Engkau memberikan pencerahan bagi kami, bagaimana seharusnya kami bersikap ketika memberi orang-orang yang perlu kami bantu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam berkat-Mu boleh menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

Position Observation 95 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda dengan acara yang sudah siap untuk Anda. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas ataupun bersantai ya untuk sahabat yang malam hari ini mungkin sudah berkumpul dengan keluarga. Selamat menikmati kebersamaan Anda atau mungkin bersantap makan malam bersama ya. Oke sahabat, selamat menikmati dan bersyukur untuk berkat Tuhan. Baik sahabat, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karang Saru. Kemudian pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri. Dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian bagi sahabat yang ingin membeli produk yang bisa dibeli di Radio Iktus, itu antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, yang tersedia dalam kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Juga ada BOL, penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-841-2508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
3: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
2: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
3: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Apa kabar sahabat? Selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda di satu acara, yaitu Permata Dalam Kata. Di acara Permata Dalam Kata, saya akan bacakan untaian-untaian kata yang sahabat kirimkan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Dan biarlah berkat Tuhan melalui untaian kata Anda boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga untaian kata ini memberkati Anda yang mengirimkan ya. Dan juga semua sahabat ya yang malam hari ini nanti bergabung bersama menyimak untaian-untaian kata yang akan saya bacakan. Baik sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 21 nanti ya. Oke, untuk Anda yang malam hari ini belum mengirimkan untaian kata, silakan Anda bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat, kita awali dulu dengan mendengarkan pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan bersama Anda dan keluarga.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini di

Baik sahabat, segera saya akan bacakan dan kata yang pertama yang telah dikirimkan oleh sahabat Daniel Humpun. Lalu selamat malam, terima kasih untuk kuntilan kata yang sudah dikirimkan, akan saya bacakan satu persatu. Perubahan hidup menjadi lebih baik adalah respons kita terhadap kemampuan yang Tuhan berikan. Perubahan hidup menjadi lebih baik adalah respons kita terhadap kemampuan yang Tuhan berikan, ya. Jadi ketika kita diberi kemampuan oleh Tuhan, maka itu adalah harus merubah kehidupan kita. Di mana perubahan itu harus menjadi perubahan hidup yang lebih baik tentunya, ya. Nah, jika sudah dilakukan demikian, maka berarti itu adalah ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kemampuan buat kita sehingga kita mampu untuk melakukan segala perkara. Ya, karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan hikmat, kekuatan, dan juga kemampuan untuk melakukan berbagai hal atau berbagai perkara. Nah, jika

tidak menunjukkan perubahan apapun, berarti kita tidak bisa memanfaatkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Oke, berikutnya yang kedua, mengabaikan firman Tuhan mendatangkan kerugian, memperhatikan firman Tuhan mendatangkan berkat. Benar ya, mengabaikan firman Tuhan itu mendatangkan kerugian, tetapi memperhatikan firman Tuhan mendatangkan berkat. Ya, oke sahabat, apa sih yang dimaksud dari untaian kata ini? Ya benar kan, ketika kita mau memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan tentunya ya. Dan jika kita memperhatikan firman Tuhan, berarti tidak hanya memperhatikan saja, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah memperhatikan, kemudian melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka tentu saja Tuhan tidak akan diam saja. Tuhan akan memberikan reward buat kita ya, berkat-berkatnya untuk kita. Ya, tetapi jangan karena kita menginginkan berkat, maka kita melakukan firman Tuhan. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka sudah seharusnya untuk melakukan firman atau perintah-perintahnya. Ya, kemudian ketika kita mengabaikan firman, mendatangkan kerugian, betul enggak ya? Benar ya? Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan. Seseorang yang tidak melakukan perintah Tuhan, berarti ya melanggar aturan Tuhan. Ketika melanggar aturan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Ya, kalau seorang ayah memerintahkan terhadap anaknya atau memberikan perintah terhadap anaknya, tapi tidak melakukannya, bahkan melakukan kebalikannya, maka apa yang terjadi? Ya, tentu orang tua mungkin marah. Ya, kemarahannya berbagai sih ya. Ada yang hanya menegur, ada yang marah besar. Ya, tergantung apa yang dilanggar tersebut ya. Oke sahabat, marilah ini menjadi satu perenungan buat kita. Nah, kalau kita melanggar perintah atau mengabaikan perintah orang tua saja, orang tua kita marah ya. Nah, mari kita itu renungkan bahwa jika kita melanggar aturan Tuhan, jika kita tidak mau melakukan atau mengabaikan perintah Tuhan atau firman-Nya, maka apa yang terjadi? Ya, orang yang tidak mau mengakui Tuhan, yang tidak melakukan perintah Tuhan, ya otomatis ya tidak mendapatkan berkat Tuhan, bahkan justru malah sampai pada akhirnya yaitu Tuhan enggak mau melihat kita. Tuhan mau menghukum kita. Ya Tuhan biarkan kita. Ya oke sahabat, mari kita renungkan sendiri. Kira-kira kalau kita melanggar aturan Tuhan yang demikian, maka apa yang Tuhan lakukan? Walaupun kita tidak bisa menjajaki, tidak bisa memastikan, karena Tuhan memiliki hak untuk melakukan apapun buat kita ya. Tetapi secara manusia kita bisa memikirkan bahwa seseorang yang melanggar aturan tentu akan mendapatkan punishment atau sanksi ya yang harus diterimanya. Oke sahabat, ini yang dituliskan oleh sahabat Daniel Humpun. Kemudian yang ketiga, ibadah itu penting tetapi menjadi sia-sia jika kita banyak bicara yang tidak benar dan tidak peduli pada orang yang lemah. Oke, saya ulang ya. Ibadah itu penting tapi menjadi sia-sia jika kita banyak bicara yang tidak benar dan tidak peduli pada orang yang lemah.

ya sahabat, jika kita melakukan ibadah rajin banget ya, tetapi ternyata kita banyak bicara yang tidak benar. Ya, berbohong, kemudian menipu orang lain, mengatakan hal yang tidak jujur, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga gak peduli terhadap orang yang lemah, artinya kita gak punya empati, kita tidak mau berbagi. Ya walaupun berbagi itu kan gak harus berbagi harta ya atau finansial ya, tapi berbagi cerita, berbagi motivasi, berbagi apa ya, penguatan ya, itu adalah hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, kalau kita rajin beribadah tetapi tidak melakukan itu, padahal kita tahu bahwa kita bisa melakukannya. Sedangkan dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa siapapun yang mengetahui hal baik, sesuatu yang baik tetapi tidak mau melakukannya, itu berdosa. Nah, demikian juga ini, kita anak-anak Tuhan yang kalau kita itu beribadah, ya ibadah kita tidak hanya ibadah duduk di gereja ya, tetapi juga justru adalah setelah keluar dari gereja, apa yang menjadi kesaksian kita? Ya, lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita. Ucapan kita tadi tentunya adalah ucapan yang benar, yang jujur. Dan perbuatan kita, ya mau berbagi, mau memberikan empati, peduli pada orang lain. Oke, kemudian yang keempat, pujian dari manusia hanyalah sesaat, bahkan seringkali menyesatkan, tapi pujian dari Tuhan sifatnya kekal. Nah, kita mau dipuji Tuhan atau hanya mendapatkan pujian manusia yang tadi sifatnya sesaat ya, benar ya. Kalau kita mendapatkan pujian dari manusia ya mungkin saat itu juga lah kita menerimanya dan mungkin hanya bangga gitu ya. Bahkan pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain, terkadang pujian tersebut menyesatkan. Maksudnya, ya, pujian yang tidak sebenarnya yang dia ucapkan, yang membuat orang lain akhirnya menjadi jatuh gitu ya. Nah, maka berhati-hatilah jika kita mendapatkan pujian. Mari kita lihat pujian itu dilakukan dengan tulus apa tidak, dan pujian itu dampaknya bagaimana terhadap kita. Nah, maka mari kita tidak perlu mencari pujian dari manusia, tetapi lebih baik kita mencari pujian dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk memuji kita, yaitu ya ketika kita melakukan perintahnya, menyenangkan hatinya, maka Tuhan akan memuji kita. Tapi kalau kita menyedihkan hati Tuhan, kemudian ya tidak mau melakukan perintahnya, ya bagaimana Tuhan mau memuji kita? Karena enggak ada sesuatu yang layak untuk dipujikan buat kita. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Lombud yang sudah kirimkan konten kata ini, kiranya jadi berkat buat kita semua ya. Dan untuk semua sahabat yang malam hari ini tetap bersama di Permata Dalam Kata melalui 96.5 FM itu sahabat Anda, terima kasih. Dan bagi yang ingin bergabung kirimkan untian kata, silakan kirimkan untian kata Anda melalui WhatsApp di 081745 0596. Baik, kita nikmati pujian yang direquest oleh sahabat Daniel Bun ya, suara dari Victor Huta Barat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untuk untaian kata yang berikutnya yang dikirim oleh Ibu Wijayanti. Halo, selamat malam Bu Wijayanti yang sudah mengirimkan untaian kata pada malam hari ini, bahkan mengirimnya kemarin ya. Oke, terima kasih Bu Wijayanti, akan saya bacakan satu persatu. Banyak orang yang tidak mulai berhemat sebelum ia tidak memiliki uang sama sekali. Banyak orang yang tidak mulai berhemat sebelum ia tidak memiliki uang sama sekali. Iya. Ini yang mungkin juga jadi perenungan kita ya. Terkadang ketika kita masih memiliki cadangan uang kita ya, masih merasa cukup gitu, enggak bisa untuk membelanjakan secara hemat gitu ya, tetapi masih belum berubah belanjanya seperti kemarin aja. Padahal sebenarnya harus untuk mengatur kembali, karena kemungkinan apa yang dimiliki atau uang yang dimiliki itu mungkin enggak sampai cukup sampai ke akhir bulan gitu ya, atau enggak bisa memenuhi kebutuhannya selama sebulan ini, maka harusnya diatur lagi. Dan karena merasa masih ada ya, maka ya enggak usahlah berhemat-hemat begitu ya. Ya, ada sebagian orang yang mungkin berpikiran seperti itu, tetapi kalau zaman sekarang ini saya melihat kok condong sudah mulai untuk memikirkan ke depan. Jadi menabung itu penting, berhemat itu penting ya. Jadi kalau saya lihat malah banyak orang yang mungkin sudah berpikir begini, seperti masalah pakaian ya. Nah, kalau masih bisa dipakai, gak usah beli lagi. Mungkin pakaian yang kemarin masih bagus atau modelnya gak suka, oh dimodifikasi lagi. Bisa juga seperti itu. Dan ada juga yang demikian loh, gak mau beli pakaian lagi. Mungkin selama setahun gak beli pakaian karena masih punya pakaian yang bisa dipakai, yang pantas itu ya. Ya, daripada menu-menui almari ya gitu ya. Jadi sulit menyimpannya begitu ya. Oke. Dan juga ada yang kalau pakaian sih memang bisa ya untuk berhemat gitu ya. Ya, kemudian makanan ya, mungkin juga ya kalau tidak memang itu bergizi, kemudian penting banget ya. Enggak ngemil-ngemil lagi sekarang itu ya, ada yang begitu juga. Nah, juga hedonis ya, hidup hedonis ya, misalnya sukanya melakukan seremonial, kemudian pesta-pesta begitu. Nah, sekarang ini sudah berpikir lagi, enggak penting itu, yang penting sekarang poinnya apa gitu ya, tujuan utamanya apa, udah gitu aja. Nah, oke, ini adalah sesuatu yang baik dan sangat tepat sekali, cocok sekali untuk zaman sekarang yang memang kita harus mengatur banget nih keuangan keluarga kita. Oke, terima kasih Bu Jayanti. Kemudian yang kedua, hidup merupakan luapan kesempatan emas untuk melakukan apa saja, tak terkecuali hal yang selama ini tak terbayangkan akan bisa dilakukan. Iya sahabat, mungkin kita pernah mengalami bahwa kita bisa melakukan sesuatu loh ternyata yang selama ini kita gak pernah merasa bisa melakukannya atau gak terpikirkan kalau bisa melakukannya. Tapi ternyata ketika kita sudah mencoba memulainya, ternyata oh bisa juga. Dan saya kira itu ada berkat Tuhan ya, Tuhan berikan buat kita ya. Jadi yang penting adalah kita mau melakukan sesuatu, dan kesempatan emas yang ada dalam hidup kita itu kita manfaatkan betul-betul ya. Jadi gak terlewatkan begitu saja, atau mungkin gak peduli ya terhadap kesempatan yang sebenarnya tersedia di depan kita, tapi kita gak mau ambil. Ya, itu penting buat kita supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada itu dengan baik, dan itu akan membawa kita untuk mendapatkan banyak opportunity ya, dan tentu saja akan memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita.
Baik, kemudian yang ketiga dari Ibu Wijayanti, jika tak ada perbedaan antara satu karyawan dengan yang lainnya, maka perbedaan yang sangat kecil pun akan sangat berarti bagi kemajuan karir. Jika tak ada perbedaan antara satu karyawan dengan yang lainnya, maka perbedaan yang sangat kecil pun akan sangat berarti bagi kemajuan karir. Ya, ya sahabat, kita masing-masing memiliki talenta yang Tuhan berikan ya. Jadi sebenarnya kita nyambungnya dengan undian kata yang sebelumnya tadi, bahwa kita harus bisa untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di depan kita, supaya ya hidup kita ini berarti. Dan apapun yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita maupun aktivitas-aktivitas kita, maka kita bisa merasakan bahwa kita itu diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan, dan jika itu kita manfaatkan dengan baik, maka kita menjadi orang-orang yang lebih dari orang lain. Jadi enggak rata-rata, tetapi kita memiliki kelebihan dari orang lain. Dan ketika itu di tempat kerja, tentu saja itu akan menjadi menjadi pertimbangan bagi pimpinan kita untuk melihat bahwa kita itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan sehingga layak untuk bisa dipromosikan dan lain sebagainya ya. Ini yang perlu kita renungkan dalam aktivitas kita dan pekerjaan kita. Coba kita lihat hal-hal yang bisa kita lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Maka itulah kembangkan sehingga itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Oke, kemudian yang keempat dari Ibu Jayanti, keberhasilan seorang pengusaha menggandakan kapitalnya kadang-kadang memang disebabkan oleh kemampuan dan pengalamannya, tapi biasanya lebih sering terwujud justru karena kegagalannya. Iya sahabat, ini ternyata memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang yang berhasil itu bukan karena kemampuan dan pengalamannya yang memang mungkin memiliki kelebihan dari orang lain, tidak hanya itu saja, tapi ternyata adalah dari kegagalan yang pernah dilampaui. Ya, jadi jika seseorang mengalami kegagalan kemudian dia bisa untuk bangkit lagi dan tahu akar kegagalannya di mana, kemudian itu dilompati ya, artinya bisa mengatasi itu ya dan tidak mengulanginya ya, maka akan menjadi orang yang berhasil. Nah, demikian juga ini seorang pengusaha yang memang dia memiliki satu komitmen yang tinggi dalam kehidupannya untuk bisa berhasil, maka ketika mengalami kegagalan dia akan cari tahu di mana gagalnya dan apa yang harus dilakukannya supaya tidak gagal lagi. Nah, ini sangat penting sekali. Daripada yang tidak pernah gagal, mungkin hanya mengandalkan kemampuan pengalamannya saja, itu jauh lebih berhasil dari orang yang pernah mengalami kegagalan ya, karena pernah merasakan pedihnya gagal ya, sehingga tidak mau mengulang lagi dan berupaya sekuat tenaga untuk berhasil. Baik, terima kasih Bu Wijayanti, kiranya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dan akan saya bingkiskan ya pujian manis untuk Ibu Wijayanti dan juga untuk
Sahabat-sahabat yang malam hari ini masih bersama di Permata Dalam Kata, terima kasih kebersamaan Anda, dan kita nikmati dulu puji-pujian yang sudah saya siapkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

berikutnya dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan sudah kirimkan ada berapa 4 untian kata ini ya. Oke, saya bacakan satu persatu. Hidup bersama itu mudah, berjuang bersama itu langkah, berkorban bersama itu lebih langkah. Tetap setia ketika semua orang pergi, itulah persahabatan yang sesungguhnya. Oke, saya ulang. Hidup bersama itu mudah, berjuang bersama itu langkah, berkorban bersama itu lebih langkah, dan tetap setia ketika semua orang pergi, itulah persahabatan yang sesungguhnya. Ya sahabat, ini menggambarkan bahwa persahabatan itu akan nampak, ini sejati atau tidak, tulus atau tidak, ketika seseorang mengalami persoalan ya. Nah, apakah masih tetap setia atau pergi juga seperti yang lainnya? Nah, ini yang dikatakan di sini. Dan ini bisa dievaluasi untuk kita masing-masing ya. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita? Atau selama ini kita hanya mau menjadi sahabat ketika itu menguntungkan. Mau menjadi sahabat kalau itu memberikan satu kenyamanan buat kita. Dan lain sebagainya, pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kebanyakan didapatkan dari bentuk persahabatan di dunia ini. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat ketika sahabat kita atau menjadi teman ketika sahabat kita sedang dalam masalah. Baik, yang kedua, nyolong bakal kelangan, ngelarani bakal kelaran, nulungi bakal ketulungan. Nah, ayo pilih yang mana ya. Apakah kita mau nyolong? Nah, kalau nyolong atau mencuri, maka kita akan kehilangan. Nah, apakah kita mau memilih ngelarani, itu menyakiti ya, yang akhirnya nanti kita juga merasa kesakitan. Atau kita menolong sehingga nanti suatu saat kita juga mendapatkan pertolongan ketika membutuhkan. Nah, ini ya sahabat ya. Mari kita renungkan juga dalam kehidupan kita, apakah kita bisa untuk melakukannya, bisa ya tentu saja hal-hal yang baik ya, sehingga itu akan kembali kepada kita ya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ini hukum tabur tuai yang di sini terjadi ya. Oke, terima kasih Pak Kurniawan sudah diingatkan. Kemudian yang berikutnya, landepe rasa ora kanggo ngiris atine wong liya. Landepe pikiran ora kanggo nugel aji dirine wong liya. Maju tanpa nyingkirne, munggah tanpa nyeblokake, dadi apik tanpa ngelek-elek, dadi bener tanpa nyalahke. Iya, bagus sekali ini bahasa Jawa, tapi kalau kita memahaminya ini luar biasa ya. Landepe rasa ora kanggo ngiris atine wong liya. Jadi tajamnya perasaan jangan sampai untuk mengiris hati orang lain ya. Jadi kalau kita memiliki rasa yang tajam, artinya ini peka ya, jangan sampai kita mengiris hati orang lain atau membuat luka hati orang lain ya. Kemudian landepe pikiran ora kanggo nugel aji dirine wong liya. Landepe, tajamnya pikiran kita jangan sampai memotong ajine diri, berarti atau berartinya diri orang lain ya. Atau ya, tajamnya pikiran kita jangan sampai memotong harga diri orang lain ya, begitu ya. Nah, kemudian maju tanpa nyingkirake. Jadi mari kita maju tapi tidak perlu untuk menyingkirkan orang lain. Munggah tanpa nyeblokake. Jadi naik tapi tanpa kita menjatuhkan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya

0: banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Masih ada 4 untaian kata. Saya bacakan satu persatu. Jika tak bisa memberi, jadilah pahlawan doa bagi mereka yang membutuhkan. Ya, ini mengingatkan pada setiap kita ya, kalau kita tidak bisa berbagi, tidak bisa memberi pada orang lain, tapi jadilah pahlawan doa bagi mereka yang membutuhkan. Ya, kita berdoa untuk mereka, dan biarlah Tuhan yang akan gerakkan tangan-tangan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kita doakan tadi ya. Baik, yang kedua, menawarkan keselamatan bagi semua orang adalah hal yang terindah yang Tuhan percayakan kepada kita. Menawarkan keselamatan bagi semua orang adalah hal yang terindah yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, Tuhan berikan misi bagi kita ya, untuk menawarkan, menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Ya, walaupun tidak semua orang ya mau menerima. Kok menerima, mendengar saja enggak semua orang mau. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan buat kita semua, untuk mengabarkan kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kemudian yang ketiga, orang yang benar akan selalu belajar dari kegagalan di dalam hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik. Orang yang benar akan selalu belajar dari kegagalan dalam hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik. Ya sahabat, ini pelajaran buat kita semua, supaya ketika kita mengalami kegagalan, kita harus cepat bangkit, kemudian melihat kegagalannya di mana, kemudian kita mau perbaiki supaya tidak gagal lagi, sehingga kita bisa bangkit dan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, jika kita mengalami kegagalan, kemudian kita berhenti, gak melakukan apa-apa, ya sudah berarti ya gagal selamanya. Maka mari kita ketika mengalami kegagalan, kita harus berani untuk bangkit dan berani untuk memulai kembali, melakukan sesuatu yang lebih baik, yang tidak membuat kita jatuh pada kegagalan lagi, tapi akan kuat dan akan maju serta sukses. Nah, kemudian yang keempat, jika Anda mengeluh karena pekerjaan, lihatlah pada mereka yang memohon untuk dapat bekerja. Jika Anda mengeluh karena pekerjaan, lihatlah pada mereka yang memohon untuk dapat bekerja. Iya sahabat, inilah juga satu yang untuk kita renungkan. Jadi mengingatkan setiap kita, apapun pekerjaan kita, jangan kita mengeluh, karena kita lihat bahwa banyak orang yang hari-hari ini memohon untuk mendapatkan pekerjaan atau melamar pekerjaan kemana-mana tapi nggak dapat. Maka ketika kita sudah memiliki pekerjaan dan mungkin agak berat atau berat ya, tetap kita lakukan dengan bersyukur dan kita lakukan dengan sukacita. Baik sahabat, terima kasih nih untuk sahabat dan yang lupun yang sudah kirimkan untaian kata ini. Kirim jadi berkat buat kita semua. Dan juga untuk semua sahabat yang malam hari ini sudah bergabung menyimak acara dari awal sampai akhir. Terima kasih, kiranya mendapatkan berkat. Kemudian untuk semua sahabat yang sudah kirimkan untaian kata, Bu Jayanti, Pak Kurniawan, sahabat Daniel pun, terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati. Dan saya tunggu untuk untaian kata yang berikutnya nanti ya, di Senin malam mendatang. Oke sahabat, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Dan untaian kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat, kemudian sudah saya bacakan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Baik, untuk malam hari ini kita akan berpisah di acara Permata Dalam Kata. Kiranya kita dapat bertemu kembali di Senin malam datang di acara yang sama. Oke sahabat, akhirnya Andi mengucapkan selamat berpisah, selamat malam, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Santapan harian Senin, 6 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-52. Namun kita akan membacanya pada ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih berbicara melalui firman-Mu bagi kami saat ini. Di tengah banyaknya suara dunia, tolong kami mengenali suara kasih-Mu. Bentuklah hati kami menjadi semakin serupa dengan hati-Mu. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.
2: 1 Samuel 14 ayat 24-30. Ketika orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat bersumpah. Terkutuklah orang yang makan sesuatu sebelum petang, sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu seluruh rakyat tidak makan sedikit pun. Pada waktu seluruh rakyat sampai ke hutan, tampaklah madu di atas tanah. Setibanya rakyat di hutan itu, tampaklah lelehan madu di sana. Tetapi tidak seorang pun yang membawanya dengan tangan ke mulut, sebab rakyat takut terhadap sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat di tangannya, mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu, membawanya dengan tangan ke mulut dan matanya terang kembali. Seorang dari rakyat berkata, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh." Katanya, "Terkutuklah orang yang makan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat menjadi letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku telah mencelakakan negeri. Lihatlah, mataku terang kembali setelah ku makan madu ini sedikit. Apalagi seandainya rakyat hari ini boleh makan dengan bebas jarahan yang didapat dari musuhnya. Tetapi sekarang, kekalahan di antara orang Filistin tidak besar."

Sobat Scripture Union Indonesia, pernahkah keputusan pemimpin kita membuat hidup semakin berat? Atau kitalah pemimpin itu? Memberi aturan kaku, tuntutan tidak realistis, bersumpah sembarangan lebih menekan daripada menolong. Hal ini terjadi pada masa Saul ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Bukan menambahkan kekuatan dari Tuhan, sumpah Saul justru menambah beban rakyatnya. Saul mengikat rakyat Israel dengan sumpah untuk tidak makan sampai petang. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kesungguhan dan ketekunan, tetapi sumpah ini malah membebani. Rakyat berhasil mengalahkan orang Filistin, tetapi sumpah ini membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika menjadi sangat lelah dan lapar, mereka makan daging jarahan beserta darahnya. Di sisi lain, kita melihat kontras di dalam diri Yonatan. Tanpa tahu tentang sumpah itu, ia mencicipi madu dan merasa segar kembali. Dengan bijak, ia memperingatkan bahwa larangan Saul tidak masuk akal, karena larangan itu justru membuat mereka celaka dan menghambat kemenangan mereka. Sepertinya Saul kelihatan rohani dengan mendirikan mesbah bagi Tuhan dan meminta petunjuknya. Padahal ia hanya berfokus pada ritual dan dirinya. Ia tidak berfokus pada Tuhan yang sedang menyelamatkan bangsa Israel. Keputusan Saul membawa dampak rohani dan moral yang serius bagi umat Tuhan. Ia hampir menghukum mati anaknya. Tetapi rakyat justru menunjukkan pertolongan Allah terhadap Yonatan untuk keselamatan umatnya. Kita harus berhati-hati dalam membuat janji, apalagi sumpah sebagai pemimpin keluarga, komunitas maupun diri sendiri. Jangan sampai semangat rohani kita melahirkan janji yang justru menjauhkan orang lain dari kasih karunia Tuhan. Kita harus memimpin dengan hikmat, tak hanya terkesan bijak, padahal sebenarnya tidak. Belajarlah dari Yonatan dan umat Tuhan bahwa yang utama bukanlah sumpah manusia, melainkan pertolongan Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan, dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa, jagalah bibir dan hati kami agar tidak mudah mengucapkan janji yang tidak kami pahami sepenuhnya. Ajarlah kami untuk berbicara dengan jujur, penuh pertimbangan dan bertanggung jawab di hadapan-Mu. Biarlah setiap perkataan kami bening seperti mata air yang murni, sehingga apa yang kami janjikan selaras dengan apa yang kami hidupi. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Ayub pasal 35 sampai dengan pasal 37. Sedang untuk perenungannya diambil dari kitab Ayub pasal 36 ayat 26, pasal 37 ayat 5 dan 37 ayat 14. Judul renungan MK hari ini, belajar berhenti dan mengagumi. Saudara, ada masa dalam hidup ketika manusia itu begitu sibuk mencari jawaban sampai lupa belajar mengagumi. Kita ingin mengerti semuanya, mengapa ini terjadi, mengapa doa ini belum dijawab, mengapa jalan hidup berbelok ke arah yang tidak kita rencanakan, mengapa Tuhan itu terasa diam. Demikian pula Ayub. Sejak awal kitab ini, pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan. Sahabat-sahabatnya itu mencoba memberikan jawaban. Ayub berusaha juga atau mencoba untuk memahami. Elihu pun memberikan penjelasan. Namun menjelang akhir perkataannya, Elihu seperti mengajak Ayub berhenti sejenak dari semua perdebatan itu. Ia mengalihkan pandangan ke Ayub kepada pandangan ke alam, kepada awan, kepada hujan, kepada petir, kepada angin, kepada karya-karya Tuhan yang begitu besar. Lalu ia berkata, perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Ayat 37 ayat 14. Ini menarik tentu. Elihu tidak memberi jawaban baru. Ia hanya mengubah arah pandangan Ayub. Kadang-kadang masalah kita bukan kurang jawaban. Masalah kita adalah terlalu lama menatap persoalan, sehingga lupa memandang Tuhan. Jika kita terus menatap ombak, kita akan semakin takut. Tetapi jika kita melihat luasnya samudera, kita mulai menyadari betapa kecilnya diri kita. Ada kebijaksanaan hidup yang sederhana. Tidak semua misteri harus dipecahkan. Sebagian perlu direnungkan. Sebagian perlu dijalani. Sebagian cukup kita percayakan kepada Tuhan. Nah, Elihu berkata di Ayub 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar dan tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Saudara, kalimat ini bukan ajakan untuk berhenti berpikir, melainkan ajakan untuk rendah hati. Karena ada batas yang tidak dapat ditembus oleh akal manusia. Kita dapat memahami sebagian saja dari jalan Tuhan, tetapi kita tidak akan pernah memahami seluruhnya. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru mengingatkan bahwa kita adalah manusia, sedangkan Dia adalah Allah. Seringkali penderitaan membuat kita bertanya, mengapa? Tetapi kadang Tuhan tidak segera memberi jawaban atas pertanyaan itu. Sebaliknya, Ia mengajak kita mengenal siapa Dia. Karena mengenal Tuhan seringkali lebih penting daripada mengetahui alasan dibalik segala sesuatu. Anak kecil tidak selalu mengerti keputusan ayahnya, bukan? Tetapi ia dapat merasa tenang karena mengenal kasih ayahnya. Demikian pula dengan iman. Iman bukan untuk mengetahui semua alasan Tuhan. Iman adalah mempercayai hati Tuhan ketika alasan-alasan itu belum terlihat. Mungkin hari ini ada pertanyaan yang masih menggantung di pikiran kita. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak semua pertanyaan harus segera dijawab, bukan? Karena kadang Tuhan sedang mengajar kita sesuatu yang lebih dalam. Belajar untuk berhenti, belajar memandang, belajar mengagumi kebesaran Tuhan. Karena pada saat kita menyadari betapa besarnya Tuhan, seringkali masalah kita tidak langsung hilang, tetapi hati kita menjadi lebih tenang. Sebagai pertanyaan reflektif, yang pertama, apakah saya atau kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai lupa mengagumi Tuhan? Yang kedua, bagian hidup apa yang perlu kita percayakan kembali kepada kebesaran dan hikmat Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin memahami segala sesuatu. Ajari kami untuk rendah hati menerima bahwa ada misteri yang melampaui pengertian kami. Ketika pertanyaan belum terjawab, tolong kami tetap memandang kepada-Mu dan mengagumi kebesaran-Mu. Berikan kami hati yang tenang untuk mempercayai-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas Tuhan akan memberkati. Boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 21 ayat pertama sampai 17. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun dari negeri yang jahat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggetarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya, haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan, Allah Israel, telah

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Ya, sama sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semuanya dalam kabar baik, dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.

Shalom, kita berjumpa lagi di acara Firman untuk Anda. Sahabat Iktus, mari kita akan satukan hati berdoa dan kita akan merenungkan akan kebenaran Firman Tuhan, sehingga Tuhan berikan kepada setiap kita kemampuan untuk menelaah dan kekuatan untuk melakukan Firman Tuhan dengan segenap hati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama di dalam acara Firman untuk Anda. Kami percaya Tuhan, Kau di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu dan kami hidup di dalam penyembahan kepada-Mu. Beri kami pengertian, hikmat, sehingga kami dapat menangkap Firman-Mu dengan sepenuh hati kami, segenap jiwa kami, dan kami melakukannya dengan segala kekuatan akal budi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat Iktus, mari kita akan bersama-sama belajar di dalam surat Yakobus pasal yang ke-1, pasal yang pertama. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Sahabat Iktus, mari kita belajar dari firman ini, di mana ada satu kalimat di awal kalimat di ayat 12 yang merupakan satu keanehan. Ada satu sesuatu yang aneh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Kalimat ini bagi orang dunia sepertinya menjadi kalimat yang aneh, karena disebut orang berbahagia, orang yang bertahan dalam pencobaan. Sahabat Iktus, di mana-mana ketika orang sedang di dalam penderitaan, pencobaan, banyak mereka yang tidak merasa tidak berbahagia, karena hidupnya tertekan, hidupnya terancam dengan segala macam cobaan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hendaklah setiap kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di dalam cobaan sekalipun kita tidak pernah menyangkal akan Tuhan kita. Kita tetap mencintai Tuhan sekalipun di dalam pencobaan. Sahabat Iktus, pencobaan itu sumbernya bukan dari Tuhan, tetapi yang benar adalah Tuhan izinkan setiap anak-anak Tuhan dicobai. Dicobai oleh apa? Dicobai oleh siapa? Sumber dari pencobaan itu ada dua, sahabat Iktus. Yang pertama tentu dari roh jahat, dari iblis, seperti yang pernah dialami oleh Ayub. Ayub memang sengaja dipamerkan Tuhan kepada iblis dalam pertemuan, ya. Dan Tuhan serahkan Ayub, dicobai oleh iblis. Hanya satu pesan Tuhan, jangan ambil nyawanya. Nah,
Demikian juga dengan setiap kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh? Karena ada anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, sahabat Iktus. Ya, nanti kita akan tahu. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dicobai oleh roh jahat. Ya, seperti halnya Ayub. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang menderita sakit penyakit bukan dari apa yang dia lakukan. Bisa jadi sakit penyakit itu dikirim oleh seseorang melalui orang pinter, melalui dukun. Dan kalau dia anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya yang namanya santet, telung, tenung itu tidak akan bisa sampai kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kenapa orang Kristen banyak yang kena santet? Ya karena dia tidak sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dia melakukan keintiman dengan Tuhan. Tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Nah, sahabat Iktus, pencobaan yang pertama sumbernya dari roh jahat. Tetapi cobaan yang kedua adalah sumbernya dari diri kita sendiri. Kenapa? Ya, ada banyak orang-orang yang merasa sudah tahu bahwa dia itu punya sakit penyakit, sakit gula, tetapi dia setiap hari minum teh manis, kopi manis, segalanya serba manis, makan makanan manis. Ya, akan mencobai dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang punya kecenderungan tensinya tinggi, dia mengkonsumsi makanan yang membuat tensinya tinggi. Sudah tahu tetapi dikerjakan. Itu mencobai diri sendiri, sahabat Iktus. Nah, sebab itu apapun cobaan yang kita alami, entah itu dari roh jahat atau dari diri sendiri, ya cepat-cepat bertobat. Bertobat lalu bertahan di dalam pencobaan itu. Bertahan dan bertobat. Dan firman Tuhan berkata apabila ia sudah tahan uji. Perhatikan ya, dari pencobaan, lalu kenapa dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji? Artinya apa, sahabat Iktus? Artinya bahwa setiap pencobaan yang datang dari roh jahat maupun datang dari diri sendiri, Tuhan bisa pakai itu, Tuhan izinkan itu menjadi ujian bagi setiap kita. Cobaan yang begitu rupa, Tuhan ubah menjadi ujian sehingga ketika kita bertahan di dalam ujian Tuhan, sampai akhirnya dinyatakan Tuhan lolos. Kita dijadikan Tuhan, kita bisa naik kelas di hadapan Tuhan. Next level, hidup kita menjadi next level di hadapan Tuhan. Dan ujian yang sama tidak akan diberikan Tuhan lagi, karena kita sudah lulus. Kalaupun menghadapi hal sama, berarti kita belum lulus. Sahabat Iktus, inilah kedahsyatan Tuhan. Kita melakukan kesalahan, kita bertobat, dan dampak dari kesalahan itu kita harus bertahan. Akan Tuhan ubah menjadi ujian di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun roh jahat yang mencobai kita, Tuhan berjanji kepada setiap kita menyertai sampai kepada akhir zaman. Dan ketika kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, Dia jadikan cobaan itu menjadi ujian, di mana setiap kita dijanjikan oleh Tuhan. Ada janji Allah, ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, orang-orang percaya yang bertahan. Bertahan, Bapak Ibu, sahabat Iktus, bertahan di dalam ujian Tuhan. Cobaan yang diubah menjadi ujian akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Artinya apa, sahabat Iktus? Artinya orang-orang percaya yang sedang mendapat cobaan, di mana dia bertobat lalu dia bertahan di dalam pencobaan itu, di dalam pencobaan itu dia tidak mencela Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, tidak berpaling dari yang lain, tetap hidupnya bergantung kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya, mahkota kehidupan diberikan kepada setiap orang yang tidak hanya sekedar bertahan di dalam cobaan,
bertahan di dalam setiap ujian yang Tuhan datangkan, tetapi yang tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mahkota kehidupan itu diberikan. Ya, sahabat Iktus, inilah hidup seorang percaya, di mana Tuhan akan bawa orang percaya itu, imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, ketika dia sudah sampai pada jenjang di mana dia harus menderita, Tuhan akan bawa. Menderita karena nama Tuhan lo ya, bukan penderitaan karena diri sendiri, tetapi semua penderitaan, semua ujian yang Tuhan berikan, firman Tuhan berkata, tidak akan melebihi dari kekuatan setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sahabat Iktus, mari dari satu ayat ini kita bisa belajar. Mari menjadi orang yang berbahagia. Kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia jika kita bertahan di dalam setiap ujian yang Tuhan datangkan. Tuhan bisa mengubah cobaan, pencobaan yang kita alami menjadi ujian. Dan ketika kita bertahan, dan saat kita tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan di dalam setiap kita. Dan tidak berhenti di situ, sahabat Iktus. Tidak berhenti di situ. Di ayat 13 dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah, perhatikan, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai orang-orang percaya, anak-anaknya yang sungguh-sungguh, dan tidak pernah dia mencobai, tetapi dia mengubah cobaan, pencobaan yang didatangkan dari iblis, dari roh jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan, baik itu dari manusia maupun roh jahat, Tuhan ubah itu menjadi ujian, di mana ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mencintai Tuhan, dia ubah menjadi ujian yang mendatangkan berkat bagi setiap kita. Dan kita akan janji Tuhan, ketika kita tetap mencintai dia, terima mahkota kehidupan. Sahabat Iktus, perhatikan ayat 14. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sahabat Iktus, ketika keinginan-keinginan dunia ini menguasai hidup kita, kita akan diseret dan dipikat oleh keinginan-keinginan dunia ini yang mencobai diri kita sendiri. Pasti kalau kita dicobai oleh keinginan diri sendiri dan kita terus melakukannya, akan melahirkan dosa. Melahirkan dosa, ya. Kenapa ya? Keinginan-keinginan dunia itu ujungnya adalah maut, sahabat Iktus. Dosa itu mengikat kita. Apa itu? Contohnya, sahabat Iktus, Tuhan menginginkan setiap kita menginginkan Tuhan saja. Jangan pernah punya keinginan untuk kaya, sahabat Iktus. Karena keinginan untuk menjadi kita kaya, menjadikan keinginan untuk supaya kita kaya, hidup kaya, penuh

jabatan itu, dia menikung orang lain, ya, di dalam bisnis dia main sogok menyogok, segala cara dilakukan demi untuk bisa kaya. Apakah boleh anak-anak Tuhan kaya? Boleh. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita cari Tuhan, kita menginginkan Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita kaya. Dengan caranya, bukan dengan cara kita, sahabat Titus. Jadi boleh enggak orang Kristen kaya? Boleh, tetapi jalannya harus sesuai dengan caranya Tuhan. Jalannya Tuhan, bukan cara mengikuti keinginan-keinginan sendiri, keinginan duniawi yang akan membuahkan dosa dan melahirkan maut. Sahabat Titus, mari setiap kita sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia akan berjalan dan tidak bisa lagi melakukan dosa. Ya, sahabat Titus, itu sebabnya ayo miliki keintiman dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, berkata, aku mengasihimu Tuhan, Yesus engkaulah Tuhan dan juru selamatku. Tetapi dia masih punya Tuhan yang lain. Apa itu sahabat itu Tuhan yang lain? Bisa jadi Tuhan yang lain itu pekerjaan. Jadi Yesus Tuhan kita plus dengan pekerjaan. Yesus Tuhan kita plus dengan hobi kita. Yesus Tuhan kita plus dengan yang lain. Uang, ingat, uang itu bisa menjadi jahat kalau anak-anak Tuhan dikuasai hidupnya oleh uang. Justru kita harus menguasai uang, kita harus menguasai pekerjaan kita, kita harus menguasai hobi kita untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Titus, berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari Minggu ke gereja, mungkin setiap pertengahan minggu dia ikut persekutuan doa atau kumsal, tetapi di luar hari itu dia melakukan pekerjaannya dengan begitu rupa, sikut sana sikut sini, korupsi sana sini, ya tidak ada orang yang tahu, sahabat Titus. Ya, tapi ingat, Tuhan dan Tuhan tidak pernah tidur. Yang tahu Tuhan dan dirinya sendiri. Kalau orang itu takut akan Tuhan, tidak akan melakukan hal seperti itu. Mari belajar. Ayo belajar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan tidak semudah seperti kita hidup seperti orang dunia. Keinginan-keinginan dunia harus kita kikis, sahabat Titus. Kita buang jauh-jauh. Iri hati, dengki, perseteruan, semuanya harus dibuang-buang jauh. Keinginan untuk menjadi kaya, buang jauh. Justru ketika kita menginginkan Tuhan, kita mencintai Tuhan, Tuhan yang akan membuat kita kaya. Kaya itu dimulai dari apa? Dimulai dari hati, sahabat Titus. Bukan dimulai dari harta duniawi, bukan dimulai dari harta benda, bukan dimulai dengan bekerja banting tulang, bukan. Tetapi dimulai ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan meluangkan waktu untuk berdoa, tetapi menyiapkan waktu untuk berdoa, menyiapkan waktu untuk bersaat teduh, menyiapkan waktu untuk hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa memanage waktu kita, kita bisa memakai waktu kita seefektif mungkin, dan kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sahabat Titus, mari belajar supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam perkataan kita, di dalam setiap apa yang kita pikirkan, dan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita perbuat. Bahkan di ayat 16, Yakobus ini menulis dengan sangat keras, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Orang yang sesat itu apa sih? Orang yang sesat itu justru adalah orang yang rajin ke gereja,
melakukan aktivitas mingguan.

di gereja, lalu berkumpul, ya, tetapi dia sama sekali tidak melakukan firman Tuhan, itulah yang orang yang sesat. Dia hanya mendengarkan firman Tuhan sambil lalu mungkin keluar firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, tidak jadi masuk, akhirnya hanya mental begitu saja. Hanya sebagai rutinitas saja sebagai orang Kristen dia ke gereja, berkumsal. Tetapi perilaku setiap harinya bukan perilaku Kristus, bukan perilaku orang-orang yang percaya seperti jemaat mula-mula. Tetapi kasihnya sudah hambar. Kasihnya mula-mula kepada Tuhan sudah hilang. Cintanya kepada Tuhan sudah tinggalannya berbekas saja. Sahabat Iktus, hidup kekristenan bukan hanya sekedar rutinitas setiap minggu ke gereja, lalu di pertengahan minggu ada komsel atau ibadah tengah minggu atau hal yang lain. Tetapi kekristenan mengajarkan sebuah keintiman kepada Tuhan, di mana kita hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan setiap saat, sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, semuanya tertumpu kepada satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Iktus, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Bukan memikirkan aku, aku, dan aku, tetapi berorientasi memikirkan sesama kita. Ada banyak orang Kristen berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, tetapi dia membenci sesamanya. Itu Tuhan berkata sama dengan seorang pembunuh. Jadi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengasihi sesama kita, dengan mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ya, sahabat Iktus, mari belajar. Bahkan di ayat 18 ayat terakhir dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada dua pengertian di ayat 18 ini, sahabat Iktus. Pengertian yang pertama, pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebenarnya yang sulung itu siapa? Yesus. Artinya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptanya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Pengertian yang kedua, kita menjadi anak sulung, kita menjadi yang pertama di antara semua ciptanya, adalah bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan kita membawa jiwa-jiwa untuk menjadi yang sulung, menjadi percaya. Sahabat Iktus, mari belajar dari Kristus, mengenakan pikiran Kristus, mengenakan karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Itu mencintai Tuhan. Itu intisari dari kita mengasihi Tuhan, adalah hidup di dalam penyembahan, di mana penyembahan kita adalah melakukan apa yang Kristus lakukan di dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, berikan pengertian lebih lagi akan firman-Mu kepada setiap kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang pada akhirnya sungguh-sungguh kami mengenakan karakter Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan di muka bumi ini seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, meterakan firman-Mu, jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin.

to Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi pagi hari ini. Kiranya sahabat semuanya berlimpah berkat, sehat selalu untuk kembali beraktivitas di hari ini. Sudah masuk hari Selasa 7 Juli 2026. Nah, sahabat sekalian, salam bahagia karena hari yang baru ini sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Bersyukur untuk memasuki segala aktivitas kita ya. Nah, saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, tepatnya 7 Juli 2026. Kembali menyapa yang sudah stay tune bersama Itusnya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Pagi-pagi saya akan langsung meluncur ke ruangan sahabat semuanya untuk menyapa siapa saja yang berulang tahun 7 Juli 2026. Yuk bersama-sama kita nikmati kebahagiaan bersama dengan sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, kiranya hari-hari sahabat dipenuhi dengan tawa. Tahun ini adalah penuh makna dan hati sahabat semuanya dipenuhi iman yang teguh. Yuk, kita nikmati dulu ya suasana pagi hari dengan puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hello, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Baik sama sekalian, kiranya kasih Tuhan menyertai sahabat semuanya hari ini dan selalu. Ada siapa yang pertama ya? Banyak juga loh, ada 33 sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Yang pertama nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya, dengan setiaannya bersama Itusnya, juga dukungannya buat Radio Itus ya. Ada Ibu Maria di Jalan Badak, selamat pagi. Kemudian juga Bapak Te Chen Xiang atau Bapak Harjo Suseno. Selamat pagi Bapak Budiman, Bapak Samuel Sukiman di Bumi Rejo. Ada Ibu Ani Hadiyati Suhut di Jalan Panorama Graha Candigov ya. Pagi-pagi sudah bergabung bersama Itusnya dan pasti banyak juga ucapan selamat ulang tahun buat Ibu. Saudari Teresia diucapkan juga di Jalan Jenderal Sudirman. Saudari Elizabeth Michelina Piren di Pura Anjasmoro dan juga untuk Ibu Purwanto. Di mana nih Ibu? Di Sawung Galing ya. Mari sahabat semuanya, yuk buat sahabat-sahabat itu yang mau bergabung di Happy Birthday bisa gabung di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Hari ini saya menyapa terlebih dahulu para ibu, bapak yang pagi-pagi sudah bangun bersama Itusnya untuk mensyukuri anugerah usia baru. Puji syukur atas hari ini, kiranya tahun ini dipenuhi lagi dengan kebaikan-kebaikannya. Ibu Maria, selamat pagi, selamat ulang tahun. Bapak Te Chen Xiang, Bapak Budiman juga, halo selamat pagi. Bapak Samuel Sukiman, Ibu Ani Hadiyati Suhut, juga Saudari Teresia. Menyapa Saudari Elizabeth, juga Ibu Purwanto. Senang kembali lagi menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun, dipenuhi dengan

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat 7 Juli 2026 ya. Selamat ulang tahun. Nah sahabat itu yang saat ini sedang merindukan seorang anak, kemudian juga merindukan pasangan hidup, merindukan sesuatu yang saat ini diimpikan tapi belum tercapai, biarlah Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat semuanya ya. Diucapkan selamat ulang tahun ada sahabat Herdianto UL. Di mana nih? Di Puspowarno Tengah. Kemudian saudara Gunawan Wibowo di Jalan Rambutan. Selamat pagi. Menyapa sahabat di Rambutan ada Bapak Ananto Murkristanto di Kedondong. Diucapkan juga selamat ulang tahun. Halo sahabat Dewi di Tegal Sari. Selamat ulang tahun ya, selamat masuk di usia baru. Jalan lagi nih ya ke Karangawen Demak, Bumi Rejo Tintang. Ada Bapak Samuel Sukiman, selamat pagi. Saya menyapa sampai ke Karangawen Demak. Kemudian saudara Yusa Jarot Sanyoto di Pelamongan Indah. Halo-halo selamat pagi. Ada Ibu Hana Sukarni di Kapas Utara. Menyapa juga untuk Ibu Sara Inawati di Padi Utara. Kiranya sahabat semuanya yang hari ini sudah memasuki usia senior terus membagikan teladannya, kebaikannya, dan dipenuhi dengan harapan dan tentunya kasih sayang Tuhan yang tidak pernah gagal. Selamat ulang tahun saudara Herdianto Yoel, saudara Gunawan Wibowo, Bapak Ananto, juga sahabat Dewi, Bapak Samuel, saudara Yusak, Ibu Hana, dan Ibu Sara Inawati. Ya, selamat ulang tahun di hari ini ya. Mari sahabat sekalian, hadiahnya apa ya? Wow, pasti sudah dinanti oleh sahabat semuanya. Ada yang mendapatkan hadiah yang sesuai diinginkannya ya. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun. Selamat memasuki petualangan yang baru di tahun yang baru, ulang tahun sahabat semuanya. Terimalah

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah sahabat sekalian, hari ini sahabat ditambahkan usia baru ya. Kiranya hari-hari sahabat semakin bertambah seiring bertambahnya usia, iman dan kemurahan sahabat semuanya ya. Tahun ini dipenuhi dengan sukacita, keajaiban dan kasih setianya. Selamat ulang tahun ada Bapak Rekso Suwito di Jalan Anggraini. Menyapa juga untuk ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan apa ulang tahun bareng nih ya? Sama hari ulang tahunnya. Pendeta Rahmat Paskaraja Guguk dan Ibu Kristiana di Jalan Dr. Sutomo di GKI Giri Firmit ya. Ibu Eli di Condro Kusumo. Sahabat Gilda juga di Purti Asih yang saat ini berulang tahun. Sahabat Ika di Jatisari ada saudara Yulise. Di mana nih ya? Di tempat tugas, di rumah. Selamat ulang tahun ada sahabat Rahel Putri Handayani di Sikluwung Asri. Selamat ulang tahun. Hari ini hari yang dinanti ya. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang ketika Tuhan membawa sahabat itu ke dunia ini. Dan hanya Dia yang dapat menciptakan sesuatu yang begitu indah, istimewa seperti sahabat. Percayalah bahwa menjadi terang dan terus bersinar dimanapun sahabat berada. Selamat ulang tahun untuk Bapak Rekso Suwito.

Yulice dan sahabat Rahel Putri Handayani. Baik sahabat semuanya, kembali lagi kita nikmati sebagai hadiah untuk sahabat-sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini.

0: mini medical check-up gratis hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hey! Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
5: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
6: Dua pujian sudah kita nikmati. Terima kasih buat sahabat itu yang sudah memberikan ucapan untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 7 Juli 2026 ya. Kiranya sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan sukacita, keajaiban dan kasih setianya ya. Selamat ulang tahun. Ada siapa nih? Oke, ada Ibu Tekno di Pudak Payung. Sudah dapat ucapan selamat ulang tahun dari saudara, pasangan, anak-anak, cucu. Diucapkan juga selamat ulang tahun ada sahabat Julia di Wonodri. Saudari Petra Aryani di Pati Unus, juga Ibu Tirsa Prabowo di Jalan Nangka. Bapak Luve Subur di Cempolorejo, hari ulang tahun pernikahan untuk Bapak Eko dan Ibu Penny di Tanggul Mas. Lanjut lagi Bapak Yohanes Sabto Cahyono di Wologito Tengah, juga Tian Juliana Aji di Panti Wiloso Dr. Cipto. Halo, selamat berkarya menjadi terang dan garam ya dimanapun sahabat berada. Dipenuhi dengan sukacita, Tuhan membimbing sahabat senantiasa dan selalu akan mencukupi kebutuhan sahabat-sahabat semuanya ya. Selamat ulang tahun, penuh berkah untuk salah satu karunia terbesar Tuhan ya. Kiranya sahabat semuanya menikmati perayaan karyanya yang luar biasa dari Anda. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah berulang tahun saya sapa, dan juga yang belum disapa tapi berulang tahun ya. Oke, Ibu Tekno, Saudari Yulia, Saudari Petra, Ibu Tirsa, Bapak Luve Subur, Bapak Eko dan Ibu Penny, Bapak Yohanes Sabto Cahyono, dan juga sahabat Tian Juliana. Semuanya, sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 7 Juli menjadi sukacita tersendiri buat sahabat-sahabat semuanya ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Ketidakseimbangan Antara Paskah dan Natal. Semua novel mempunyai